0: Kareba Salea, Tinti, Valu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai Sufu Sarara, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah mendorong penguatan dan juga pengembangan tenun Donggala sebagai produk indikasi geografis agar mampu nilai tambah bagi masyarakat dan juga perekonomian daerah. Langkah ini diwujudkan melalui koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Donggala pada hari Selasa 1 September 2026. Koordinasi yang dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum Iputu Darmayasa berlangsung di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Donggala. Pembahasan mencakup penguatan kelembagaan masyarakat pelindungan indikasi geografis, peningkatan kualitas tenun Donggala hingga integrasi dengan sektor pariwisata. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Donggala melibatkan kalangan akademisi untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian melalui penyusunan kebijakan yang berbasis data dan kondisi lapangan. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan, kolaborasi dengan akademisi menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan pertanian yang lebih ilmiah, solutif, dan tepat sasaran. Kerjasama ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Donggala untuk merumuskan kebijakan terkait pertanian yang berbasis data ilmiah, solutif, dan tepat sasaran sesuai kondisi lapangan, kata Vera di Manawa pada hari Rabu 2 Agustus 2026. Menurutnya, keterlibatan para pakar pertanian diperlukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan juga kalangan akademisi dalam menyusun strategi pembangunan sektor pertanian yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sampai Sufu Sarara, Fisiamo Kariba Salia, Tinti Uvalu. Ya kuhani popia fai kami panjili, Rei Kariba Salia, Tinti Sasio.

0: Rif, ada apa kamu itu kah?
1: Dika, coba kamu lihat ini penyu, eh. Ada apa di hidungnya ini ya?
0: Eh, macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
1: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
0: Eh, mari coba kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
2: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Batasubi, di Kenyiri dan Basada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, dan agama saya ITOC.
3: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoint.
4: Sarapan Umempoint.
3: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.
8: Suara Budayata Pasanggading.

sampai subuh secara lagu pura-pura ya. Kita melangkah ke acara berikutnya. Kita kalau tadi dengan informasi-informasi, nah berikutnya sarapan Uvempoi. Kali ini kita akan berbicara tentang wow, ini berkaitan dengan pernikahan kayaknya ya. Ini perceraian. Ya, ada hubungannya dengan pernikahan. Perceraian, jalan keluar atau pilih terakhir. Nah, ini maksudnya rujukkah atau keluarkah? Nah, apa pilihan terakhir? Pernikahan seringkali dimulai dengan harapan, janji, dan keinginan untuk berjalan bersama dalam suka maupun duka. Namun dalam perjalanan rumah tangga, tidak semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Pasti ada bumbu-bumbu, namanya rumah tangga ya. Perbedaan karakter, masalah ekonomi, komunikasi yang tidak berjalan baik, campur tangan keluarga, hingga persoalan kepercayaan. Terkadang membuat hubungan semakin jauh dari kata harmonis. Ketika pertengkaran terus terjadi dan hubungan terasa semakin berat, muncul sebuah pertanyaan besar, apakah perceraian menjadi jalan keluar atau seharusnya menjadi pilihan terakhir? Nah, jadi perceraian bukanlah keputusan sederhana. Ada perasaan yang harus diselesaikan. Ada kehidupan yang harus ditata kembali, dan bagi pasangan yang telah memiliki anak, ada masa depan anak-anak yang juga perlu dipikirkan. Ya. Di satu sisi, mempertahankan rumah tangga adalah sebuah perjuangan. Tetapi di sisi lain, mempertahankan hubungan yang penuh kekerasan, tekanan atau situasi yang terus merusak diri dan juga anak-anak juga bukan sesuatu hal yang dianggap sepele. Nah, salah satu contoh mungkin Komio yang sering sekarang kan zamannya media sosial. Ada satu yang lagi viral ya. Siapa namanya? Ada di TikTok tuh yang sering muncul di beranda saya juga ya. Ya, satu laki-laki dengan anak yang bernama Faiz kalau tidak salah ya. Nah, ini sekarang dia umroh. Nah, ini menjadi satu apa namanya? Berita yang viral. Nah, pengasuh bukan hanya sekedar oleh kaum ibu ya. Ibu yang kuat, tapi seorang bapak pun sebagai pengasuh yang kuat, dia kemana-mana sambil dia kalau tidak salah dia ngojek ya, ngojek online, ojol atau maksi, aduh jangan menyebutkan nama sebenarnya, sorry. Ya, dia salah satu ngojek online di mana bayinya itu kalau tidak salah 2 tahun ya ditinggal, tapi dia monitor memakai ini, monitor memakai layar CCTV ya, CCTV. Nah, setiap hari ini anaknya ini ditinggal, tapi ini anak ini tidak rewel, malahan dia dikasih susu, dia tahu ayahnya bekerja tapi dimonitor melalui layar CCTV. Nah, ayahnya ngojek online, dia ditinggal sendiri, dikasih susu, dan dia menunggunya di pintu, di pintunya itu membawa bantal tidur sendiri. Nah, bagaimana kita seorang ibu, wow, bisanya nih anak seperti ini. Jadi laki-laki ini tangguh, bukan saja kaum ibu yang tangguh, laki-laki yang tangguh. Bahkan sudah dihadirkan di satu acara TV di Jakarta, dihadirkan mereka ini, Bang Ojol ini dengan anaknya yang bernama Faiz. Ya, kita sebut saja memang karena sudah lagi viral ya, dan sekarang dia lagi umroh, wah luar biasa ini rezekinya. Nah, kemudian sempat dia diwawancara dari presenter TV ya, salah satu TV yang ada di Jakarta itu dihadirkan mereka. Dia menceritakan keluh kesahnya, pokoknya sampai bahkan dia menceritakan mau bunuh diri. Wow. Bahkan tali yang dia mau bunuh diri itu masih katanya terikat tali itu sampai sekarang. Nah, bahkan presenter TV mengatakan alangkah bagusnya tali itu dibuang saja karena dia merasa putus asa. Sampai bahkan dia mau bunuh diri. Tapi hal itu tidak dia lakukan karena mungkin mengingat anaknya ini ya. Nah, inilah perlunya berumah tangga itu tidak segampang membalikan telapak tangan ya. Terkadang ya awal mulanya manis ya, cinta ya tiap hari karena saling kasih saling sayang itu
Orang mengatakan makan itu cinta kalau tidak punya pekerjaan. Nah begitu, tapi tidak harus seperti itu ya. Kalau dalam berumah tangga, masing-masing kita memahami, harus ada menerima kekurangan dan kelebihan ya. Malahan kelebihan itu tidak usahlah kita tonjolkan, kelebihan itu masing-masing punya, setiap orang itu pasti ada kelebihannya. Nah yang perlu kita isi ini justru kekurangan itu. Mari kita saling mengisi kekurangan, namanya berumah tangga, rumah itu penuh dengan tangga-tangga. Iya, mari kita saling memahami, pasti ada bumbu-bumbu, tidak semua rumah tangga itu berjalan dengan mulus. Seperti contohnya, saya saja sudah sehat-sehat umur panjang, semoga langgeng, saya sudah berumah tangga jalan 30 tahun. Wah, tidak terasa ya, sudah 30 tahun, sudah ada cucu. Jadi bagaimana kita, kehidupan kita itu berliku-liku. Dari tahap pertama, orang-orang tua mengatakan, atau orang-orang yang sudah apa ya, sepuh-sepuh boleh dikatakan seperti itu ya. Kalau katanya kita mampu melewati rumah tangga itu bertahap 5 tahun, mampu melewati ya bertahap lagi 10 tahun, mampu kita lewati lanjut lagi 15 tahun, mampu kita lewati 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, wow, itu akan luar biasa. Bagaimana terkadang banyak yang kita lihat di media sosial ataupun di layar kaca ya, seperti contohnya artis-artis. Artis-artis ini mereka itu sampai puluhan tahun, kenapa bisa berpisah? Nah karena sangat disayangkan ya sahabat budaya, ini contoh kita berkaca. Rumah tangga yang kita bina sampai 40-an tahun, 30-an tahun, namun berpisah. Nah yang menjadi pertanyaan, apa yang kami cari lagi ya? Kalau dilihat dari sisi materi mereka cukup ya. Dari fisik mereka boleh ya. Dari ya segala-galanya boleh. Mungkin ya penilaian kita ada satu sisi mungkin yang tidak cocok, kita tidak tahu ya. Kalau dipikir ya, dari suka duka puluhan tahun sampai beranak cucu, bisa juga mereka berpisah. Apalagi komiu-komiu yang baru merintis ya. Dan baik sahabat budaya, komiu yang mau bergabung juga di sini boleh ya. Di 4216211 dan juga di 0.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita kembali juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri dari Bata Ada, Sampau, dari Banjoguna, Kanada, dari TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjobuna, karena gana saya itu oke.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sahabat budaya, ya seperti kami sampaikan tadi, topik kita yaitu berkaitan dengan perceraian. Ya sekarang tingginya perceraian, angka perceraian ya, jalan keluar atau pilih berakhir. Nah tadi sudah kami sampaikan juga ketika pertengkaran terus terjadi, hubungan terasa semakin berat, nah muncul sebuah pertanyaan, apakah perceraian menjadi jalan keluar atau seharusnya menjadi pilihan terakhir? Nah, di satu sisi mempertahankan rumah tangga adalah sebuah perjuangan. Tetapi di sisi lain mempertahankan hubungan yang penuh kekerasan, tekanan atau situasi yang terus merusak diri dan anak-anak juga bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Karena itu sebelum sampai pada keputusan berpisah, penting untuk melihat persoalan dengan kepala dingin. Apakah masalah masih bisa dibicarakan? Apakah komunikasi masih bisa dibangun? Atau apakah kedua belah pihak masih memiliki kemauan atau memperbaiki hubungan? Dan yang tidak kalah penting, apakah rumah tangga tersebut masih menjadi ruang yang aman bagi semua anggota keluarganya? Perceraian bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, terkadang yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap keputusan diambil dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan tetap menghormati kehidupan serta masa depan masing-masing. Ya, sahabat budaya, ada satu pertanyaan. Nah, mana yang terbaik ya? Mungkin kita juga bertanya-tanya, yang mana kira-kira baik? Mempertahankan pernikahan ataukah bercerai? Sebenarnya tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua pasangan. Pilihan terbaik adalah keputusan yang paling aman, sehat, dan bijaksana bagi semua pihak. Ya, apalagi misalnya Kumyu sudah berumah tangga, sudah memiliki putra-putri. Ya, kita harus mempertahankannya karena kenapa ya? Kasihan. Yang teringat itu putra-putri masa depannya, Jadi ada satu kisah dan juga banyak kita berkaca dari media sosial ya. Sekarang kan apalagi muncul di beranda-beranda kita, bagaimana kisah hidupnya seorang anak ya yang dihidupi oleh neneknya karena orang tuanya bercerai. Kasihan kan, kita prihatin juga ya melihatnya. Kok tiga-tiganya ya orang tuanya seperti itu, bagaimana masa depan? Dia juga seorang anak ini ingin keluarga yang utuh ya, terkadang merasa, apalagi di sekolah ya, dia melihat mungkin temannya diantar oleh kedua orang tuanya, atau diantar oleh bapaknya, atau diantar oleh ibunya. Mereka juga merindukan hal seperti itu, terkadang mereka itu diam. Dalam diam itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan penuh arti. Keinginannya saya juga ingin seperti mereka. Sama halnya, kalau kita dulu, saya juga ingin seperti itu. Pasti ada keinginan, cuma kita hanya bisa memendam, berdiam diri. Ya. Terkadang banyak anak-anak berprestasi itu dari apa? Dari kisah hidup mereka. Padahal banyak anak-anak orang susah misalnya, atau orangnya ada yang memperjuangkan hak hidupnya itu bahkan menjadi seseorang yang besar. Nah itu karena terjadi kisah hidup mereka itu jadi pembelajaran buat dirinya sendiri. Apalagi yang punya keluarga utuh, ada ibu bapak ya. Nah ini contoh, kasihan anak-anaknya nanti. Pertahankan dan perbaiki jika masih ada komunikasi. Rasa saling menghargai, kemauan berubah, dan juga masalah masih bisa diselesaikan bersama. Nah, kemudian ambil jarak atau cari bantuan profesional jika konflik terus berulang dan pasangan kesulitan menyelesaikannya sendiri. Bisa konseling keluarga, bisa juga menjadi ruang untuk melihat masalah dengan lebih objektif. Perceraian dapat menjadi pilihan yang tepat jika hubungan sudah sangat merusak, terutama bila terdapat kekerasan, ancaman, penghinaan terus-menerus, atau kondisi yang membuat pasangan maupun anak tidak aman.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Oh, ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pangnya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy guys.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Resalia Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai Sufu Salala, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah menggelar rapat fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan gubernur tentang rencana induk persampahan regional revisi Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah pada hari Rabu 2 September 2026 ini ditujukan untuk memantapkan tata kelola lingkungan hidup di daerah. Kegiatan ini menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait pengorganisasian rancangan peraturan gubernur. Rapat menjadi ruang strategis untuk melakukan pembahasan terhadap substansi rancangan regulasi khususnya dalam memastikan kebijakan pengelolaan persampahan regional memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat diterapkan secara efektif di daerah. Kariba Kaufuna, penguatan indikasi geografis bawang goreng Palu ke depan difokuskan, diarahkan pada penyiapan sektor hulu, khususnya ketersediaan bahan baku dan bibit berkualitas. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi antara Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Dinas Pertanian Kota Palu, serta MPIG Bawang Goreng pada hari Selasa 1 September 2026. Penyediaan bahan baku menjadi tantangan utama akibat ketersediaan air dan ketersediaan bibit di wilayah Kota Palu. Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kota Palu menyiapkan pengembangan lahan abadi seluas 5 hektar pada tahun 2027 mendatang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi, menilai keberlanjutan produk indikasi geografis sangat bergantung pada kemampuan membangun ekosistem di hulu hingga hilir. Sampai susu salara, fesiamu kariba salia tinti sasio. Yakuhani popia faikami pancili.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah, orang dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, sampau, kami menjobuna, karena gana saya ITOP.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita masih di Sarapan Umempoi. Siaran kami juga Gomio bisa saksikan di live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Topik kita masih sama, yaitu tentang perceraian, jalan keluar atau pilihan terakhir. Ya, kami juga sudah sampaikan tadi ke ruang dengar Gomio, ini berkaitan dengan pernikahan ya. Pernikahan seringkali dimulai dengan harapan, janji, dan juga keinginan untuk berjalan bersama dalam suka maupun duka. Namun dalam perjalanan rumah tangga, tidak semuanya berjalan seperti yang diharapkan ya sahabat budaya. Ada perbedaan karakter, masalah ekonomi, kemudian komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Nah, campur tangan keluarga hingga persoalan kepercayaan terkadang membuat hubungan semakin jauh dari kata harmonis ya. Bagaimana kita bisa menyatukan dua insan dengan perbedaan menjadi satu yang dibentuk dalam suatu rumah tangga. Ya, Komio juga boleh bergabung di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 03875. Dan seperti tadi juga banyak kami berikan contoh-contoh yang terjadi di media sosial ya. Sering kita lihat ya. Namun ada kalanya juga terkadang kelihatannya mereka harmonis, padahal di balik itu mereka menyimpan banyak sekali persoalan hidup ya. Namun bagaimana kita bisa tampil eksis prima ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, alangkah bagusnya seperti itu ya. Jangan persoalan terkadang begini juga sahabat budaya. Sekarang zamannya media sosial ya. Jangan sedikit segala sesuatunya kumyu ekspos ya. Orang mengatakan diumbar ya. Kalau segala sesuatu sedikit problema hidup Komio posting di media sosial, nanti orang akan mengetahui, oh dia ini seperti ini loh. Karena orang membaca status-status kita, oh dia ini. Jangan semua kita lampiaskan di media sosial. Jadi bagaimana kita bisa ya menyikapinya dengan bijak. Segala sesuatu curhat ke FB atau ke medsos TikTok ya, memangnya orang lain akan menyelesaikan permasalahannya Kumiu. Oke, halo selamat pagi Sarapan Vempoi. Tunggu dulu, saya mau program dulu ya. Halo.
6: Halo.
5: Nah, itu dia.
6: Ada suara.
5: Pak Arnold pagi, apa kabar?
6: Ya, kabar baik-baik.
5: Iya.
6: Ya, sangat luar biasa.
5: Betul. Ini berkaitannya dengan
6: perceraian ya.
5: Perceraian, iya.
6: Bagaimana caranya perbedaan disatukan?
5: Nah, itu dia.
6: Tadi Bunda Warni katakan itu ya. Ya, memang agak gampang, tapi agak sulit.
5: Gampang-gampang susah ya.
6: Mau berbeda ini ya, sudah kalau kita mau lihat dari secara anu kan sudah berbeda kan, ya istri dan suami itu kan sudah berbeda ya kan.
5: Menyatukan ya, dua insan
6: Iya, kita tidak mengetahui itu perbedaan di dalam mereka punya cara untuk hari-hari kan antara suami istri.
5: Iya.
6: Nah, memang butuh juga Bunda katakan tadi, janganlah kita punya persoalan lari ke TikTok ataupun jadi mesoskan dari HP kan.
5: Nah, itu dia, orang akan tahu nanti persoalan kita.
6: Iya, apalagi sudah bilang ya, buntut-buntutnya bilang ya, kalau ekonomi mungkin mantap. Ada bolehlah masih mampu. Iya, tapi kalau sudah baku bilang kau juga tidak mampu melayani saya, itu kan berbahaya sekali itu kan.
5: Diumbar nanti orang ketahuan.
6: Iya, ini orang ketahuan. Berarti itu
5: jangan semua diekspos di media sosial ya.
6: Iya, itu memang sekarang ini boleh dikatakan bukan sebuah terbukaan, memang buka-bukaan sekarang ini. Ya toh? Karena apa? Iya. Faktor apa? Komunikasi itu tidak ada di dalam rumah tangga. Apalagi dia usia muda. Usia muda itu gampang sekali, iya kan? Selisih-selisih paham dalam rumah tangga itu sangat luar biasa sebenarnya. Tapi kalau kawin dengan usia-usia yang sudah diterapkan itu, saya rasa sudah matang dari mata pencarian, dari kedewasaan sedikit, ya kan? Dan bisa sudah mental sudah siap mau berumah tangga, saya rasa segala-galanya sudah siap. Karena di dalam perkawinan itu, Bunda, kita kan disumpah.
5: Iya, betul.
6: Ini kau tahu pangkal pendeta atau imam di KUA kan, catur agama kan. Kita sudah disumpah. Apalagi kita punya jempol ya.
5: Betul.
6: Kita turkan kan. Kita nikahkan. Itu kan sudah dibilang memang kan. Tapi karena faktor bagaimana ya.

0: padahal buntut-buntutnya di belakang timbullah salah satu pertengkaran karena tidak ada lagi kejujuran dalam rumah tangga. Nah, ini sangat berbahaya, Bunda. Jadi saya menyanjurkan kepada anak-anak generasi ini, janganlah dulu kawin kalau usia juga kita belum mapan.
1: Nah, itu. Jangan nanti banyak perceraian dini. Karena faktor perceraiannya masih tinggi di Indonesia. Ya?
0: Iya,
1: karena
0: betul.
1: Karena di samping itu juga mungkin Pak Arnold seperti ini ya. Ya, harus ada pembelajaran sebelum menikah. Jangan pernikahan dini ya cepat bercerai. Harus ada faktor cukup umur juga segala sesuatunya harus. Jangan antara senang satu sama lain. Ini contoh kasus banyak ya di kampung saya. Contohnya di kampung saya saja Pak Arnold. Banyak sekali anak-anak yang menikah dini dan di usia sekolah. Akhirnya apa yang terjadi? Nah ini perceraian. Mereka belum memahami seperti apa itu berumah tangga.
0: Iya, saya terjadi sama saya Bunda waktu saya di Selatan itu. Waktu itu ada anak-anak kecil usia 5 tahun masih kecil laki-laki. Dan ada perempuan satu masih muda belia, ya kan? Umurnya sekitar 13-14 tahun. Jadi pada waktu itu saya diundang Ibu Haji. Waktu itu kita mengadakannya lebaran, mereka undang saya ke sana, ya ke rumahnya kan. Tapi tanpa saya tidak sengaja bertanya, Pak Ibu Haji, berarti Ibu Haji punya anak dua ya? Oh tidak, satu. Loh, kenapa ini dua sih? Ini ada ini anak kecil satu dengan saya saat duduk, saya pangku ini satu kecil. Memang tidak, ini ibunya. Kok masih muda sekali? Saya tanya kawinnya, Mbak, ini anak ini sudah umur berapa? Kalau diri saya tadi itu 4 tahun. Berarti dia mamanya ini umur 14 tahun.
1: 14 tahun?
0: Iya. Jadi saya ambil banding pada usia-usia masih 10 tahun berarti mamanya ini sudah dinikahkan.
1: Iya. Kalau kan? Bisa jadi belum tamat sekolah ya, belum
0: tamat. Nah, kalau saya tanya kelas berapa Bu ini? Sekitar kelas 4, kelas 5.
1: Orang.
0: Sudah kawin, sudah dijodohkan. Akibat itu, mana suaminya? Oh, tidak ada. Kembali sama istrinya pertama. Ini. Tapi banyak terjadi, Bunda.
1: Banyak. Memang benar. Itu fakta. Saya pun melihat fakta seperti itu, ya.
0: Iya, fakta.
1: Karena jadi, ada beberapa.
0: Jadi saya bilang, wah, kalau begini, saya mundur diri saya ini karena semuda mau dianukan dengan saya jauh sekali perbedaan. Iya kan? Nah, ini yang sangat kita takuti ini karena orang tua juga harus berikan panutan kepada anak-anak perempuan.
1: Nah, beli pemahaman.
0: Ini harus salah satunya. Nah, kalau kita tidak berikan contoh kepada anak-anak kita, ya jelas ini anak-anak juga itu merasa broken home kan, yang orang tua sudah berantakan. Ini anak ini sebenarnya mau lanjut sekolah, bang sudah berpikir anak-anak ini perempuan, kalau begini caranya saya tidak usah lanjut kuliah atau tidak usah lah sekolah, saya kawin saja, ya kan? Nah ini sangat berbahaya, Bunda Warni, sekarang ini, apalagi sekarang krisis ini bukan luar biasa, sangat luar biasa, mempengaruhi sekarang ini. Saya tidak sangka, Bunda ya. Laki-laki itu orang jauh, Jawa sana ya, atau di daerah Kalimantan. Saya tanya, kapan kau kawin? Dia bilang minggu depan. Sudah lama pacaran? Dia bilang tidak, cuma kenal di HP.
1: Nah, cuma kenal di Facebook kah? Kenal di TikTok?
0: Iya, TikTok. Apa tuh? Jangan-jangan di mukanya itu di ganteng.
1: Nah, ini ada satu contoh kasus nyata ini Pak Pak Arnold. Ini salah satu saya punya teman ya. Enggak usah kita menyebutkan A B C ya. Atau si A misalnya. Memang dia berkenalan di media sosial. Hanya berkenalan melalui adiknya. Nah, adiknya beberapa bulan, tidak sampai 2 bulan ke 3 bulan. Akhirnya ini adiknya ini diperkenalkan dia sama kakaknya. Akhirnya bertemulah, nah menikahlah sudah baru berapa bulan pernikahan tuh kalau enggak salah 3 bulan juga pernikahan itu ya. Akhirnya apa? Karena ini kasusnya juga ya kita sebenarnya sih kita tidak

0: ini karena banyak diekspos ya di media sosial, bahkan di ini.
1: Iya.
0: Kayaknya ini si perempuan ini ya kenal-kenal begitu, yang laki-laki kerja, yang perempuan tidak kerja. Yang laki-laki ini kerja salah satu instansi, hanya mau uangnya saja.
1: Ya,
0: Hanya mau uangnya
1: betul.
0: saja, dan bahwa
1: Nah.
0: diselidiki bahwa ini perempuan ini ya boleh kategori yang tidak benar lah begitu,
1: Iya,
0: sudah
1: betul-betul.
0: berbadan dua, padahal bukan, padahal baru menikah kok sudah berbadan dua langsung.
1: Berbadan dua.
0: Akhirnya dia itulah istilah sekarang itu banyak selingkuhnya, dia sudah menikah tapi
1: Iya,
0: dia masih dengan orang
1: betul-betul.
0: lain. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, ini kasus
1: Betul-betul
0: perceraian.
1: cerai,
0: Ah,
1: betul
0: padahal
1: perceraian
0: cuma
1: tumbuh
0: kenal
1: lagi
0: di media
1: ya.
0: sosial.
1: Nah inilah Bunda ya, ini saya, kita sebagai orang tua harus memantau anak-anak, miskomunikasi itu harus penting ya, jangan cuma karena kita dulu berikanlah nasihat di meja makan, di tempat tidur, kita berikan nasihat kepada, dan kita harus beri contoh. Orang tua contoh, berikan contoh dulu
0: Dan
1: terbaik.
0: anak-anak sekarang juga ini mereka harus ini ya, banyak belajar
1: Iya,
0: dari kasus yang dia lihat di media sosial ya.
1: iya
0: Sekarang kan anak-anak
1: betul,
0: lebih pintar daripada kita.
1: pintar betul, tapi
0: Tapi
1: memang
0: bukan
1: sering terjadi
0: berarti
1: tuh.
0: ya, pintar bukan berarti salah dimanfaatkan ya.
1: Ya, yang kita takuti sekarang ini banyak laki-laki dari luar mau kawin orang di luar juga, iya kan? Ya, buntut-buntutnya fatal. Dibawalah ke sana, ternyata kita sudah tidak dengar lagi kabar-kabarnya. Ternyata kita punya adiknya atau kita punya saudaranya sudah lama kali sudah meninggal. Nah, ini
0: Nah, ini
1: sangat fatal kan?
0: ditakuti. Jangan karena kenal-kenal di medsos orang dari luar sana yang
1: Karena
0: kita tidak
1: pernah,
0: tahu rekam jejaknya.
1: iya pernah terjadi kan itu, kawin akhirnya cuma modusnya kawin padahal dia ambil organ tubuhnya perempuan.
0: Oh ya?
1: Iya, terjadi. Kalau dia ambil ginjal satu, itu kan sudah berbunyi 100 juta.
0: Bukan cuma 100, ber-MM
1: Tanpa dia
0: sudah.
1: sadar, DP dia dibius. Nah sekarang ini bius itu kalau mengambil ginjal saja itu kan cuma tar batu es saja. Sudah ambil saja itu organ tubuh satu. Kalau sudah ambil itu, mau apa kau bikin? Ya, sudahlah itu. Kalau dia bunuh atau dia ambil biji matamu, jadi hati-hatilah sekarang ini, perempuan jangan terlalu percaya. Laki-laki luar, diperhatikanlah baik-baik. Jangan mau lihat gantengnya atau apa. Nah, tidak iya-iya saja. Padahal dia tidak tahu kalau laki-laki di luar ini. Nah, laki-laki ini apa ini? Atau kita mungkin tidak sadar barangkali itu germo, iya kan? Pekerjaannya cuma cari perempuan saja, alasannya kali, iya kan? Modus, padahal di sana dikasih kerja di tempat perempuan, di tempat nama, restoran yang memang khusus perempuan, dijual kembali kan? Nah ini semua harus hati-hati, kalau biar bagaimana, janganlah kita tergiur karena keuangan, karena faktor ekonomi, kita tidak sadar anak kita juga kita jual. Tapi kita tidak pikirkan bagaimana akibatnya, iya kan? Jadi sudahlah, sama-sama ini kita rasa empati kalau suami istri, bapaknya, mamanya juga sangat sakinah. Ya, kita juga pikir juga kita beri contoh orang tua itu seringan memberikan fatwa-fatwa yang aneh. Jangan merasakan, oh saya ngomong ini kesana-sana. Berikanlah nasihat bagaimana caranya anak-anak ini, janganlah ini apa biologisnya itu kita kemukakan juga, ya kan? Jangan berbuat begini, jangan begini, ya kan? Jangan merasa keuangan mampu, atau enak-enak saja bergaul, apalagi sekarang sabu-sabu sudah melalui asap rokok, makanan, ya kan? Jadi
0: baik.
1: Itulah, Bunda.
0: Iya.
1: Jadi begitu saja, Bunda.
0: Iya, baik.
1: Mudah-mudahan kesen generasi kita sekarang pikir-pikir matang-matang dulu, kasih matang dulu pola pemikiran. Kasih matang dulu kehidupannya, carilah pekerjaan yang dominan,
0: Betul.
1: Yang sangat luar biasa, kita kawin, pasti akan dapat rumah tangga yang bagus.
0: Iya, baik.
1: Dan Bu Sakina. Oke.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, Bunda. Mudah-mudahan dalam hal-hal yang terjadi begini, kita bisa tetapi bersama. Ya, terutama putra-putra agama. Iya, kan? Atau kita warni punya anak juga kan, sering-sering dinasihati apa.
0: Iya,
1: walaupun
0: benar.
1: Sudah berumah tangga, kita masih wajar menasihati juga. Bukan berarti kita lepas begitu saja. kita punya anak kan?
0: Betul, iya, iya.
1: Nah, itu semualah.
0: Baik.
1: Banyak Bunda Warni.
0: Iya.
1: Sudah banyak jamu menitiasi.
0: Oke, ya. Terima kasih Pak Arnold sudah iya. bergabung ya.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya. Ya, ini memang masukan yang luar biasa dari Pak Arnold. Memang benar ya, berumah tangga itu bukan cuma sehari, dua hari ya. Ini selamanya, seumur hidup ya. Pilihlah yang memang benar-benar bertepat. Dan juga kami himbau kepada adik-adik, ya anak-anak muda, apalagi yang sudah ya punya pekerjaan mapan. Yang terpenting itu selesai kuliah, Kumyu harus cari pekerjaan yang ini ya, istilahnya supaya punya pegangan hidup. Kalau punya pegangan hidup, ya kita bisa manage kehidupan kita, berumah tangga yang baik. Itu pasti harapan orang tua itu semua putra-putrinya menjadi yang terbaik ya. Punya masa depan, punya pegangan hidup. Karena kenapa? Zaman sekarang, apalagi ya, Kumyu bisa lihat ya, tingginya angka perceraian banyak faktor ya. Berdasarkan data BPS yang bersumber dari Mahkamah Agung dan juga Badan Peradilan Agama tahun 2025, tercatat sekitar 438.168 kasus perceraian. Angka ini meningkat dibanding tahun 2024 tercatat 399.921 kasus. Nah, di sini tertera sahabat budaya, wow. Dari ini dari tahun 2025, 2024 399.000 2025 438.168.000. Nah, artinya setelah mengalami penurunan pada 2023 2024 angka perceraian kembali meningkat di 2025. Namun angka 2025 masih di bawah puncak yang tercatat dalam data 5 tahun tersebut. Nah, apa yang timbul pertanyaan, apa yang paling banyak menjadi penyebab? Ya, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Nanti kami akan kembali lagi ke ruang dengar Kumyu.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, kemungkinannya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri dari Mbak Sada, untuk sampau, kari menjobuna, karena gak anak saya ITOP.
0: Umempoi.
1: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
6: Sampai sebesar aku pora-pora sahabat budaya sarapan Uvempoi, topik yang sama nih berkaitan dengan kasus perceraian ya di tahun 2024 menurun dan 2025 kembali meningkat ya. Apa? Nah, di sini timbul pertanyaan, apa yang paling banyak menjadi penyebab yang menarik perselisihan dan juga pertengkaran terus-menerus menjadi faktor terbesar pada 2025? Tercatat sekitar 326 kasus. Berkaitan dengan faktor tersebut, faktor ekonomi berada di urutan berikutnya dengan sekitar 105.727 kasus. Disusul meninggalkan salah satu pihak sekitar 31.029 kasus. Ini memberikan pesan penting untuk pembahasan kita. Perceraian seringkali bukan bermula dari satu masalah besar sahabat budaya, tetapi dari konflik yang terus menumpuk dan tidak terselesaikan. Nah, bagaimana dengan laki-laki dan perempuan? Data 2024 menunjukkan cerai gugat, perceraian yang diajukan oleh istri jauh lebih banyak dibandingkan cerai talak yang diajukan oleh suami. Dari 394.608 perkara yang menjadi angka BPS untuk tahun 2024, sekitar 308.956. Ini merupakan cerai gugat, sementara 85.652 merupakan cerai talak. Wow, cukup besar ya. Jadi perceraian di Indonesia masih cukup tinggi sahabat budaya. Dan salah satu hal penting yang perlu kita ketahui yaitu tadi. Tetapi mengapa pasangan memilih berpisah ya kalau kita lihat. Menurut data BPS, faktor yang tercatat dalam perkara perceraian antara lain karena perselisihan, pertengkaran terus menerus, ya itu tadi masalah ekonomi. Baik, yang mau bergabung kita masih punya waktu. Kita coba menyapa dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Selamat pagi.
6: Iya. Selamat pagi dengan Bapak siapa ini?
7: Pak Anwar.
6: Pak Anwar di mana Pak? Bisusu ya?
7: Bisusu lah.
6: Iya.
7: Kita kemana-mana.
6: Oke, gimana kabarnya Bisa, Pak?
7: Kemana-mana meninggalkan istri.
6: Iya. Gimana kabarnya Pak Anwar? Sehat ya?
7: Alhamdulillah. Sehat
6: iya. Sedikit. Iya, Pak Anwar, ini di sarapan Uvempoi. Ini kasusnya perceraian, jalan keluar atau pilihan terakhir. Gimana Pak Anwar? Ini kan
7: begini, Pak Warni.
6: Orang tua yang sudah berpengalaman, silakan.
7: Begini Pak Warni.
6: Iya.
7: Yang banyak datang ke kantor pengadilan agama itu semuanya adalah wanita, perempuan.
6: Oh ya?
7: Iya. Hasil pemantuan saya.
6: Oh iya, iya.
7: Karena mereka itu yang datang itu yang sudah ditinggal suaminya.
6: Jadi mereka mengadu ya?
7: Iya, orang datang mengadu.
6: Iya. Yeah.
7: Mereka orang mana orang itu digantung.
6: Iya.
7: Dia itu harus mempunyai akte perceraian. Begitu kan? Jadi di setelah di kantor di pengadilan kan ditanya apa semua tuh?
6: Yeah.
7: Makanya ada kan surat pemanggilan pada yang bersangkutan itu. Alasannya dia mengatakan tidak tahu keberadaan sudah di mana. Nah, begitu.
6: Berarti perempuan ini ditinggalkan oleh laki-laki Pak ya?
7: Iya kan, ini perempuan ingin menikah, ulang kan?
6: Harus ada surat cerai saya.
7: Namanya jelas statusnya jandanya.
6: Betul, harus ada surat cerai dulu Pak ya.
7: Itu namanya surat cerai, akte perceraian.
6: Akte perceraian.
7: Yang dari pengadilan agama.
6: Baru boleh menikah lagi.
7: Nah, kalau sudah pegang itu akte perceraian dari pengadilan agama, terserah dia.
6: Oh iya ya, memang harus seperti kalau itu.
7: Yang mau datang ulang atau mau rujuk, dia harus kawin ulang. Melalui pernikahan kembali lagi.
6: Oh begitu.
7: Karena sudah dipanggil. Sudah jatuh talak satu, sudah dipanggil di pengadilan agama tidak muncul-muncul.
6: Iya, ini kalau talak satu itu seperti apa ya Pak dalam muslim itu Pak?
7: Kenapa Mbak Warni?
6: Kalau talak satu itu dalam muslim itu seperti
7: artinya
6: apa?
7: Masih bisa untuk rujuk ulang.
6: Batasnya sampai talak berapa?
7: Kalau sudah talak tiga itu sudah tidak bisa itu.
6: Berat berarti sudah Pak ya?
7: Jatuh jalaf tiga, itu dipanggil dalam jangka waktu tiga bulan, itu dia punya jalaf talak satu itu bertahan, atau enam bulan. Kalau dia sudah kembali, jatuh talak tiga. Begitu kan, contoh agama ini.
6: Nah ini contoh ya Pak Anwar, umpamanya sudah ditalak tiga. Kalau umpamanya ini sepasang kekasih ini ingin menyatu kembali, sarannya gimana?
7: Ya harus menikah.
6: Harus menikah kembali?
7: Menikah kembali.
6: Di KUA?
7: Karena hukumnya kalau dia kembali bersatu tanpa nikah.
6: Oh, iya.
7: Iya kan? Yang bagusnya itu, pernikahan itu, orang bilang mawadah warahmah. Artinya saling pengertian. Itu yang bisa memisahkan kita itu adalah maut.
6: Betul.
7: Ya. Oke, Warni.
6: Baik.
7: Terima kasih banyak.
6: Iya, sama-sama.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anwar yang ada di Besusu sudah berbagi ilmu. Ini kasus tentang perceraian. Oh, kalau sudah ditalak tiga itu harus menikah kembali ya kalau dalam muslim. Baiklah, kalau dalam agama itu kita juga dilarang. Perceraian itu sebenarnya dilarang oleh semua agama ya. Itu ada syaratnya kalau orang bercerai kalau dalam kita, dalam agama Hindu tuh. Yang pertama, tidak punya keturunan, nah itu boleh bercerai. Dia sakit berat, tidak mampu lagi melayani suaminya, ya boleh bercerai. Nah, dan baik. Ada penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, Pak Amir.
2: Assalamualaikum.
6: Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak Amir.
2: Apa ini?
6: Perceraian jalan keluar atau pilihan terakhir? Nah ini.
2: Iya, saya kira ujung-ujungnya semua persoalan kalau
6: ya. Halo Pak Amir.
2: Iya.
6: Boleh volumenya dikasih kecil dulu supaya jernih, supaya tidak mantul suaranya. Oke. Ya lanjut.
2: Iya, sekarang perceraian meningkat itu memang intinya persoalan ekonomi. Tapi bukan berarti bercerai itu karena ekonominya tidak ada, kurang, kemiskinan, pekerjaan. Orang-orang elit juga banyak ekonomi cerai juga, nah, Mbak Warni.
6: Iya benar ya. Padahal sudah puluhan tahun menikah, semua fasilitas ada. Kenapa mereka bercerai
2: ada.
6: Itu?
2: Ada. Apalagi tanda petik ya, bukan apa. Coba kita lihat selebriti.
6: Nah.
2: Apa yang kurang?
6: Apa yang kurang ya?
2: Iya, jadi kalau bilang kekurangan bukan faktor cuma itu. Tapi banyak juga orang miskin bertahan rumah tangganya.
6: Iya, betul. Nah.
2: Jadi memang ada pengendalian diri, yang utama itu pengendalian diri. Di Pro 1 juga kita sudah bahas itu. Memang juga ada karakter di suami istri itu. Yang ada juga itu karena kekerasan rumah tangga ya.
6: KDRT.
2: Itu juga mungkin sudah berlarut-larutnya, tidak lagi bisa menahannya, tidak bisa lagi
6: karena ditolerir. Karena sudah dipendam lama.
2: Iya. Tolerir bahwa ada kekerasan pihak keluarga mungkin mengambil sikap persoalan yang dibenci Allah itu kalau di Islam itu cerai. Tapi dia halal ya, tapi dibenci menurut saya dengar oleh ulama, tapi nanti kita kaji, kita ini kan bukan ulama ya.
6: Benar.
2: Iya, sekarang kan ada talak satu. yang saya selalu dengar ini talak satu dengan talak tiga. Kalau talak duanya ini saya tidak tahu seperti apa.
6: Iya, talak dua itu seperti apa, Pak Amir?
2: Apa ya? Yang saya dengar ini talak satu. Bisa juga dalam waktu berapa ini rujuk kembali nikah. Tapi kalau talak tiga ini, Mbak Warni, yang saya dengar ya.
6: Iya,
2: iya. Saya juga belum baca. Itu kalau talak tiga, dia harus dinikahi orang, menikah orang lain dulu baru dia bisa rujuk nikah lagi. Iya.
6: Menikah dulu jadi dengan orang lain.
2: Kalau saya keliru, iya. Itu jadi bukan cuma aturan talak tiga, bukan cuma lamanya, tapi ada syaratnya itu.
6: Iya.
2: Ya, nanti kita kaji di apa penghulu-penghulu agama ulama.
6: Iya. Benar.
2: Kalau sudah jatuh talak tiga, ya itu sudah hampir tidak lagi rujuk. Karena kalau kita harus rujuk dengan waktu tertentu dengan atau apa, dia harus pernah menikah di lain-lain dulu baru bisa yang suami pertamanya itu menikah lagi. Lain kalau talak satu mau 3 tahun, 4 tahun ya masih bertahan ya, masih bertahan.
6: Pak Amir kalau ya. Talak 3 itu berapa tahun ya jangkanya?
2: Saya tidak paham berapa lama, cuma yang harus di yang ada itu dia harus menikah dengan orang lain dulu baru kita. Bukan barangkali saya sudah jatuh talak tiga sama si fulan. Mungkin 2-3 tahun atau apa dia belum kawin dengan siapa. Belum bisa kita yang tadi itu. Saya dengar begitu, saya tidak tahu bagaimana penjelasannya, tapi itu intinya. Tapi kalau talak satu, mau berapa lama, selama dia belum kawin, tapi dia sudah boleh kawin dengan pihak lain ya. Dengan lain kalau talak satu. Tapi kan intinya kalau talak itu kan ada inti, ada apa namanya, hampir juga, tapi ada juga yang terjadi bahwa dia sudah talak satu, berapa lama kemudian mereka rujuk kembali, tapi harus nikah kembali ya. Harus akad nikah kembali. Yeah. Tapi kalau talak tiga, jangan coba-coba. Karena dia syaratnya harus sudah dinikahi pihak lain dulu, menikah dulu dengan dia baru talak, bisa kita.
6: Iya.
2: Saya dengar begitu. Tapi saya kira intinya juga kalau orang sudah talak, apalagi kalau keadaan sekarang ya, tentu salah satu pemicunya mungkin sudah ada calon-calon lain baru baru dia minta cerai ya. Jadi ada kan juga tidak lama cerainya berapa, cuma masa idahnya saja sudah menikah dengan orang lain.
6: Iya.
2: Nah, jadi saya kira itu. Makanya saya bilang tadi, saya belum tahu syarat talak dua ini seperti apa. Karena yang kita cuma dengar satu, talak satu, jatuh talak satu, atau talak tiga.
6: Iya.
2: Talak duanya seperti apa, saya juga belum pernah dengar keterangan oleh penceramah. Mudah-mudahan ada nanti pencerahan kita seperti apa. Kalau talak dua seperti apa ya, minimal misalnya 5 tahun satu periode bupati.
6: Pakai periode juga ya.
2: Ya siapa tahu ya.
6: Iya.
2: Siapa tahu, karena talak tiga itu harus begitu syaratnya. Dia tidak bisa kita rujuk. Katanya tidak bisa rujuk kita walaupun dia belum menikah, tapi dia harus dinikahi orang lain dulu baru kita bisa.
6: Dinikahi orang lain dulu.
2: Iya. Tapi itulah barangkali itu syaratnya. Kita bukan ahlinya, cuma baca-baca dan dengar penceramah. Jadi sebaiknya kalau bisa janganlah cerai ya, sebaiknya.
6: Iya, apalagi kalau sudah punya anak-anak.
2: Tapi kita bisa berbicara karena kita tidak mengalami sesuatu.
6: Makanya dari itu jangan sampai kita, Pak Amir, jangan sampai mengalami. Iya.
2: Insya Allah kita makanya ada pengendalian diri ya. Karena pikir-pikir dulu. Tapi enak kita ngomong, jangan-jangan. Tapi kalau orang mengalami KDRT bagaimana?
6: Iya.
2: Dia selalu babak belur, selalu ini.
6: Kita suruh seperti bertahan.
2: Seperti apa bisa bertahan?
6: Betul.
2: Iya. Itu yang perlu. Jadi kita, itu saya bilang, kita ini enak. Macam gempa kemarin, enak yang luar bilang itu. Sabar. Kalau tidak alami, sabarnya sabar apa? Pakatnya belum didapat. Melenceng sedikit ya.
6: Iya.
2: Jadi, rasakanlah. jadi ada istilah itu pandai merasa, bukan merasa pandai.
6: Baik.
2: Barangkali, ya pandai merasa. Dia selama ini dia apa? Kenapa dia begitu? Oh, kita selalu, tapi memang perlu nasihati apa semua. Tapi manakala kami bisa rasakan apa yang dia rasakan, mungkin lebih lagi tindakan kami ambil. Ya. Kemarin kita mengalami gempa, banyak korban gempa ini tidak dapat haknya, kita selalu cuma himbau sabar.
6: Karena dia tidak mengalami ya.
2: Dia tidak mengalami.
6: Dia tidak punya tempat tinggal, kasihan.
2: Betul. Tidak punya. Tapi waktu itu saya berapa kali demo Mbak Warni ya. Bahwa sama-sama kita korban apa semua. Orang bilang sabarlah apa semua. Ya, kita datangi DPR sabar.
6: Sabar.
2: Komio bisa bilang begitu. Komio tidak rasakan.
6: Nah, itu.
2: Itu yang kita maksud. Yang saya khawatir ya, kemungkinan kalau kami mengalami begini bukan cuma bademo kami, mungkin sudah berontak dengan luar biasa, siapa tahu ya. Iya, itu saya selalu sampaikan kalau saya bawa orasi bawarnya. Kami enak, kita terima itu kami bilang sabar.
6: Sabar ada batasnya ini, Pak Amir ya, sabar ada batasnya ya.
2: Betul. Apalagi waktu itu Mbak Warni, kita tahu ada dana ini, sudah ada. Kenapa belum disalurkan? Untuk apa kita demo-demo ini? Ini melenceng, bukan melenceng, tapi Ubenpoi kan begitu. Ada asam, garamnya, ada pedisnya ya.
6: Betul.
2: Jadi khusus perceraian itu tadi, saya tidak menyalahkan juga orang kalau cerai. Ya, dia yang mengalami.
6: Dia yang merasakan, toh?
2: Itu. Cuma kita memang kalau bisa, jangan dulu.
6: Yeah.
2: Tapi kalau kami sudah bisa tahan, apa boleh buat? Silakan. Ya begitu. Tapi ada juga menyalahkan, kenapa ambil saya? Tidak begitu. Memang ini barang sudah berlalu-lalu, sudah setengah mati, dan mati setengah, dan seterusnya. Bahaya sudah.
6: Sudah. Masih bisa bertahan. Bukan setengah mati, lah, so mati setengah.
2: Ya begitu lah, Wali. Jadi, sebelum saya akhir ini menjelang RRI ke 81 ya,
6: betul,
2: bulan tahun. Semoga RRI tetap pada posisinya,
6: iya,
2: yang dimaui rakyat, bahwa RRI milik publik ya.
6: Jangan lupa jalan. Jangan lupa Pak Amir, ada senam sehat hari Minggu, banyak door prize, AFC hadir ya. Pensiunan hadir ya.
2: Iya. Saya begini Mbak Warni, sebenarnya ini tanpa diberitahu, tanpa diundang, karena kita merasa memiliki RRI ini.
6: Betul.
2: Apapun yang kita dengar RRI itu ada di bawah ini ya, saya tidak usah ragu, cuma mungkin kesempatan saya tidak bisa ya. Ada sesuatu dengan hal kan kami bisa lihat lalu-lalu itu seperti apa kita ya. Para pendengar ini ya, AFC ini ya, orang mau bilang bubar terserah dia, tapi saya tetap AFC itu kami adalah wadah pendengar RRI.
6: Nah, ya, jadi
2: bersatunya kita pendengar ini di dalam satu wadah AFC itu.
6: Iya.
2: Kita kan perjuangkan 2002 itu, kita bisa bersatu. Karena kalau di sana pendengar, di sini pendengar, banyak RRI waktu dulu, tapi saya pernah tanya-tanya itu, banyak pendengar RRI Makassar itu, banyak pendengar, tapi tidak ada wadahnya untuk bersatu. Bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita inginkan, bagaimana kita lihat RRI ini. Dan juga kita kawal RRI, jangan ada coba-coba yang mau memanfaatkan RRI. Nah, itulah wadah yang kita bentuk lalu. Mbak Warni tahu itu kan kita sama-sama dulu tahun 2002 ya. Jadi saya kira itu perceraian sangat dibenci oleh Allah, tapi itu halal ya.
6: Baik.
2: Kalau di Islam. Iya. Jadi tidak dianjurkan. Tapi kalau orang itu bilang tadi, pandai lah merasa Mbak Warni. Jangan merasa pandai.
6: Baik, terima kasih.
2: Pandai lah merasa.
6: Iya.
2: Supaya acara kita ini baik dan seterusnya. Selamat ulang tahun menyongsong ya.
6: Iya.
2: Hari Bakti ke-81. 11 September.
6: Iya.
2: Insya Allah berjalan dengan baik.
6: Amin.
2: Mulai pimpinan dari atas sana. Direktur, pengawas apa semua ini.
6: Iya.
2: Benahi dengan baik, tangani dengan baik, sesuai amanah yang diberikan kami. Terima kasih Mbak Ori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salah satu anggota AFC yang aktif ya Pak Amir DM dan juga teman-teman yang lain, ada Pak Arnold tadi, ada Pak Anwar ya. Jangan lupa kita jelang hari radio ini kan ada kegiatan RRI First ya. RRI First itu agenda tiap tahunan. Di sana di dalam RRI First itu rangkaiannya ada cerdas cermat, ada lomba mewarnai, cinta lingkungan, ada tari kreasi, ada UMKM, ada senam, ada donor darah, banyak sekali kegiatan. Nanti Komiu juga AFC dan juga para pensiunan silakan datang nanti hari Minggu senam sehat ya. Nah di sana banyak door prize, siapa tahu kalian bisa beruntung. Dan baik sekali lagi terima kasih. Nah itu tadi ya perceraian bukanlah sesuatu yang bisa dipandang hanya sebagai kegagalan dalam berumah tangga, tetapi juga bukan keputusan yang seharusnya diambil dengan mudah. Setiap pasangan tentu memiliki persoalan dan perjalanan yang berbeda-beda ya. Jadi bagaimana kita bisa menyatukan insan yang saling berbeda dalam rumah tangga yang utuh, karena ya pernikahan itu seumur hidup ya. Dan baik, karena waktu kita terbatas ya, terima kasih atas atensi Komio. Ya, sarapan UVM POI kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bisa jumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Saya Warni undur diri dan selamat pagi. Go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya, senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dan sahabat budaya, di ensiklopedia budaya Nusantara kali ini kita akan membahas atau lebih mengenal lagi makam Uwe Bongo yang merupakan peninggalan sejarah yang terbengkalai sahabat budaya. Di Sigi sendiri nama Uwe Bongo ini sudah tidak asing ya bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Namun kenyataannya sahabat budaya, kondisi makam raja itu justru terlantar ya, sayang sekali. Dan bahkan upaya pemeliharaan hanya dilakukan seadanya oleh warga sekitar. Uwe Bongo sendiri merupakan raja bangga sahabat budaya, di mana kini lokasi kerajaan itu dijadikan nama desa, yaitu Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, yang kurang lebih sekitar 43 km dari batas wilayah Kota Palu. Saifuddin memaparkan beberapa keturunan Uwe Bongo lahir dan berjaya sebagai raja di berbagai daerah di Sulawesi Tengah sahabat budaya. Di antaranya Raja Lamakarate dan juga Janggola. Tentu Uwe Bongo ini termasuk nenek moyang dari Gubernur Sulawesi Tengah saat ini. Gubernur Sulawesi Tengah pada waktu lalu, yaitu Bapak Longki Janggola ya sahabat budaya. Dan juga menurut dari Bapak Saifuddin ya, mereka itu kurang tahu kapan tahun berapa Uwe Bongo ini wafat. Dan juga mereka hanya tahu sejarahnya beliau wafat karena faktor usia sahabat budaya. Dan proses berjalannya waktu sekitar tahun 1985 silam baru diketahui, disaksikan juga di mana makam Uwe Bongo dan diberikan tanda dengan batu nisan dan fondasi keliling oleh orang-orang tua saat itu sahabat budaya. Dan kemudian di sekitar tahun 1997, warga Desa Bangga atas bantuan pengunjung makam dari Kota Palu mulai menggunakan makam tersebut seadanya hingga berdiri bangunan makam.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
2: Iya bu, iya!
3: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for a Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Terima kasih sahabat budaya yang masih bersama kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Tepasanggani. Tadi kita sudah mengenal salah satu warisan yang ada di Kabupaten Sigi, itu makam Puebongo ya sahabat budaya. Dan sekarang kita akan beralih ke situs cagar budaya Sumur Silamu yang ada di Sigi juga sahabat budaya. Sumur Silamu ini merupakan salah satu situs bersejarah yang memiliki nilai penting dalam perkembangan Islam di wilayah Kerajaan Bangga. Dalam dialek Kaili Ado, sumur ini dikenal dengan sebutan Fufu Silamu yang berarti sumur Islam, sahabat budaya. Dan juga penanaman tersebut berkaitan dengan fungsi sumur ini sebagai tempat pelaksanaan prosesi pengislaman keluarga Kerajaan Bangga serta masyarakatnya pada masa awal penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Dan juga sahabat budaya, berdasarkan tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Bangga sendiri, pada masa pemerintahan Puebongo Totua atau Imbalavat Lemba, Kerajaan Bangga menerima ajaran Islam melalui Dato Karama atau Syekh Abdullah Raki, seorang ulama yang datang dari Minangkabau, Sumatera Barat untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Kaili. Dan juga sahabat budaya, sebelum proses islamisasi di Bangga dilaksanakan, Puebongo Tatua bersama Pue Jidi dan Puenggari terlebih dahulu memeluk agama Islam di Lembah Palu melalui bimbingan Dato Karama. Setelah kembali ke Bangga, Puebongo Tatua memohon kepada Dato Karama agar keluarga kerajaan dan seluruh rakyat Kerajaan Bangga juga diberikan pembinaan serta pengajaran agama Islam. Untuk yang memenuhi permintaan tersebut, Dato Karama mengutus salah satu murid sekaligus pengikutnya, yaitu Ma'ruf yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan gelar Syabandara, untuk melanjutkan dakwah di Bangga. Dan juga sahabat budaya, di bawah kepemimpinan Syabandara, prosesi pengislaman keluarga kerajaan dan masyarakat Bangga dilaksanakan di Sumur Silamu. Sejak saat itu, sumur ini menjadi simbol awal berkembangnya agama Islam di Bangga, sekaligus menjadi salah satu peninggalan sejarah yang memiliki nilai religius, budaya, dan historis bagi masyarakat setempat. Syabandara kemudian menetap di Bangga hingga akhir hayatnya. Beliau dimakamkan di Bangga dan pusaranya hingga kini berada di lokasi yang berdekatan dengan makam Puebongo Tatua. Dan juga sahabat budaya, keberadaan kedua makam tersebut menjadi bukti sejarah sekaligus pengingat akan proses penyebaran Islam di wilayah Bangga. Kepercayaan tersebut berawal dari kisah kesembuhan putra Karamalemba yang kemudian menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat Bangga dan juga diwariskan dari generasi ke generasi. Dan juga sahabat budaya, sekian pembahasan kita tentang beberapa situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Sigi. Nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu dengan Kak Fahri Budianto SM. Kak Fahri ini merupakan pelaku usaha yang memiliki dua usaha kuliner sahabat budaya di RRI ya, di Palu ya, yaitu yang pertama Cozy Coffee dan juga Dimsum Tusuk Palu. Nanti seperti apa pembahasan kita tentang dua UMKM yang sedang dijalani oleh Kak Fahri, tetap bersama kami sahabat budaya. Nanti kami bisa bergabung juga bersama kami di layanan telepon untuk pembahasan ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan juga boleh sekali nanti di pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tepasanggani.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Sepuseng waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamolana, pemerintah kota Palu menyiapkan evaluasi berkala terhadap pengelolaan mineral bukan logam dan bantuan setiap 3 bulan. Evaluasi tersebut menjadi tindakan lanjut rapat koordinasi bersama perusahaan MBLB yang membahas berbagai persoalan dari hulu hingga hilir. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan evaluasi berkala diperlakukan untuk memastikan berbagai persoalan yang muncul dapat segera ditangani, yang menurutnya koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan instansi terkait perlu dilakukan secara berkelanjutan. Rapat koordinasi tersebut diikuti 14 perusahaan MBLB yang telah memiliki rencana kerja dan anggaran biaya, dan juga pemerintah menghadirkan sejumlah instansi terkait untuk membahas aspek perpajakan, aktivitas produksi, hingga pengelolaan kegiatan pertambangan. Imelda juga menyebutkan sejumlah memasukkan dari perusahaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan evaluasi berikutnya, yang mana masukan tersebut akan dikaji bersama untuk mencari solusi terhadap persoalan yang ditemukan dalam aktivitas MBLB. Kariba Kaupuna, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu telah merealisasikan 64 target retribusi hingga triwulan 3 tahun anggaran 2026. Capaian ini menunjukkan kinerja positif dalam penghimpunan pendapatan asli daerah dari sektor perdagangan. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Nendra Kusuma Putra, memproyeksikan realisasi retribusi tersebut dapat menembus angka 75% pada akhir September 2026. Melihat konsistensi kinerja yang ditunjukkan, dirinya optimis dinas terkait mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Disperindag turut berkolaborasi bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dalam menjalankan program Palu Mapan. Sinergi antar instansi ini diharapkan dapat menghidupkan aktivitas perdagangan di pasar-pasar internasional tradisional. Sampai sebesarara Fesiamo Kariba Saleatin Ti Sapu Sangu Yaku Aarnoviantin Popeve Kami Panjili Rikariba Saleatin Ti Sapu Tatalu.

kita jadi. Kita keliling dunia Palembang, ke Tanggo Bontong, Tanggo Tangan, Pembaru.

0: 97,5 FM Pro4 RRI Palu, Surabaya Budaya Tapasanggani. Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro4 RRI Palu, dan kita kembali lagi di program acara kita di siang hari ini, yaitu Katawan Todea, yang dimana di siang hari ini kita sudah kedatangan tamu kita, salah satu pemuda dari Palu yang menurut saya keren sekali sih. Di tengah perjalanan karir dan juga studinya sudah mulai menjajakan diri di bagian UMKM di Kota Palu ya sendiri, sahabat budaya. Di sini kita sudah kedatangan owner dari Cozy Coffee dan juga Dimsum Tusuk Palu dengan Kak Fahri. Selamat siang Kak Fahri.
1: Siang-siang. Halo, makasih telah diundang.
0: Iya, terima kasih Kak Fahri sudah sudah menyempatkan waktunya untuk main ke RRI dan mau berbagi tentang bagaimana perjalanan usaha yang sedang Kak Fahri jalani saat ini ya. Baik Kak Fahri, untuk karena sepertinya ini nanti akan panjang ya untuk mempersingkat waktu ini Kak Fahri. Boleh dikenalkan dulu Kak Fahri ini dengan para pendengar Pro4 RRI Palu ini.
1: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fahri Budianto, biasa dikenal Fahri. Saya sebelumnya adalah mahasiswa manajemen angkatan 22, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan sekarang saya total 5 tahun berada di bisnis. Pertama itu retail, kita main di retail footwear, dan sekarang saya sudah berkecimpung di F&B, terutama di bagian UMKM.
0: Berarti mulai kapan ini Kak Fahri, boleh diceritakan Kak?
1: Untuk tepatnya pertama kalinya, di tahun 2021 kita mulai usaha pertama, yaitu saya mendirikan toko sepatu brand lokal waktu itu. Itu waktu masih SMA dan COVID. Pasca, bisa dibilang pasca COVID waktu itu.
0: Iya, 2020 ya untuk awal COVID-nya.
1: Iya, betul. Di 2021 di mana kita bangun usaha, saya sendiri itu buat toko, di mana tokonya masih di rumah waktu itu. Toko sepatu. Kita modal hanya 2 juta. Dan sekarang tokonya sudah ada tempat sendiri, sudah ada outlet sendiri. Sudah jalan 5 tahun, followers sudah 7.000 followers di Instagram dan sebagainya. Dan akhirnya saya lanjut lagi ke bidang F&B. Itu awal mulanya di situ, karena keresahan sebenarnya Kak. Dimana di awalnya itu kan kita tidak masuk sekolah.
0: Karena COVID.
1: Iya betul, COVID. Karena waktu itu kita kan Zoom, kebanyakan di Zoom. Jadi alhasil yang membuat pikiran tergerak di situ adalah tidak dapat uangnya sebenarnya. Sementara kita demand untuk, namanya anak muda kan, demand untuk belanjanya banyak. Sementara penghasilan uang dari uang jajan. Dan di kala itu kan tidak sekolah, bagaimana cara dapat uang jajannya?
0: Betul, karena salah satu penghasilan itu dari uang jajan sekolah. Begitu. Jadi waktu itu Kak Fahri waktu libur itu tidak dapat uang jajan
1: ya? Tidak, karena kan di rumah kami.
0: Lalu
1: setelah itu saya riset apa yang sekarang ini lagi tren. Dulu kan lagi tren-trennya brand lokal sepatu. Di tahun 2020 sampai peaknya itu ada di tahun 2023. Jadi masa 2020 sampai 23 itu adalah peak bagaimana brand sepatu Indonesia itu sampai ke tingkat atas sudah waktu itu. Mulai dari marketingnya, produksinya, dan segala hal. Dan waktu itu di Kota Palu belum ada yang spesifik masuk ke segmen itu. Kebanyakan masuk tapi digabung dengan yang impor. Alhasil dengan uang 2 juta dan sepasang dan 10 sepasang sepatu, kalau tidak salah waktu itu, jual dari rumah lewat Facebook.
0: Online berarti
1: online,
0: ya?
1: Online, hanya dari Facebook. Jadi ketika ada tamu datang yang beli, kita bukakan pintu kayak tamu seperti umumnya. Ini tuh
0: main kayak main gitu ya.
1: Ternyata pilih-pilih sepatu, lama-lama kan orang rumah lihat. Ramenya bagaimana? Alhasil orang rumah juga bantu, keluarga bantu untuk bangun toko. Dan terbangunlah toko di tahun 2022 waktu itu. Dengan valuasinya sudah bukan 2 juta lagi, pastinya sudah
0: karena kan sudah meningkat
1: itu adalah momennya.
0: Toko sepatu ini di tahun 2020 dan mengusung tema brand lokal, tapi dari tahun 2021 tidak ada kayak keinginan untuk ambil yang untuk impor atau bagaimana, atau tetap ini menjadi ciri khas yang punya Kak Fahri sendiri punya begitu.
1: Kak, kalau mau ambil impor sebenarnya dilihat dari profit, secara profit banyak. Sangat bisa. Cuman sekali lagi kita membangun branding. Ketika kita membangun branding, kita bicara soal konsistensi dari sebuah branding. Maka kali itu, waktu itu saya berpikir untuk tetap strike to my point. Jadi langsung ke brand lokalnya saja hingga sekarang di 2026 masih jalan sebenarnya sekarang ini, cuman lagi kekurangan tim, jadi saya tutup dulu karena masih ekspansi di beberapa bisnis lain dulu.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi setelah itu berlanjut ke F&B. Oke, okay. Bisa diceritakan ini Kak Fahri.
1: Oke, okay. Ini salah satu hal yang banyak menarik, dan menurut saya teman-teman harus banyak belajar dari cerita saya ini, okay. Saya bisa katakan. Soalnya saya itu waktu jadi mahasiswa merupakan salah satu mahasiswa yang paling banyak tamunya waktu itu.
0: Oh, okay. Keren.
1: Ketika banyak tamu, mereka itu nongkrong di tempat sepatuku. Jadi bangunannya itu ada dua pintu, Kak. Sebelahnya itu gudang, sebelahnya itu toko untuk displaynya dan sebagainya, kan? Mereka itu nongkrongnya di bagian saya punya gudang ini.
0: Gudang.
1: Ya, dan mereka ini datang bukan hanya 1-2 orang, tapi 7-5. Kita bahas tugas sampai malam. Alhasil yang meningkat adalah beban operasionalnya, beban listrik. Semua mereka cas, mulai dari HP, laptop, jam tangan. Kalau ada mobil dan motor bisa dicas, mungkin mereka cas juga waktu itu di situ. Ya, jadi waktu itu saya mulai berpikir bagaimana sih caranya kita itu bisa mengefektifkan asetnya kita, terutama gudang dalam bentuk aset yang mati begitu kan.
0: Okay.
1: Harus ada perputaran uangnya di situ.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga saya memiliki keresahan waktu itu adalah beberapa kafe di Palo yang saya pergikan itu tidak bisa dipakai belajar. Itu yang pertama. Okay. Bukan karena kafenya jelek, mungkin saya saja yang sangat tidak ini anak-anak nongki sekali dan saya tipikal yang suka-suka diam
0: lebih
1: begitu
0: saja.
1: Lebih
0: kayak berisik atau ya, bagaimana gitu ya. Oke.
1: Okay. Alhasil kita bangun Cozy di 2024.
0: Oke.
1: Okay. Sorry 2025 dengan segala ide tadi mengusung tema kafe yang tenang, kafe introvert dan tempat belajar. Waktu itu kita bangun hanya total ada 8 kursi, Kak. Jadi memang ruangannya sempit sekali, hanya sekitar 7x4 sekitar itu, hanya muat 8 tempat duduk dan saya tidak punya ekspektasi apa-apa untuk ini apa namanya bisa ramai seperti sekarang. Karena waktu itu saya berpikir orang kan karena saya ini sangat-sangat nol ilmu F&B, Kak. Sangat-sangat nol. Saya tidak punya pengalaman di bidang F&B, cafe shop dan bagaimana berjalannya sebuah kafe itu saya tidak mengerti. Tapi ada teman waktu itu sama dia punya tim yang mau jalankan. Jadi oke, kita sama-sama jalan kalau begitu. Dan dengan konsep yang sangat egois menurut saya, kafe belajar yang sangat beda di Palu, yang tidak ada musiknya, musiknya kecil dan ruangannya sekat-sekat. Dia seperti itu ruangannya, Kak. Jadi sekat-sekat.
0: Oh, berarti
1: sama,
0: memang kayak introvert sekali ya.
1: Dan saya rasa sepertinya orang di Palu lebih suka mayoritas kafe yang berisik, ada live music dan sebagainya.
0: Betul.
1: Nah, ternyata pas di posting itu postingannya langsung 70.000, 100.000 dan itu langsung naik
0: langsung
1: di TikTok.
0: Naik, ya?
1: Sampai teman-teman tanya, "Kamu itu ambil KOL siapa untuk ini? Iklankan." Saya bilang, "Saya tidak ambil siapapun. Itu pure karena orang datang dia rasa mungkin hidden gems yang dia butuhkan selama ini." Jadi, ya dia jadi pemasaran gratis aja seperti itu, word of mouth jatuhnya. Nah, alhasil waktu itu kita mendapatkan hampir profitnya berapa kali lipat dari targetnya kita karena sangat-sangat tidak dibayangkan sama sekali, sangat-sangat tidak dibayangkan dari segi konsep karena menurut saya kira konsepnya mungkin aneh bagi sebagian orang Palu yang mayoritas. Ternyata banyak orang Palu yang punya problem seperti saya. Ketika saya nge-stay di sana, saya tanya-tanya customer-nya, ternyata betul mereka punya permasalahan yang sama, mereka suka cari kafe di Palu untuk tempat
0: tenang
1: gitu ya. Tapi malah sediain game board di mana temannya sebelah bermain, mana sebelah ada yang nonton YouTube suaranya kuat, mana ada yang live music dan sebagainya. Maka kita masuk ke segmen itu, Kak. Jadi kalau dibilang Cozy Coffee itu sendiri spesifik targetnya ke mahasiswa. Itu
0: mahasiswa.
1: Kenapa kita buka dari pagi sekali.
0: Oke, iya. Dari jam berapa ini, Kak?
1: Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam untuk di weekdays. Dan di weekend dari jam 10 pagi sampai jam 1 malam.
0: Oke, lebih panjang gitu.
1: Iya,
0: untuk dibukanya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau kita lihat berarti di sini Kak Fahri menuangkan ya apa yang ada di dalam diri Kak Fahri dalam sebuah karya.
1: Betul.
0: Bentuk tempat tongkrongan yang sesuai dan ternyata tanpa disangka tanpa diduga banyak juga yang membutuhkan seperti itu di
1: banyak.
0: Palu sendiri begitu ya Kak ya. Terus sampai sekarang itu bagaimana perkembangannya ini Kak, bisa diceritakan?
1: Oke, sekarang pun kita sangat sangat bisa berkembang ya, bisa dibilang dilihat dari kalau diukur dari omset dan kedatangan tamunya itu sangat-sangat naik dari yang sebelumnya. Yang dimana kita sekarang sudah ekspansi, itu kenapa toko sepatu saya tutupkan dulu karena kita ekspansi ke bagian sananya gitu, kita perlebar. Dan sekarang kita juga lagi dalam tahap proses penambahan kursi jadinya sehingga tamu-tamu bisa masuk karena kemarin terkendala banyak tamu yang mau masuk tapi ternyata tempatnya sudah full.
0: Iya,
1: seperti itu. Nah, jadi Itu sih yang jadi kita punya perkembangan sekarang.
0: Iya. Okay.
1: Beberapa menu juga ada menu baru, kita juga ready menu makanan, makanan berat, makanan ringan. Okay. Itu mungkin jadi daya tarik, dimana biasa kalau kafe kecil kan dia hanya punya snack dan makanan minuman kan, tapi kita punya makanan berat juga.
0: Oke, gitu. Kalau misalnya boleh nih disepil-sepil bagaimana untuk yang ada di Cozy Coffee ini untuk menu-menunya begitu Kak.
1: Oke, kalau kita sendiri ada menu-minumannya kita ada banyak. Pertama kita coffee, ya pasti coffee.
0: Yeah.
1: Coffee kita gunakan adalah house blend 70-30 Arabica Robusta yang diambil dari Sulawesi Tengah. Kita main coffee lokal.
0: Lokal, keren sekali. Oke.
1: Dan kita juga lihat bahwa market di Palu itu, terutama market Cozy sendiri adalah cewek Kak. Karena kita di ruangannya itu tidak boleh nge-vape sama tidak boleh merokok.
0: Okay.
1: Jadi mayoritas yang datang ke Cozy itu sebenarnya cewek. Jadi akhirnya kita hadirkan matcha. Saya kalau matcha ambilnya dari dua tempat di Jepang, Shizuoka dan Uji Kyoto.
0: Impor?
1: Iya,
0: yang
1: sering diimpor gitu. Jadi saya sendiri juga karena penikmat Jepang, suka-suka pop culture Jepang. Jadi memang Cozy itu sentuhan-sentuhan Jepangnya kerasa itu. Mulai dari kehadiran komik-komiknya, poster-posternya, anime-anime pasti.
0: Iya, kalau saya lihat di desainnya juga itu kayak Jepang sekali.
1: Itu saya yang desain sama tim. Saya spesifik bilang mau yang begini-begini. Ternyata cocok juga karena dari kultur Jepang yang bisa ditarik untuk masalah kalbing-kalbingnya begitu, Japanese kalbing.
0: Kalau
1: lanjut ke menu tadi ada matcha. Nah itu yang paling best seller dia, matcha sama kopi.
0: Matcha dan kopi matcha ya, dan untuk kopi. Minumannya.
1: Iya, seperti yang saya bawa mungkin depan ini, kopi ada matcha. Sama kita juga ada mocktail, dan juga ada banyak sih Kak, ada regal, ada minum, ada milk series yang susu, sama ada teh. Total minuman ada 5 jenis.
0: 5 jenis.
1: Satu non-kopi, sisanya non-kopi. Sisa satu kopi, sisanya non-kopi gitu.
0: Oke, kalau untuk range harga ini Kak, untuk perkofiannya begitu, untuk minumannya saja dulu berapa ini Kak?
1: Oke, kalau minumannya kita start dari 18.000 sampai yang paling mahal 30.000.
0: Waduh, masih terjangkau sekali masih ini terjangkau. untuk kantong-kantong pelajar ya Kak. Iya,
1: dan itu sudah dengan pajak.
0: Berarti sudah PPN 10%. Sudah tidak dipungut pajak lagi.
1: Jadi teman-teman bayar 30.000 sudah tidak lagi, belum dengan pajaknya ya Kak, itu sudah dengan pajak pasti.
0: Wow, ini murah sekali sih kalau misalnya kalau kita lihat untuk lingkup perkopian yang ada di Kota Palu biasanya itu di atas 30.000 belum PPN. Oke, kalau sekarang kita beranjak ke makanannya ini Kak Fari.
1: Oke, kalau makanan sendiri kita selain ada snack-snack, kita itu ada makanan berat yang signature itu karage.
0: Karage itu ayam
1: bahasa Jepang
0: di, goreng yang ditepung itu kan?
1: Iya betul, ayam goreng tepung yang dipotong kotak-kotak kecil. Nah itu kita marinasi selama satu harian untuk dijual lagi besoknya. Nah ayam karage ini kita juga punya konsep kemarin bagaimana saya menghadirkan makanan berat yang betul culture-nya masih ada Jepangnya. Begitu. Alhasil kita pilih yang simple, yang simple dalam artian secara operasional efisien tidak susah dibuat anak-anak dan juga orang makannya lebih gampang. Gitu. Alhasil bikin ayam karage, jadi bentukannya itu dia kayak platingan Jepang, ada ayam karage, nasi dan sup tahu begitu.
0: Kayak bento-bento seperti itu ya.
1: Kayak sup tahu. Jadi itu juga ada sup tahunya. Saya tanya ke teman-teman di Jepang kan, ada beberapa teman yang kerja di sana. Mereka saya itu selalu tanya, apa sih yang membuat makanan itu terasa seperti makanan rumahan Jepang? Mereka bilang sup tahu, tofu siro, katanya tofu siro.

0: yang handle Cozy selama 3 bulan kontrak awal, setelahnya adalah saya.
1: Okay.
0: Jadi saya belajarnya dari beliau dan juga belajar dari beberapa kelas-kelas online di luar gitu. Jadi sebenarnya betul-betul tidak punya pengalaman di bidang coffee, tapi akhirnya punya. Karena memang alhamdulillahnya punya basic bisnis juga dari 5 tahun tadi belajar tempat waktu. Iya, dan di program ilmu manajemen juga kan, suatu itu belajar. Jadinya alhasil memang secara knowledge soal produknya tidak, tapi menjalankannya, how to doingnya itu masih bisa. Begitu. Jadi ketika habis 3 bulan itu saya mulai belajar sendiri, mulailah kayak sekarang mulai ketahui produk-produknya, alhasil saya buat sendiri sudah produknya. Gitu, R&D sendiri sama tim, paling satu orang saya panggil teman-teman saya yang saya percaya, habis itu kita R&D lagi produknya. Seperti itu. Jadi kalau untuk produk saya buat sendiri setelah saya sudah belajar dari 3 bulan itu gitu.
1: Oke, tapi untuk menemukan apa namanya secret apa namanya menu begitu Kak di situ. Kakak itu adakah research-nya atau bagaimana itu perjalanannya untuk bisa mematok ini cocok ini untuk di kafe saya yang sesuai dengan pribadi saya begitu.
0: Oke, Kak. Saya selalu punya prinsip dari dulu. Dari saya berbisnis dari dulu yaitu adalah cari marketnya sebelum ke produknya. Ketika kita membangun sebuah produk kita harus tahu siapa yang minum. Itu pertama. Siapa yang minum kita elaborasi. Mulai dari siapa yang minum kita katakanlah mahasiswa. Mahasiswa budgetnya berapa? Karakteristik orangnya suka yang bagaimana? Seperti itu. Alhasil kita buat produknya. Jadi saya tidak pernah yang buat produk dulu terus kita cari marketnya. Saya selalu cari marketnya
1: dulu.
0: Iya betul. Jadi kayak misalnya kita punya kopi yang harga 17 sampai 20-an ribu. Nah, kita akhirnya mencari beans yang tentunya HPP-nya sejajar dengan itu dong.
1: Iya, betul-betul.
0: Karena mahasiswanya sukanya di situ. Kalau mau cari expert kopi yang mungkin diseduh dengan slow bar dan sebagainya, ya kita tidak bisa, karena itu kan marketnya kita. Gitu. Jadi kita spesifikkan ke marketnya, sekali lagi ke marketnya. Saya selalu mencari marketnya dulu, baru produknya. Bukan produknya dulu, baru kita sesuaikan marketnya, itu beda.
1: Tapi ini salah satu penemuan baru apa namanya pengetahuan baru sih dari Kavari untuk saya pribadi ya, karena beberapa teman-teman UMKM yang datang itu biasanya itu ke produknya dulu begitu. Maksudnya dia ada satu produk, dia kembangkan itu produk menjadi sesuatu yang mungkin menurut dia terbaik, baru bagaimana untuk dipasarkan. Ini cocoknya untuk market seperti apa. Tapi ini berbeda sekali dengan yang sudah-sudah. Jadi market dulu baru kita cari produknya yang sesuai dengan market itu. Oke, yang tadi disampaikan lebih ke mahasiswa ya Kak ya. Tapi kalau kita lihat kan di situ lebih ke kayak konsepnya Jepang begitu. Apakah biasanya di tempat itu juga dipakai untuk kumpul-kumpul teman-teman komunitas Jepang begitu? Kak, biasanya kan lebih kalau komunitas biasanya kan cari yang sesuai dengan kultur mereka begitu Kak.
0: Jadi sebenarnya di situ selain dipakai belajar tentunya ada dari komunitas-komunitas terutama anak-anak di Palu yang cosplay-cosplay Kak,
1: gitu.
0: Yang cosplay-cosplay anime.
1: Iya,
0: kadang pun sebenarnya yang datang itu yang kerja di Jepang langsung. Jadi mereka kira saya ini yang betul-betul kerja di Jepang pulang ke Indonesia, terus mereka langsung ya bahasa Jepang langsung baristanya diajak kayak kayak misalnya arigato gozaimasu, konbawa, mochi-mochi begitu-begitu. Sementara baristanya tidak tahu sama sekali bahasa Jepang gitu. Jadi mereka punya ekspektasi yang tinggi saking ini dengan vibes yang mungkin. Jadi mereka merasa datang langsung terbawa bahasa Jepangnya, sementara kita tidak punya bahasa Jepang gitu. Jadi kalau dari komunitas itu ada komunitas dan juga orang dari Jepang langsung itu tadi. Dua, selain orang yang dari belajar. Orang dari komunitas kebanyakan sih foto-foto di situnya. Lebih ke foto-foto. Karena spot foto depan itu beda sama yang di dalam. Jadi dalam itu kita mengusung konsep Japanese calming, yang tenang, yang kayu-kayu begitu. Sementara yang di luar kita main warna merah
1: lebih rame.
0: Iya, lebih rame. Kita saya ambilnya konsepnya Japanese street. Dimana jalan-jalan gang-gang Jepang begitu. Yang ada halte bisnya, yang ada vending mesinnya. Nah, kayak kalau kakak kesana itu bagian depannya kita ada vending mesin sama halte bisnya. Itu yang biasa orang pakai untuk foto. Jadi banyaknya komunitas anak-anak cosplay situ. Bahkan banyak yang jadi teman. Banyak jadi teman. Ketika datang kita bahas sesuatu hal yang kita suka. Bahas komik, bahas film apapun itu jadi teman. Bahkan banyak yang jadi karyawan juga lagi sekarang.
1: Iya,
0: itu lucunya.
1: Malah jadi masuk di tim
0: masuk
1: gitu
0: di
1: ya
0: timnya,
1: Kak ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kan di sini dengan nuansa-nuansa yang di Jepang, apalagi Kak Fahri sendiri, maksudnya tadi juga disampaikan tidak bekerja di Jepang ya, atau maksudnya hanya berkomunikasi dengan teman yang ada di Jepang, tapi bisa menuangkan apa yang ada di Jepang di dalam bisnisnya Kak Fahri. Iya. Itu bagaimana itu Kak, bisa ada

0: apa tadi bis halte bis itu bagaimana itu Kak, bisa terfikirkan sampai begitu Kak?
1: Oke, karena saya dari SMA memang suka pop culture-nya, jadi saya ngikutin beberapa kayak misalnya mulai dari lagu, mulai dari film, mulai dari kartunnya, animenya, komiknya itu. Jadi kan kalau di Jepang kalau tempat shoot-nya itu anime itu atau komik, biasa referensinya adalah dunia nyatanya.
0: Iya.
1: Jadi saya tinggal ambil dari situ saja yang kebanyakan referensi tontonan saya adalah itu.
0: Okay.
1: Itu saja sebenarnya. Dan apa yang jadi referensi saya catat dan jadi highlight utama bahwa ini poin yang paling sering muncul.
0: Oke.
1: Okay. Fun vending machine dan halte bis.
0: Oke.
1: Okay. Kayak biasa kalau di komik-komik atau di anime di Jepang pasti ya kalau bukan pacaran-pacaran di dekat vending machine pasti pulangnya naik halte bus, itu pasti yang ketemunya di situ.
0: Iya.
1: Itu sih.
0: Berarti saya sudah connect ini. Kenapa orang-orang bisa langsung apa namanya bisa langsung mendapatkan vibes Jepang di tempat Kakak, karena memang di situ Kakak benar-benar menuangkan begitu yang ada memang. Jadi kita lihatnya itu kayak sudah oh ini Jepang sekali sih begitu. Gitu. Keren sekali sih Kak. Oke. Ini sudah lebih dari 29 menit bergeser. Ini masih ada satu lagi usaha yang belum kita itu. Mungkin kita bergeser ke dimsum tusuk, boleh Kak?
1: Oke.
0: Okay. Okay. Atau mau ada yang masih di kita?
1: Tidak apa-apa, boleh.
0: Oke. Okay, nanti kalau misalnya itu bisa berkesinambungan lagi.
1: Oke. Okay.
0: Karena memang keren sekali tadi ada dari apa namanya sepatu langsung ke kopi dan sekarang kita bisa bahas ke dimsum tusuknya bagaimana itu Kak, tiba-tiba saja dari apa namanya perkopian itu ke makanan dimsum tusuk begitu Kak.
1: Oke. Okay. Jadi awal mulanya itu ketika saya mendirikan cafe shop ini masih sebagai kesinambungan. Sekitar 4-5 bulan saya mendirikan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di depan itu ada sepasang suami istri beliau jualan dimsum waktu itu.
0: Oh, okay.
1: Di depan jalan, depan pas depan cafe saya. Mereka berjalan, seiring berjalannya waktu saya selalu pantau kan ramai terus di mana mereka jualan hanya jam 4 sampai jam sekitar 8-9 sudah habis.
0: Oh, cepat sekali.
1: Cepat sekali. Alhasil waktu itu ada momen ketika mereka itu sudah tidak jualan lagi Kak. Di bulan ke-8 ke-9 sudah tidak jualan. Alhasil tiba-tiba saya dipanggil oleh salah satu barista saya, bilang ada tamu. Saya langsung ketemu, ternyata itu kakak yang jualan di depan. Dan beliau menawarkan karena beliau sudah dapat kerjaan lain dan sebagainya, tidak bisa mengurusin lagi. Jadi mau tidak saya beli untuk produknya, untuk brandnya dan sebagainya.
0: Begitu.
1: Jadi waktu itu kita deal-dealan budget, ternyata saya hanya deal untuk inventarisnya, tidak untuk brandnya dan hakinya. Jadi saya izin untuk buat produk sendiri tapi menggunakan lahan yang sama begitu. Jadi patokan saya ketika suatu produk itu sudah memiliki market dan yang jelas, yang alhasil kita lihat secara nyata bahwa dia sering laku. Nah kenapa tidak kalau tinggal dilanjutkan?
0: Betul.
1: Jadi saya waktu itu dengan tim tidak dapat brand dan resep, jadi kita buat sendiri
0: resepnya.
1: Okay. Tapi kita memanfaatkan, ya ini lagi, ini kalau jadi pengusaha itu harus bisa manfaatkan kondisi.
0: Kita
1: ketika diumpan dengan kondisi apapun, kita harus bisa manfaatkan. Seperti dalam kondisi seperti itu, saya diberikan bisnis yang sudah jalan. It's different, challenging menurut saya. Ketika saya biasa membangun dari nol, ini saya sudah jalan. Ini beda tantangannya. Ketika saya yang sudah jalan, otomatis apa yang saya pertahankan adalah rasanya yang sesuai ekspektasi pembeli sebelumnya dan pembeli sebelumnya tetap beli. Dua poin itu saja. Nah, kita risetnya alhasil panjang dan waktu itu sudah langsung berani jualan di depan situ waktu awal April 2026. Nah, kita sudah mulai jualan depan situ ke alhasil waktu itu ya sebenarnya kacau sih. Itu yang saya pelajari dari awal, harus banyak belajar, banyak salahnya. Ternyata memang orang-orang masih banyak expect bahwa yang jualan sebelumnya adalah brand sebelumnya. Ternyata sudah kita dengan memanfaatkan strategi batu loncatanku itu ternyata salah. Karena ternyata resep yang kita buat waktu itu sangat-sangat belum compare dengan yang sebelumnya. Belum seimbang dengan yang sebelumnya. Alhasil pembelinya memang di bulan pertama banyak. Karena pasti yang datang, ini kakak jualan lagi setelah sekian lama, padahal sudah beda orang, begitu.
0: Iya,
1: nah, ternyata saya, dan saya akui, saya sangat belajar bahwa itu salah waktu itu, banyak kesalahan mulai dari pembuatan dimsumnya, mulai dari sausnya, karena kan kita semua buat sendiri sekarang. Nah, dari situ saya belajar, dan di setelah puasa itu sepi pasti. Nah, waktu sepi itu Kak, saya langsung pikir, apa sih yang membuat ini sepi yang pertama, dan apa hal yang sama dan yang tidak sama dengan yang sebelumnya? alhasil saya tidak bisa riset dong kan, sebelumnya sudah tidak jualan.
0: Iya, iya.
1: Karena ya, alhasilnya saya tinggal buka sosmednya dan saya pantau dari segala bentuk sausnya, dapat lihat, oh ini kayak dominan ini. Dan ya jadinya kita resep sendiri ya alhamdulillahnya kita branding, rebranding jadi dimsum tusuk Palu sekarang. Kita targetkan bisnis to bisnis biasa untuk acara bazar dan sebagainya.
0: Oke.
1: Dan kita buat semua dari awal resep dan dimsumnya dari awal dan juga sausnya. Sehingga kita sekarang sudah bisa buka 2 cabang dan sebagainya. Alhamdulillah itu turnover-nya di situ, berbaliknya situ ketika kita mau mengakui kita itu salah dan kita itu belajar dalam bisnisnya gitu.
0: Oke, dan memperbaiki tentunya ya. Oke, tapi memang kalau sebelum dari apa namanya rekan-rekan yang jual dimsum tadi tutup, Kak Fahri pernah mencicipi belum untuk apa namanya produk yang mereka jual itu?
1: Oke, kalau saya dan karyawan sih yang sering di sana pasti sering kita
0: sering
1: sekali karena hanya berdekatan gitu, hanya antara seberang jalan saja.
0: Berarti itu kan maksudnya setidaknya sudah ada gambaran ya, oh iya, seperti betul. Ini tesnya begitu ya.
1: Betul.
0: Terus bagaimana itu akhir-akhirnya endingnya perubahan apa yang Kak Fahri apa namanya terapkan untuk bisa berjalan lebih bagus lagi dan sekarang bisa membuka 2 cabang ini, Kak?
1: Oke. Tentunya pertama dari branding.
0: Okay.
1: Itu yang saya belajar. Sebelumnya mohon maaf mungkin beliau berdua mungkin waktu itu belum tersegmen dalam bentuk brandingan logo dan sebagainya sehingga saya masuk ke segmen itu. Kalau boleh dilihat mungkin IG-nya sekarang sudah rapi, fit-fitnya. Itu yang pertama kita engage dulu sosial medianya.
0: Okay.
1: Terus yang kedua kita masuk ke produknya. Ketika sudah ada marketnya kita masuk ke produknya lagi. Seperti apa sih yang orang suka? Jadi kita belajar seperti yang sebelumnya, kita mulai buat bumbu-bumbunya itu mulai tidak idealis sesuai kemauannya kita, tapi sesuai kemauannya market.
0: Pembeli.
1: Seperti itu. Okay. Jadi kita waktu itu punya teman Kak, waktu itu kita banyak teman yang waktu itu nongkrong di Cozy dan beli dimsum di depan. Jadi kita rasa apa sih yang bikin beda punya aku sama punyanya. Jadi kita risetnya by teman-teman sekitar 10-15 orang.
0: Okay.
1: Ternyata mereka katakan hal yang sama dalam ini, bentuk sausnya dan sebagainya. Akhirnya kita ubah.
0: Okay.
1: Kita ubah sampai sekarang dan jadilah seperti sekarang produk fitnya sudah.
0: Oke. Okay.
1: Gitu sih.
0: Berapa lama itu Kak Fahri mendapatkan apa namanya komposisinya untuk bisa maksudnya setidaknya bersejajar lah dengan produk dimsum yang sebelumnya itu, Kak?
1: Oke, kalau kita itu 1 bulanan, Kak.
0: Oke, lumayan.
1: 1 bulanan
0: ya.
1: Itu karena kita semuanya buat sendiri mulai dari dimsum sama sausnya, jadi kita betul-betul R&D dari awal.
0: Oke.
1: Sangat-sangat dari awal dan ternyata membuat produk dari awal itu sangat susah ketika kita bukan hanya pikir produksinya, tapi pikir dari bahan bakunya yang sangat-sangat fluktuatif, sangat-sangat naik. Daging ayam kan sering naik dan sebagainya.
0: Naik turun.
1: Sehingga kita harus punya skill operasional yang baik
0: dalam
1: memanage supaya HPP-nya tidak naik.
0: Seperti
1: itu tantangannya sih, jadi sebulan lebih untuk meriset supplier mana lagi yang perlu kita ambil. Karena pasti dalam sebuah riset sebuah produk, pasti ada gap antara ketika kita mau produknya bagus tapi HPP-nya tinggi, sama kalau kita mau HPP-nya tinggi tapi produknya ya begitu-begitu aja.
0: Iya, betul.
1: Alhasil kita mencari gap tengah-tengahnya di mana harga HPP-nya tidak terlalu tinggi tapi produknya produknya bagus begitu. Alhasil kita ketemu sama beberapa supplier-supplier yang memang tarik tangan pertama mulai dari ayam dan sebagainya. Dan kita langsung masuk ke situ buat agreement dan sebagainya, kita pembelian banyak. Dan kita maksimalkan sistem operasionalnya gitu. Itu yang pertama, ketika kita sudah mampu maksimalkan sistem operasional dan keuangan HPP-nya, maka kita bisa R&D produknya sesuai sesuai kemauan gitu.
0: Oke, berarti tadi kalau kita bicara produksi nih Kak Fahri, bagaimana itu untuk produksinya? Apakah itu maksudnya dalam sistem frozen atau bagaimana itu Kak untuk penjualannya ini Kak?
1: Nah, sebelumnya kita itu kalau digambarkan dulu pas sepi kita masih produksi 1 minggu hanya 500 pieces. Sekarang sudah 1000 lebih seminggu. Tenaga kerjanya pun untuk produksi itu Kak sekitar ada 4 atau 6.
0: Wow, lumayan
1: ya. Karena mereka per hari tukar-tukaran. Jadi saya punya sistem, punya dua bisnis saya itu punya manajer masing-masing, punya sistemnya. Jadi saya tinggal urus visi ke depannya bagaimana mau jalannya ini usaha, tinggal beliau yang dibawa, manajernya yang urus masalah penjadwalan seperti itu. Nah, jadi dijadwalkan manajer biasa mereka itu di Sabtu sama Minggu
0: untuk
1: pembuatannya 1000 lebih.
0: Gitu,
1: 1000 lebih dan kita tenaga kerjanya memang sudah banyak sih sekitar 6 tadi itu. Itu
0: lumayan
1: itu masih
0: sih.
1: Yang anu Kak, itu masih yang produksi.
0: Produksi.
1: Kita belum bicara soal frontline-nya, kita juga belum bicara soal tim manajemennya begitu kan. Saya selalu percaya bahwa manajemen yang baik adalah ketika setiap orang tidak diberikan satu job desk untuk manajemen sebuah hal, tapi dibagi-bagi.
0: Iya, jadi, karena supaya fokus begitu ya.
1: Supaya fokus. Jadi saya itu selalu paketanku itu selalu saya yang ininya CEO-nya, istilahnya begitu, owner-nya, pasti ada yang tim keuangannya, ada kepala keuangannya, ada yang bagian divisi konten kreatornya.
0: Berarti ada untuk konten kreator sendiri ini sudah.
1: Ada yang HRD-nya.
0: Ada. Berarti memang ini pengelompokan untuk setiap bidangnya ini sudah tersusun sekali begitu ya.
1: Saya selalu suka yang begitu Kak, karena kalau ketika kita buat seperti itu, mereka bekerja sesuai job desk mereka dengan kompetensi mereka masing-masing yang sesuai juga. Beda kalau kita satu orang jadi manajer untuk meliputi semua itu, pasti salah satu bidang dia tidak bisa dong. Sementara gajinya kalau ditotalkan antara satu-satu itu sama.
0: Mending
1: kita spread ketiga-tiga orang, tapi gajinya totalnya sama, misalnya 6 juta untuk mereka bertiga, 2 juta satu orang, tapi mereka kerjanya
0: fokus
1: poin-poin sesuai poin yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah, mereka produksi segitu 1000. Alhasil kita kalau produksinya pasti untuk mencari ketahanannya Kak. Ketahanan kadaluarsanya. Kita kadaluarsa kalau dalam bentuk frozen. Ini kebetulan kita juga mau launching yang frozennya Kak. Jadi kita mau launching yang produk frozennya, di mana produk frozennya itu bisa teman-teman UMKM pakai jualan, silahkan. Teman-teman yang punya kafe atau punya resto untuk pakai jualan silahkan, itu bisa tinggal dikukus dan digoreng. Bisa pilih dua itu saja. Dan kita juga ada opsi untuk menambahkan sausnya. Jadi kalau kakaknya mau, kayak istilahnya mau franchise atau sebagainya, mau tiru jualannya kita silahkan. Kalau ambil produknya kita silahkan. Itu kita masih, saya mau, masih mau konsepkan. Sekarang masih perhitungan HPP dan percobaan untuk produknya gitu. Jadi kita itu ketahanan biasa untuk frozen. Kalau produksi 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa, bisa tahan tergantung suhu kulkas
0: ruangan ya. Gitu. Tapi menarik sekali ini kalau saya lihat, berarti di sini persiapan dari Kak Fahri sendiri dalam setiap usaha itu tidak main-main Kak, karena memang difikirkan sedetail mungkin begitu. Dan juga di sini banyak juga membuka peluang apa namanya lapangan usaha ya. Kita tadi baru bicara di dimsum tusuknya loh. Kita tadi belum sempat bicara tentang teman-teman yang apa namanya jadi
1: lagi
0: tim di kafe loh. Berarti ini sudah banyak sekali ya, maksudnya Kak Fahri ini membuka peluang usaha, peluang pekerjaan juga untuk teman-teman yang ada di Kota Palu dan sekitarnya begitu ya Kak ya. Dan menarik sekali ini Kak. Kalau kita bicara tentang produksi, berarti itu kan ada varian-varian untuk dimsum ya Kak. Boleh diceritakan apa saja varian yang ada di dimsum tusuk ini Kak?
1: Karena kalau kita bicara varian, kita ada 4 sekarang.
0: 4,
1: ada 4. Ada dimsum bakar. Kita spesifiknya kan main di dimsum bakar sebelumnya.
0: Bakar.
1: Jadi makanya
0: berarti
1: dibuat,
0: tidak dikukus atau kukus dulu baru dibakar.
1: Dulu baru dibakar. Itu kenapa kita sebutnya dimsum tusuk. Jadi ditusuk ditusuk kayak sate terus dia dibakar. Jadi begitu. Kita ada yang ori yang 10.000.
0: Isi berapa itu
1: isi
0: kalau?
1: Isi 3. Tiga. Tusuk isi 3 10.000.
0: Boleh di sampaikan juga bisa di YouTube,
1: Ini yang varian hot lava, ini yang 15.000. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini yang best seller. Jadi untuk teman-teman yang pertama datang ke dimsum tusuk juga kita tidak usah bingung untuk cari produknya, karena kita sediakan paket namanya paket best seller. Teman-teman satu kali beli 35.000 dapat 3 tusuk sudah untuk produk best sellernya kita.
0: Lebih murah ya.
1: Iya, ada yang mentainya, ada yang orinya, ada yang hot lavanya. Itu 3 top best seller yang dimana teman-teman ketika datang bilang saja ke penjaganya, saya mau paket best seller, pasti langsung dikasih yang itu.
0: Yang itu.
1: Nah, itu salah satu strategi Kak, bagaimana sellingnya supaya orang-orang bisa merasakan dulu apa sih yang jadi best seller kita sehingga mereka bisa repeat order kemudian begitu.
0: 35.000 ya.
1: 35.000 dapat 3.
0: Kalau tapi kan tadi kalau disampaikan dari Kak Fahri ada 4 varian toh. Apakah itu kan tadi yang saya dengar itu ada ori, mentai dengan yang
1: hot lava.
0: Hot lava itu yang 35.000. Kalau misalnya diganti dengan yang satunya lagi itu ada apa itu?
1: Ada mayones,
0: mayo. Bisa, itu sama bisa atau bagaimana?
1: Kalau dia kalau mau diganti bisa, tapi kita rekomendasikan ketiga itu.
0: Ini yang paling best seller.
1: Iya, karena mayo lebih murah, dia 13.000 saja. Gitu. Jadi teman-teman bisa mungkin opsi beli best seller plus satu mayo itu bisa. Jadi enggak sampai 50.000-an.
0: Sudah dapat 4.
1: Sudah dapat 4.
0: Bisa mencicipi semua.
1: Bisa.
0: Berarti masing-masing itu berisi 3 tusuk ya begitu. Kalau misalnya aduh saya tidak suka pedas ini, mungkin tidak cocok ini lafaz saya. Kalau mau per biji masing-masing ya berapa itu? Kata tadi kan yang original 10.
1: Original 10.000.
0: Mayo 13. Terus kalau yang
1: mentai sama hot lava 15.
0: Oh, sama-sama dua itu 15 begitu, nah, ya.
1: Jadi kita sudah pikirkan juga Kak, bagaimana kalau datang market yang memang tidak suka pedas anak-anak, anak
0: gitu.
1: TK.
0: Bagaimana itu?
1: Sementara kita marketnya ke ibu arisan dapat, kita ke B2B, kita ke bazar, kita masukin semua Kak. Kebetulan kemarin apa pesanan 65 tusuk, kita ke bazar juga. Dan pertanyaan utama, kenapa, bagaimana cara membedakan yang pedas sama yang tidak pedas, sementara orang datang kan tidak tahu bagaimana. Jadi kita menunya itu ada lambang cabenya. Semakin sedikit berarti tingkat pedasnya sedikit. Kalau tidak ada berarti tidak ada, gitu. Iya, begitu
0: berarti
1: saja.
0: Di buku menu ya bisa dilihat
1: di buku
0: langsung.
1: Menu ada. Ada dua yang untuk rekomendasi yang tidak pedas, yang ori sama yang mayo, gitu.
0: Oke, berarti memang nih sampai buku menu pun dipikirkan strateginya, begitu, Kak.
1: Gitu. Itu sudah strategi. Kalau misalnya usaha itu yang bagus ketika ownernya itu tidak mengurus operasional secara langsung. Dia tidak lagi rekrutmen karyawan, dia tidak lagi urus marketing, berjualan, bikin konten, tapi dia urus visinya ke depan. Iya, seperti itu sih.
0: Tapi kalau sebelumnya tadi sempat kita bahas juga ini, kalau Kak Fahri tadi sedikit bercerita kalau ada pernah melakukan pertukaran apa namanya di bidang UMKM saat masih menjadi mahasiswa, begitu ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan. Ini teman-teman di sini masih SMK. Mungkin akan nanti ada apanya sedikit tergugah juga dengan apa yang diceritakan oleh Kak Fahri ataupun untuk pendengar Pro4 RRI Palu. Karena ini menurut saya sebuah prestasi juga ini Kak Fahri.
1: Oke, Kak. Jadi kalau di universitas sendiri, di PTN di Indonesia itu, pemerintah sendiri sudah buka namanya P2MW, di mana program Pembinaan Wirausaha Mahasiswa. Seperti itu. Jadi itu kompetisi nasional di mana kita disaring dari tingkat fakultas dulu ke tingkat nasional. Dan nantinya kalau misalnya tingkat nasional sudah tembus lagi, kita bakal dibawa ke Expo. Ke Expo itu kita jualan tapi ketemu sama kampus-kampus seperti UI, UGM, begitu.
0: Jadi masing-masing kampus ketemu di situ.
1: Masih ketemu. Dan dulu saya itu semester 4, saya sama teman saya, saya diajak, tapi bukan saya ketuanya, saya divisi marketing saat itu. Di mana kita, Kak, mengusungkan produk yang namanya Sustainabin. Sustainabin itu adalah paper bag solusi pengganti plastik dengan menggunakan ampas kopi dan sisa ampas kertas.
0: Berarti di daur recycle, ulang.
1: Betul. Jadi kita situ ambil problemnya dulu. Nah, itu juga poin kalau teman-teman buat bisnis adalah ambil problemnya dulu. Apa yang menjadi masalah? Karena ketika ada yang jadi masalah, itu yang menjadi marketnya kita biasanya. Waktu itu kita masalahnya ini, Kak. Kan pemerintah waktu itu dia sudah mulai membatasi penggunaan plastik, which is good waktu itu. Dan diganti ke paper bag yang dipakai berulang kali. Tapi waktu itu masalahnya di Palu masih belum ada pabrik yang membuat paper bag dengan harga terjangkau.
0: Masih mahal begitu.
1: Betul. Saya dan teman-teman waktu itu brainstorming bagaimana caranya kita membuat produk tersebut, tapi ada nilai tersendirinya waktu itu. Jadi kita lihat apa sih sampah yang paling banyak dibuang dari data, yaitu sampah kertas. Pertama kertas dan salah satunya ampas kopi ternyata. Jadi kita buat produknya jadi paper bag ramah lingkungan, begitu. Dan waktu itu kita sampai pitching ke Bapak Wali Kota Hadianto Rasid sendiri. Waktu itu juga kita sampai banyak ke Bupati.
0: Berarti prosesnya lumayan Kak ya waktu
1: selama
0: itu.
1: Selama 6 bulan itu Kak kita jualan, kita bikin laporan keuangan. Jadi itu kita dikasih dana oleh Belmawa untuk buat usahanya berjalan. Ketika usahanya berjalan dan dianggap pas pitching akhirnya itu bagus, maka kita akan dibawa ke Expo. Nah, waktu itu kami dibawa ke Expo, alhamdulillah tembus di Universitas Tadulako. Itu hanya ada 2 tim dari 10. Timku satu dari anak pertanian. Begitu. Dari kami dibawa ke waktu itu tuan rumahnya adalah Kendari.
0: Dari Kendari.
1: Iya,
0: okay.
1: Tuan rumahnya Universitas Halu Oleo di Kendari di tahun 2024. Nah, jadi kita ketemu tuh mulai ada di samping-samping yang jualan dari Gunadarma, kita ketemu Universitas Sudirman, Setia Budi, ketemu tuh kita mulai kenalan-kenalan. Produknya apa? Ternyata mereka unik-unik juga, Kak. Kita banyak
0: beda-beda
1: belajar.
0: Juga.
1: Ada yang jual gelato tapi dari sayur.
0: Gelato tapi dari sayur. Bagaimana kalo itu rasanya? Biasanya kan dari ikan, daging gitu tuh.
1: Gelato es krim, Kak.
0: Gelato. Iya, gelato. Oh iya. Itu kan yang dari apa namanya, bukan dari krim lah kan, kalau gelato itu.
1: Nah, jadi banyak kita tukar-tukar di sana teman-teman.
0: Tapi rasanya bagaimana itu? Ya. Gelato dari sayur?
1: Tapi ternyata tidak pahit kak rasanya. Itu teman-teman dari
0: universitas. Yang warna hijau?
1: Iya betul. Dari Universitas Trisakti kalau tidak salah mereka buat. Kita ke expo kemarin mereka sebelahan tenan sama kami yang unit ya, dari Tadulako. Mereka itu buat seperti itu. Jadi mereka buat kayak sayuran tapi jadi es krim. Gitu. Jadi ternyata jadi teman-teman kalau mau ikut kompetisi wirausaha di kampus itu ternyata banyak sekali. Tinggal teman-teman punya ide tersendiri saja untuk bisa majunya ke tingkat nasionalnya. Bagaimana konsistensi teman-teman jualan, bagaimana membangun tim. Dan alhasil waktu itu saya sudah tidak skripsi dan tidak KKN lagi waktu itu setelah saya tembus nasional waktu itu. Karena memang dari peraturan kampus sendiri bahwa seketika kita masuk di tingkat nasional dan internasional seperti itu sudah tidak diwajibkan lagi beberapa SKS dipotong begitu.
0: Jadi lumayan batu loncatan juga
1: iya,
0: kan.
1: Jadi sebenarnya saya itu kalau studi selesai 2 tahun 11 bulan sekitar itu, tapi saya urus yudisiumnya di tahun ketiga karena waktu itu masih bisnis, jadi saya tinggalkan kuliahku.
0: Coba kalau waktu itu langsung berarti mungkin lebih cepat dari
1: cepat kayaknya.
0: Iya, maksudnya untuk S1 3 tahun pun itu maksudnya masih agak susah, masih jarang di atas normal juga begitu loh. Berarti ini bisa 2 tahun sebenarnya kemarin tahun. Itu ya.
1: Kalau teman-teman yang dari SMA mungkin sudah mau masuk kuliah tahun depan dan ada keinginan untuk kuliah cepat, maka ikut banyak kompetisi. Salah satunya kompetisi wirausaha itu sampai ke tingkat nasional, wih pasti jadi kebanggaan kampus dan pasti bakal dimudahkan setiap hidup perkuliahan kalian. Mulai dari masuk mata kuliahnya, mungkin di korting karena memang peraturannya begitu. Ada beberapa mata kuliah yang sudah relevan dengan bisnis
0: seperti kita yang manajemen. Hilang, kewirausahaan begitu.
1: Hilang.
0: Gitu. Berarti tidak mengikuti mata kuliah itu?
1: Iya, saya tidak mengikuti mata kuliah.
0: Berapa mata kuliah waktu itu yang dihilangkan untuk prestasi yang sudah Kak Fahri gunakan itu?
1: Total 12 SKS.
0: Lumayan.
1: Iya, 12 SKS.
0: Bisa satu semester loh itu.
1: Iya, hampir. Jadi saya selama satu semester itu fokus build ini lalu cozy. Sementara saya tidak kuliah sudah. Tapi sebenarnya masih kuliah tapi sudah direkognisi ceritanya
0: Iya. Tapi hanya untuk mengisi apa namanya jamnya begitu ya. Tapi yang penting nilainya kan sudah ada begitu.
1: Hanya tinggal kasih surat bahwa kita sudah rekognisi mata kuliah dan selesai. Kita sudah tidak perlu lagi masuk. Pasti sudah dapat A.
0: Tapi saya baru tahu ini loh, maksudnya ada bukan penghilangan ya, apa namanya
1: rekognisi
0: ya kalau bahasanya. Kalau untuk prestasi yang sudah dilaksanakan berarti tidak melaksanakan studi itu begitu kan, untuk beberapa mata kuliah begitu. Tapi tentunya itu yang relevan begitu ya kak ya, maksudnya tidak kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu tetap ada yang mungkin satu jalur dengan prestasi yang dijalankan begitu ya mungkin kak.
1: Iya betul, jadi Universitas Tadulako sendiri punya panduan itu kak, kalau misalnya menjuarai tingkat ini, tingkat ini itu di kortingnya berapa SKS begitu dipotongnya, dan nanti core prodinya yang melihat relevannya yang mana sih yang dipotong gitu. Jadi tidak semerta-merta dipotong bahasa Indonesianya, agamanya kan itu. tidak relevan itu. Pasti yang diambil kuliahnya, yang di ini kan yang dibuatkan surat keterangannya, rekomendasinya pasti yang berhubungan sama wirausaha juga. Gitu.
0: Aduh, menarik sekali ini. Kak Fahri, tapi tidak terasa kita sudah di penghujung acara karena sudah melewati 51 menit Kak Fahri. Dua pertanyaan terakhir mungkin ya. Untuk dari Kak Fahri sendiri, apa sih untuk anak-anak muda ini yang ada di Kota Palu saat ini yang mungkin ingin memulai usaha tetapi masih takut gagal atau masih pokoknya ada keraguan, keresahan begitu. Mungkin dari Kak Fahri ada motivasi tersendiri supaya jangan takut gagal. Ayo tetap lanjutkan begitu Kak Fahri. Bisa diberikan pandangannya.
1: Baik, kalau dari saya sendiri sih saran saya terus mencoba walaupun gagal karena kita masih tinggal di atap orang tua. Saya selalu konsep begitu. Jadi semua usahaku di hari pertama tidak ada yang berhasil, pasti semua gagal. Tapi karena saya selalu berpikir kita masih dalam atapnya orang tua, ketika kita gagal ya tidak apa-apa. Sekarang masih 20 tahun, orang tua masih ada, masih tinggal di rumah, makan masih dibelikan dan sebagainya. Ya tidak apa-apa untuk salah. Jangan teman-teman untuk mencoba kesalahan itu di umur yang sudah riskan gitu. Jadi saya motivasiku sih tidak apa-apa salah, karena dari salah kita belajar. Justru karena salah itu bisa membangun kita sampai ke titik ini.
0: Betul sekali.
1: Gitu. Kalau tidak salah ya tidak mungkin, tidak ada manusia yang awal mulanya pasti langsung bagus.
0: Itu
1: tidak mungkin.
0: Jadi jangan takut memulai intinya, iya, begitu betul. Ya. Terus mungkin bagaimana ini harapan Kak Fahri sendiri untuk usaha yang sedang dijalani dari Cozy Coffee, terus dari dimsum tusuk ataupun nanti untuk usaha apa sepatunya Kak Fahri sendiri begitu kan?
1: Oke, kalau harapan saya sih pastinya sustainable-nya, berkepanjangannya itu sih yang harapan saya, berkepanjangan dan profitnya supaya bisa menghidupi teman-teman tim juga, itu yang paling penting, di mana teman-teman tim kan bekerja juga di bawahnya kami secara ya tidak kasat mata mungkin. Betul. Itu yang membuat kita sebenarnya sampai ke titik sekarang.
0: Okay.
1: Bukan karena visi kita sendiri, tapi karena tenaga dari teman-teman yang lain juga.
0: Nah,
1: kalau kita punya visi, tapi ketika teman-teman yang di bawah juga ya tidak bekerja, ya apa boleh buat, pasti usahanya tidak jalan juga.
0: Iya.
1: Begitu. Jadi saya harapannya tetap sustain sih untuk berkepanjangannya, bisa buka cabang mungkin.
0: Amin.
1: Cozy.
0: Iya.
1: Karena banyak yang tanya kemarin, buka di Morowali kah, buka di ini.
0: Oh.
1: Sabar.
0: Tapi lumayan juga nanti kalau bisa di Morowali, mungkin harganya bisa dinaikkan lagi, Pak.
1: Ada banyak yang approach kemarin, Kak. Terutama waktu saya bikin-bikin konten di TikTok, mulai DM-DM, beberapa yang tawaran. Kalau segini 100 juta, berapa juta, ini bisa enggak bikin ini? Saya karena masih agak takut untuk ini buka cabang terlalu besar karena risikonya terlalu tinggi ketika saya takar-takar. Maka sepertinya ya mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi saya mungkin belajar lebih manajemennya, operasionalnya dan lain-lain secara masif, baru mulai berani begitu sih.
0: Tapi keren sekali sih, sudah ada tawaran sampai
1: banyak.
0: Berarti itu kayak mau beli brandnya atau bekerja sama begitu ya,
1: bekerja
0: Kak?
1: Bekerja sama dalam bentuk franchise, di mana kita menyediakan brand, konsep dan juga bahan. Si investornya sisa stok uang
0: saja. Berarti otaknya di kakak, dia tidak sisa setor uang begitu. Aduh keren
1: itu.
0: Sekali tapi inilah sahabat budaya, maksudnya salah satu contoh anak muda yang ada di Kota Palu yang bisa kita lihat bagaimana prestasinya mulai dari sebelum SMA loh, Mas Fahri ini sudah belajar apa namanya wirausaha terus dikembangkan sampai sekarang dari tahun 2021 di saat COVID itu pasca COVID melanda ya. Jadi memang kalau kita membangun usaha itu bukan hanya tentang bagaimana menjual produk ya, tadi ditahu dulu segmennya, baru kita cari bagaimana produknya. Banyak sekali ilmu-ilmu atau daging yang sudah kita dapatkan dari Kak Fahri. Terima kasih Kak Fahri sudah menyempatkan waktu datang ke Perempat RRI Palu, dan saya juga berharap nanti untuk usahanya bisa lebih berkembang. Semoga bisa lebih banyak membuka lapangan pekerjaan lagi untuk teman-teman yang ada di Kota Palu khususnya, dan juga lebih berkembang banyak cabang atau mungkin nanti bisa di Morowali. Oke, bismillah. Semoga bisa, apapun itu, semoga bisa tercapai ya Kak ya. Terima kasih kepada Kak Fahri sudah hadir dan berbagi cerita bersama kami. Semoga sekian dari saya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 55 menit. Setelah ini kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu. Saya Arnov Yantin pamit urut diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat di Masjid Agung Baitur Rahim dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, kita akan menuju Masjid Agung Baitur Rahim Lolo untuk mengikuti siaran langsung khutbah Jumat dan juga pelaksanaan sholat Jumat.

الله أكبر الله أكبر الله.

أشهد أن لا

الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أو مسلمين sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dapat berkumpul di masjid yang sangat kita cintai. Hari ini adalah hari yang sangat agung, hari ini adalah hari yang sangat berkah. Mari kita bersama-sama memanfaatkan hari ini dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah, memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa, zikir dan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah akan memberikan usia yang panjang, Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajat kita bersama. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga karib kerabat beliau sampai kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang berbahagia. Satu hal yang menjadi penting dan semakin mahal di era kita saat ini adalah bagaimana kita mampu menjaga diri kita untuk senantiasa santun, untuk senantiasa lembut, untuk senantiasa berempati kepada saudara kita. Kelembutan dan empati di era globalisasi menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan. Karena kita hidup di mana kita akan berhadapan dengan perbedaan-perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan suku dan budaya, perbedaan yang menjadi sebuah keniscayaan dan menjadi sebuah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan itu akan semakin indah manakala kita mampu menyikapi dengan kelembutan, kita mampu menyikapi dengan empati. Di hari Jumat ini, di kesempatan yang singkat ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau bersifat lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar
maka orang-orang akan berpaling darimu. Ayat ini adalah sebuah pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus memberikan sebuah gambaran bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membawa misi dakwahnya. Menjadi sebuah pegangan bagi kita bersama sebagai umatnya bahwa Nabi memiliki dua ciri dalam muamalah maupun dalam dakwah. Ciri yang pertama itu adalah kelembutan, atau juga yang kita sebut dengan al-lutf. Kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah dimaksudkan sebuah kelemahan. Kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari ciri misi dalam membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebuah magnet di mana setiap ucapan, setiap tindakan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal inilah yang kemudian mengantarkan kesuksesan misi dakwahnya. Sehingga tidak heran kalau dalam sebuah riwayat ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mendengarkan berita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Umar dengan tidak sadar ia mengatakan Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya pergi sejenak untuk berjumpa dengan Tuhannya. Sama dengan yang terjadi kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ini adalah bentuk bagaimana kecintaan Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan keindahan, kelembutan dan sikap empati yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kelembutan ini menjadi sebuah hal yang dapat kita praktekkan, dapat kita ambil dan kita contohkan dalam kehidupan kita. Siapapun yang memiliki kelembutan dalam kesehariannya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakat yang dipimpin, maka insya Allah simpati itu akan hadir dengan sendirinya tanpa ia harus bersusah payah. Sebaliknya,

guru akan senantiasa mendapatkan simpati dari siswa dan siswinya, manakala kelembutan menjadi bagian yang senantiasa ditonjolkan, yang senantiasa diberikan kepada anak-anak didiknya. Maka kelembutan menjadi sebuah bagian yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan modern saat ini. Jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita ingin melihat kembali bagaimana kelembutan ini juga dapat memikat hati dari seorang badui, di mana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi sahabatnya dan orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang belum mencapai pemahaman yang diharapkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disikapi dengan penuh kelembutan dan bijaksana. Ada seorang badui datang ke masjid Nabi. Lalu kemudian badui ini karena tidak memiliki wawasan, pengetahuan dan adab seseorang ketika berada di masjid, ia kemudian buang air kecil di salah satu sudut dari masjid junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sontak saja sahabat-sahabat Nabi ketika melihat seorang badui tadi, ia datang kemudian ia buang air kecil di tempat yang disucikan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Saat itu sahabat-sahabat menunjukkan sikap yang geram kepada Arab Badui tadi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada sahabat-sahabat tersebut untuk tetap tenang. Jangan engkau mengusiknya sampai Arab Badui itu selesai ia buang air kecil dengan baik. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Lalu kemudian Nabi menyampaikan bagaimana sebenarnya seseorang ketika berada di dalam rumah Allah, adab apa yang harus dijaganya. Tentu dengan penguatan-penguatan rasional Nabi menyampaikan hal itu, yang kemudian pesan itu melekat di dalam ingatan dari Arab Badui tadi. Hari kedua, ketiga, ada perubahan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itulah menjadi hal yang sangat penting untuk bagaimana kita bersama-sama dapat praktekkan dan dapat mengedukasikan salah satu di antara sifat mulia yang harus kita bumikan dari apa yang kita ketahui, yaitu Nabi memiliki sifat kelemah lembutan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, olehnya orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga setiap perkataannya. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut ini, maka akan menjadi sebuah hal yang diperhitungkan sebelum ia bertindak. Karena konsekuensi yang kemudian dapat terjadi ketika kekerasan menjadi sebuah warna dalam sebuah perjalanan kehidupan seseorang, artinya orang tersebut akan kehilangan kontrol diri, lalu kemudian menjadi sosok yang tidak menyenangkan bagi saudaranya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, adapun yang kedua adalah empati. Empati ini adalah bagian yang juga sangat penting untuk kita tanamkan dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan keluarga kita. Empati ini adalah mendorong hadirnya kepedulian kita. Bagaimana kita menjadi sosok yang merangkul

bukan sosok yang memukul. Orang-orang yang empati itu adalah orang-orang yang membina, tidak menghina. Orang-orang empati itu adalah orang-orang yang mengajak, bukan mengejek. Maka empati menjadi hal yang kedua yang sangat penting dan urgen dalam kehidupan kita. Dalam bahasa agama, empati itu juga disebut dengan ta'atuf. Kepedulian yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagaimana kepedulian yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran yang sangat indah kepedulian Nabi atau empati Nabi kepada umatnya. Hal ini dituangkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang utusan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Azizun 'alaihi ma 'anittum, memiliki sifat yang sangat terpuji, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang berat rasa penderitaan yang dialami oleh setiap orang-orang yang beriman. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini menunjukkan dua sikap yang sangat khas dalam junjungan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana menunjukkan sikap empati, sehingga beliau di dalam satu pesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman di antara kalian sampai kalian benar-benar juga memikirkan bagaimana keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kalian sebagaimana kalian memikirkan diri kalian. Pesan ini sangat singkat, tapi memiliki sebuah pelajaran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Orang tidak akan dianggap sukses manakala mereka itu hanya sukses dalam memikirkan dirinya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mencontohkan dalam kehidupannya. Ketika ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang menghampiri Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mengetahui bagaimana keberadaan sahabat. Nabi kemudian melihat, karena rasa cintanya sahabat tersebut kepada junjungan Nabi, ia kemudian menawarkan apa yang menjadi kebutuhan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditalangi oleh sahabat tersebut. Makanya dalam satu sejarah dikisahkan ketika sahabat-sahabat berlomba-lomba untuk bagaimana menarik empati dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menawarkan hartanya, mereka menawarkan tenaganya dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat bangga kepada mereka karena mereka menunjukkan bagaimana empati kepada saudaranya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga sifat lemah lembut dan empati dapat menjadi bagian yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dan dalam masyarakat. Dengan kelemah lembutan, insya Allah ukhuwah itu akan semakin terjalin. Dengan empati, maka insya Allah
kita akan semakin solid antara seorang Muslim dengan Muslim lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman. Iman tidak hanya sekedar kita berkata dan berucap, Allah dan Rasulnya adalah bagian dari yang kita cintai, tetapi juga menjadi bagian dari apa yang kita praktekkan dalam setiap tindakan dan ucapan kita dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

سمع الله

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Bapak Maulana DPRD Kota Palu mendorong pemerintah Kota Palu untuk segera menuntaskan piutang pemanfaatan sumber daya air pemerintah Kabupaten Donggala yang disebut mencapai 40 miliar. Persoalan ini diharapkan dapat rampung sebelum akhir tahun 2026 agar tidak menjadi beban dalam struktur APBD. Anggota Komisi B DPRD Komisi BDRD Kota Palu, Muslimun, menuturkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan umum daerah dan perumda milik pemerintah Kabupaten Donggala memanfaatkan sumur air tanah dalam di wilayah Kota Palu. Sesuai regulasi, sumur air tanah dalam menjadi kewenangan kabupaten dan kota, sementara untuk air permukaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Mengingat piutang tersebut semakin bertambah dan tercatat dalam APBD, Muslimun pun mendorong agar pemerintah Kota Palu segera berkoordinasi bersama pemerintah Kabupaten Donggala untuk mencari jalan terbaik. Kariba Kaupuna, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendukung upaya pemerintah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat. Dukungan ini mencakup pemenuhan alat kesehatan, rehabilitasi, fasilitas hingga pengembangan salah satu rumah sakit umum daerah menuju standar nasional. Dukungan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat menerima Bupati Parigi Motong Haji Erwin Burase didampingi Sekretaris Daerah Zulfi Nasran dan Kepala Bappelit Bangda Irwan di ruang rapat 215 Gedung Aditama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta pada hari Rabu 2 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Erwin memaparkan kondisi geografis dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Parigi Motong yang memiliki wilayah yang cukup luas. Sampai sebesar araf, saya Mokariba Saliatin di Saputa Talu, Hiyaku Aarnoviantin, PPVKB Panjiliri Kariba Saliatin di Sapu Ampah.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.

0: Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
2: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
1: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
2: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
1: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
2: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
1: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
2: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
3: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

0: 97,5 FM Perempat RRI Palu, Surabaya Budaya Tapasanggani. Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu. Dan sahabat budaya di Tesato Kaili kita di siang hari ini, kita sudah kedatangan tiga orang narasumber, yaitu merupakan mahasiswa dari Universitas Al-Hayrat ya. Oke, dari Unisa ya, kalau yeah, biasa kita sebut ya. Di sini ada Kak Tolib, Kak Adrian, dan juga Kak Andika. Dan mereka ini merupakan mahasiswa yang sebagai agent of change ya, yang menyuarakan aspirasi masyarakat. Karena tadi sedikit juga kita sudah bercerita, kakak-kakak ini sudah turun langsung ya, ada di salah satu tempat pedalaman ya kak ya, ya. Dan di situ bisa diceritakan mungkin di sini bagaimana kalian bisa masuk ke situ dan apa aspirasi-aspirasi atau adakah sesuatu yang bisa disampaikan dari kemarin apa namanya perjalanan itu, mungkin bisa disampaikan di sini untuk pendengar Perempat RRI Palu bagaimana keadaannya okay di sana begitu. Boleh dari Kak Tolib dulu, mungkin di sini Kak Tolib di sini sebagai ketua PMII komisariat dari Unisa ya, betul ya, betul ya. Terus Kak Adrian sebagai Ketua Mantri Hukum dan Advokasi BEM Universitas Al-Hayrat Palu, yang tadinya mau datang Ketua BEM ya, tapi karena berhalangan ya Kak Andika. Yeah. Dan di sini ada juga Kak Andika sebagai Front Institute dari Komisariat Unisa, begitu betul. Oke, bisa dijelaskan dulu dari Kak Tolib mungkin.
1: Oke, jadi Kak, kegiatan kami ini itu berkolaborasi dengan Murasigi dan Arutala. Ini seperti organisasi yang fokusnya itu di desa pedalaman.
0: Oke.
1: Jadi kami membuat salah satu kegiatan yaitu desa binaan yang fokus dengan akses pendidikan dengan transportasi fasilitas jalan.
0: Oke.
1: Jadi sekitaran 3 jam Kak dari jalan itu menuju ke atas pedalaman. Sehingga kemarin itu jalannya itu kalau hujan ditompu itu dia memakan waktu 8 atau 9 jam.
0: Ini tempatnya di Tompu.
1: Di Tompu, di Dusun Tompu.
0: Oke.
1: Okay. Desa Sigi Biromaru.
0: Oh, di Sigi.
1: Iya, di Sigi.
0: Oh, masih dekat di sini berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Masih okay dekat di sini. Sehingga kemarin Kak, sampai air yang mereka ambil itu ada di jurang.
0: Okay.
1: Di jurang. Jadi anak-anak yang kecil yang di umur 3 sampai 5 tahun, mereka angkat jergen sendiri, terus mereka itu pergi ke atas lagi untuk memberikan orang tua mereka itu sebagai minuman kayak air-air, sehingga jurangnya itu sangat terjal Kak, makanya mengakibatkan anak-anak sekarang ini yang ada di Dusun Tompu itu kurang sekali mereka minum air.
0: Oh, air bersih,
1: air
0: ya,
1: air bersih. Sampai tulisan kami kan mengeluarkan tulisan kemarin,
0: okay,
1: kayak
0: bisa
1: di Tribun, Tempo, Lengaru, Potret Selebes, dan Plok Falu. Itu sudah angkat tulisan dan tulisan kami dibalas oleh Ketua MPR RRI yaitu Pak Akbar Supratman.
0: Okay.
1: Yang Pak Akbar bilang ini dia akan hadir dan datang langsung ke Dusun Tompu untuk membawa sumur bor ya.
0: Okay.
1: Sumur bor satu dan banyak fasilitas yang akan dia kirimkan ke Dusun Tompu. Tapi sudah hampir satu bulan ya. Hampir satu bulan Kak, sampai sekarang ini belum terrealisasikan.
0: Okay.
1: Pembicaraan daripada yang dikatakan oleh Pak Akbar Supratman tadi dengan salah satunya juga ketua bupati Sigi seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, di situ berarti untuk kondisi anak-anak sekitar umur 3 sampai 5 tahun mereka ambil air untuk memang konsumsi di rumah begitu,
1: iya, betul
0: ya, dan jaraknya kurang lebih
1: berapa?
0: 3 ya, lumayan jauh.
2: 1 sampai 3
1: Oh, sampai 3 kiloan ya ke tempat air itu Kak.
0: Oke.
1: Dan jalannya memang jurang.
0: Oke, begitu. Terus bagaimana mungkin dari Kak Adrian sendiri, kenapa bisa terlibat dalam ini begitu Kak? Dan dari Kak Adrian sendiri bagaimana melihat kondisi-kondisi seperti ini yang dimana memang bagian kalau di sini kan masih dekat juga kan dengan Kota Palu, ternyata masih ada tempat-tempat yang masih terpencil dan juga susah untuk akses-aksesnya seperti ini Kak.
2: Oke, baik, mungkin dari saya, menurut pandangan saya menganalisis daripada data-data yang kita kumpulkan di lapangan.
0: Oke.
2: Ternyata di sana, walaupun di dekat kota, kurang lebih 15 km dari Kota Palu atau dari kantor gubernur, kenapa tidak ada perhatian daripada pemerintah atau pemangku kebijakan? Dikarenakan dari pihak aparatur desa itu tidak memperhatikan apa-apa saja yang kurang di sana. Mulai dari infrastruktur jalan, dari pembangunan rumah maupun pengadaan air. Nah, saya sudah menganalisis daripada data-data yang saya dapatkan bahwa dana-dana dari APBN yang disalurkan kepada APBD terkait dengan pengadaan air itu sudah ada.
0: Sebenarnya.
2: Karena itu termasuk wilayah 3T. Karena itu di dusun, di atas dusun Tompu. Nah, Desa Ngata Baru, Kabupaten Sigi. Nah, ketika mendapatkan respon dari MPR RI, itu juga kami kecewa terhadap beliau. Kenapa begitu? Karena mereka berjanji untuk mengadakan satu sumur bor untuk bantuan di atas. Tapi nyatanya sudah sebulan lebih nggak ada sama sekali. Terus direspon sama Wakil Ketua DPR. Nah, itu juga. Dia berjanji bahwa akan membawakan aspirasi masyarakat ini ke Bupati Sigi. Ketika Bupati Sigi merespon bahwa dia akan tanggap cepat untuk mengadakan daripada segala bentuk kekurangan atau hak-hak yang kekurangan di sana. Sampai sekarang satu bulan juga tidak ada sama sekali.
0: Berarti itu tepatnya kapan itu, Kak? Dari Kak Adrian dan teman-teman waktu melakukan peninjauan langsung di tempat dusun Tompu tadi itu.
2: Tanggal 22 sampai 29.
0: Oh, lumayan lama ya. Berarti 7 hari, 1 minggu di sana ya.
1: Iya, 1 minggu.
0: Oke. Jadi kalau untuk Kak Andik sendiri nih, apa saja ini kemarin pesan-pesan atau kan di sini menamakan mahasiswa sebagai agen perubahan, agen of change ya. Atau mungkin bagaimana dari mahasiswa sendiri menyuarakan aspirasi masyarakat pedalaman begitu, kalau dari rangkuman Kak Andik sendiri apa saja pesan-pesan dari teman-teman atau masyarakat yang ada di sana yang ingin disampaikan begitu, Kak?
3: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, saya sudah melihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari semua pihak. Okay. Dari pihak pemerintah, dari pihak teman-teman maupun teman-teman organisasi yang sudah tergabung yang ada di Desa Binaan tersebut. Salah satunya dari BEM Universitas Lirat Palu. Sebagaimana kami sebagai mahasiswa itu diberikan beban atau tanggung jawab dari masyarakat yang ada di Dusun Tompu. Mereka sampai mengatakan bahwasanya kalian naik ke tempat kami bukan hanya untuk mengajarkan bagaimana berpendidikan, bagaimana untuk anak-anak kami bisa jadi orang pintar, tapi mereka juga tanpa ada sumber daya alam atau seperti teman-teman bilang tadi jalan, karena salah satunya juga bikin kendala dari pendidikannya itu misalnya jalan, guru itu 2 kali satu minggu. Jadi kalau pada sekolah pada umumnya itu satu minggu Senin sampai hari Sabtu, tapi kalau mereka cuma 2 hari. Nah, itu dari kekurangan. Saya kira untuk pemerintah Kabupaten Sigi dan gubernur sendiri itu jangan tutup mata. Karena kasus ini bukan cuma 1 kali 2 kali. Karena kami mengikuti dari Askara Muda Kabupaten Sigi, yaitu mereka sudah masuk di 0.3. Jadi ada 0.1.
0: Apa itu perbedaannya?
3: Perbedaannya dorong punya jangka-jangka Desa Binaan. Jadi di tahun misalnya 2021 2023 dorong Desa Binaan 0.01, berarti 2024 itu 0.2. Jadi kami ikut di 0.3. Jadi saya tambahkan sedikit.
0: Boleh.
3: Saya sebagai, kalau kami ada 2, edukasi dengan sosial. Kalau edukasi dia fokusnya ke pendidikan, mengajar. Terus kalau untuk sosial itu mencari data di lapangan. Jadi di Desa Tompu itu ada 3 wilayah. Namanya satu desa Dusun Tompu, yang 2 Kalonji. Kalinjo.
0: Kalinjo.
3: Terus yang kedua Kambilo. Jadi kami berjalan di sekitaran 3 wilayah, sekitaran 5 atau 6 kilo jalan kaki. Jadi anak-anak SD itu dari gunung ke gunung itu menjalani ada sekitaran 2 atau 3 kilo. Jadi mereka berangkat dari tempat tinggal mereka itu dari subuh, pas pulang mungkin sore sampai. Nah itu, jadi banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah juga. Kiranya kami untuk menyuarakan aspirasi masyarakat memang betul-betul dari hati kami. Karena jujur, orang tua, anak-anak di sana, terus ada juga keluarga kita yang misalnya dorang kena penyakit atau apapun kesehatan, itu kesehatannya 1 tahun 1 kali.
0: Maksudnya?
3: Jadi dorang untuk datang periksa kesehatan itu 1 tahun 1 kali. Sampai-sampai pihak dari puskesmas sendiri itu tidak tahu bahwasanya ada daerah lagi di atas.
0: Tidak terjangkau.
3: Tidak terjangkau. Makanya kami dari kedokteran Universitas Lerat Palu kemarin itu kami membawa salah satu dokter dari teman kami juga. Alhamdulillah mereka senang juga kedatangan kami. Semoga kedepannya kami bisa membawa perubahan bukan cuma hanya satu desa saja. Karena saya melihat juga dan analisis semua Kabupaten Sigi, bahwasanya masih ada juga desa-desa yang belum terjangkau oleh pemerintah. Kira seperti itu dari saya. Terima kasih banyak.
0: Oke, tapi ini keren sekali. Berarti ini kolaborasi memangnya dari Universitas Al Khairat sendiri sampai mendatangkan teman-teman dari Universitas Kedokteran untuk bisa menjangkau teman-teman yang ada di sana, begitu ya? Ya, kalau di sini ada dari kedokteran tersendiri dari jurusan kedokteran, atau kalau Katolik itu jurusannya apa itu?
1: Kalau kami bertiga ini hukum.
0: Oh, hukum semua. Iya, oke, semua. Tapi memang kolaborasinya dengan semua
1: fakultas
0: yang ada di sana, begitu ya. Tapi kan ini hukum ya. Kalau hukum sendiri ini Katolik, apa ini yang kolaborasi dari teman-teman mahasiswa sendiri untuk masyarakat yang ada di pedalaman sana kemarin itu, Kak?
1: Iya, jadi begini, Kak. Kami melihat siklus pergerakan daripada para mahasiswa.
0: Okay.
1: Jadi mahasiswa ini lebih melek dia ke isu nasional. Jadi isu pusat yang lebih mereka perhatikan tanpa melihat isu daerah yang terjadi di pedalaman, bahkan di daerah mereka sendiri. Sehingga kurang sentuhan mahasiswa kepada daerah-daerah yang ada di pedalaman, Kak. Nah, ini yang kami usahakan agar supaya mahasiswa itu dia melek untuk ke daerah-daerah yang pedalaman yang masih butuh dengan kayak tadi itu edukasi
0: jangkauan
1: juga. Bahkan kakak bayangkan saja, kita bayangkan anak kan di situ ada 3 dusun yang punya sekolah, yang ada sekolah itu di 1 dusun saja,
0: cuma satu.
1: Iya, jadi di
0: dusun apa itu,
1: di dusun
0: antara
1: Tompu.
0: Oh, di Tompu saja.
1: Iya, di Tompu saja. Jadi yang di dusun Kambilo, di dusun Kalinjo itu anak-anaknya dia bangun dari sholat subuh dari jam 5 sudah berjalan naik gunung turun gunung
0: untuk ke Tompu
1: dengan perjalanan 6 kilo.
0: Okay.
1: Apalagi kalau mereka sementara hujan, dan ini yang perhatiannya kita, Kak. Perhatiannya anak-anak kalau hujan mereka tetap paksakan untuk bersekolah. Tetapi guru-gurunya ketika hujan mereka tidak pergi ke sekolah dan mengajar anak-anak yang di sana. Sehingga anak-anak di Tompu itu merasa, ya kami buat apa juga kami pergi ke sekolah. Sedangkan gurunya kalau hujan mereka tidak pergi juga untuk mengajar kami.
0: Berarti malah lebih membara semangatnya anak-anak daripada guru yang ada di situ. Ya, Kak. Okay.
1: Makanya yang kami inginkan ini pemerintah ini ya ada sentuhan langsung lah kepada masyarakat khususnya di pedalaman. Karena mereka lebih membutuhkan.
0: Okay.
1: Air saja, Kak, air saja itu yang satu saja mata air di Tompu, Kak. Satu mata air itu pun yang keluarnya itu tidak sekeras itu,
0: tidak normal, sudah
1: normal.
0: Ya? Okay.
1: Bahkan kalau bahasa kasarnya lebih kencang kita mau air kecil yang kurang berkecil daripada air yang mereka tampung.
0: Itu untuk untuk mengakomodir tiga dusun itu satu sumber air.
1: Okay. Itu pun 2 atau 4 hari baru bisa terkumpul air di jergen atau di bak yang mereka siapkan sudah.
0: Lalu bagaimana itu untuk pembagiannya itu, atau setiap kakak atau setiap desa untuk pengambilannya atau bagaimana itu?
1: Mereka kayak sudah punya jadwal masing-masing, Kak.
0: Okay,
1: artinya sudah menyiapkan.
0: Okay.
1: Nah, makanya ini yang kami tagih ya dari pemerintah ini. Sudah buat tulisan, angka tulisan, namun realisasinya tidak ada. Jadi seakan-akan kami memenangkan media, mereka pun ikut juga memenangkan media. Sehingga sampai sekarang kami tunggu audiensi, ketemu sama bupati, ketemu sama ketua MPR RI Kabupaten Pak Akbar Supratman. Tapi sekarang ini belum terrealisasikan. Maka seperti itu yang kami inginkan, Kak. Bukan cuma pemerintah yang melek dengan masyarakat, tapi mahasiswa juga.
0: Mahasiswa pun begitu ya.
1: Jangan cuma melek ke isu nasional, tapi melek juga di isu daerah.
0: Oke, baik. Kak Adrian di sini, kan sekarang ini kan media sosial pun banyak digunakan ya oleh kita ya begitu. Menjadi ruang yang sangat besar untuk mahasiswa sendiri untuk menyampaikan aspirasi ya. Apakah dari teman-teman sendiri juga menggunakan media sosial ini dalam mengaspirasikan pandangan dari masyarakat tersebut begitu, Kak?
2: Oke, baik. Alhamdulillah, setelah kami kegiatan di dusun terpencil tersebut, saya bersama teman-teman mengeluarkan daripada tulisan menggunakan media, yaitu Instagram, Facebook, dan TikTok untuk memviralkan daripada aspirasi yang kita bawakan. Jadi media yang kita bawakan itu yang betul-betul masif, sehingga ketika viral di repost sama akun-akun besar. Setelah itu kita buat tulisan, lalu kami ingin apa yang kami tulis itu direalisasikan oleh pemerintah, karena hak-hak masyarakat yang ada di sana itu telah direbut. Kenapa bisa begitu? Karena puluhan tahun guru-guru kenapa bisa hanya dua kali dalam seminggu naik ke atas? Karena jalannya tidak baik.
0: Berarti untuk menuju ke sananya begitu ya?
2: Ya, begitu. Jadi guru-guru juga dalam keadaan ambigu juga. Dorong itu mau naik ke atas, mereka mau naik ke atas, tapi karena infrastruktur jalannya jelek yang menyebabkan nanti bakalan kecelakaan atau hilangnya nyawa seorang guru, itu bakalan lebih fatal nantinya. Makanya solusi yang baik atau solusi yang konkret yaitu pemerintah memperbaiki jalan yang ada di sana, karena itu jalan sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Nah, kalau jalannya sudah baik, biarpun 100 kilo itu perjalanan di atas, guru-guru akan tetap naik. Nah, begitu, itu solusi yang konkret dari mahasiswa kepada pihak gubernur atau pemerintah Sigi, Kabupaten Sigi.
0: Berarti diharapkan harapannya untuk kedepannya ya, untuk supaya bisa diselesaikan begitu ya. Sebenarnya di sini memang untuk ruas jalannya saja diperbaiki ya, dan berarti tidak bisa digunakan dengan akses apapun selain jalan kaki begitu ya, untuk menuju sekolah tersebut yang ada di Dusun Tompu ini begitu ya. Baik, selanjutnya untuk Kak Andik ya, menurut Kak Andik sendiri, apa sih yang menjadi tantangan terbesar menjadi mahasiswa ini untuk menyuarakan atau menjalankan perannya sebagai penyuara dari masyarakat terpencil begitu, Kak?
3: Baik. Dari kami sendiri sebagai mahasiswa, kami sama juga seperti teman-teman lain, tapi kami sebagai mahasiswa juga kan harus bisa melihat. Yang pertama ada namanya analisis. Kami harus analisis dulu bagaimana kejadian yang terjadi di lapangan. Terus kami mencarikan solusinya. Dari kami sendiri, bahwasanya itu tugas dari pemerintah sendiri. Kami hanya ingin menyuarakan bahwasanya apa yang kami sampaikan itu bisa dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Makanya kami bicara kepada teman-teman yang lain, ini kita akan bawa kemana? Begitu kami diskusikan beberapa malam, sekitaran hampir 1 minggu kami diskusikan, kami mendapatkan kesimpulan bahwasanya kita harus menyuarakan lewat media. Nah, solusinya kami sebagai mahasiswa itu, kami harus menyuarakan lewat media, karena media sekarang ini itu lebih besar, lebih besar jangkauannya. Kita posting sedikit, itu orang akan lihat. Tapi ada juga, kalau seandainya kita lewat mulut ke mulut juga kan, itu bukan lagi eranya kan. Kecuali kita di perdalaman, di desa, mungkin masih relevan mungkin. Nah, itu
0: yang yang belum terjamah oleh teknologi begitu ya. Baik, tapi di sini kan kadang itu menyuarakan hati, suara masyarakat itu kan kadang ada juga yang menjadi kayak kepentingan pribadi begitu kan. dari unsur seseorang atau kelompok begitu ya. Terus bagaimana ini untuk dari mahasiswa sendiri supaya bisa tidak membuat ini menjadi kayak kepentingan salah satu pihak saja. Jadi memang ini pure merupakan aspirasi dari masyarakat yang memang ini butuh begitu supaya tidak menjadi lebih memanas atau melebar ke hal-hal lain begitu ya. Bisa dijelaskan mungkin untuk Katolik.
1: Oke, jadi yang pertama kan, alhamdulillah bahwasanya kami yang tim kolaborasi di Desa Binaan di Dusun Tompu kemarin itu selama satu minggu insya Allah tidak ada kepentingan. Okay. Jadi kami itu pure untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang ada di Dusun Tompu. Jadi yang kemarin ini Kak, yang kemarin yang lebih krusial, yang lebih fundamental dan memprihatinkan menurut kami ada disabilitas.
0: Disabilitas
1: okay. Yang tidak mempunyai kedua kaki. Jadi okay. Kakinya tidak ada Kak.
0: Memang dari bayi memang atau ada kecelakaan, amputasi. Oh, berarti awalnya bayi itu normal begitu.
1: Normal dia. Okay. Jadi kita bayangkan sama-sama ya Kak. Terjalnya jurang, dia sendiri yang ambil air pakai jergen, dia ikat di lehernya.
0: Bagaimana dia berjalan?
1: Dia berjalan pakai tangan Kak. Tangan.
0: Oh, di apa di seret begitu.
1: Di ayun di punya kaki.
0: Oke. Okay.
1: Jadi coba kita bayangkan.
0: Sampai habis. Apa namanya? Ini paha
1: iya,
0: atau
1: iya, sampai di sini kepala ini.
0: Oke, okay, paha.
1: Paha, sampai di paha.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia ayun kakinya, tangannya yang berjalan.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga itu yang membuat kami prihatin. Artinya kenapa ya pemerintah ini tidak melek terhadap hal-hal seperti ini? Bahkan mereka sangat membutuhkan, membutuhkan apa namanya bantuan daripada pemerintah, bantuan daripada bupati, bantuan daripada masyarakat-masyarakat yang ada di Sigi agar supaya memperhatikan mereka. Karena kalau kami lihat, bahwasanya kami pure selama satu minggu tanpa dibayar Kak, tanpa dibayar, tanpa kami memasukkan proposal ke tiap instansi.
0: Okay.
1: Tapi kami memakai uang pribadi.
0: Okay.
1: Konsumsi pun kami beli pribadi, sehingga kami tidak ada bantuan juga dari pemerintah.
0: Okay.
1: Kami bergerak sendiri, memang akad di perjanjian pertama bahwasanya komunitas ini pure kami bangun dan siapa yang ingin berkolaborasi silakan gabung, silakan masuk dengan catatan kita akad bersama bahwa ketika kita keluar tidak ada kepentingan daripada lembaga pribadi atau lembaga masing-masing.
0: Okay.
1: Kita pure berkolaborasi membawa aspirasi masyarakat sampai kepada DPR, sampai kepada pemerintah sehingga kemarin itu kami sangat-sangat senang sebenarnya Kak. Senangnya kami itu bahkan sampai di MPR RI ini loh Kak. MPR RI
0: iya,
1: melek juga. Mereka memperhatikan daripada tulisan kami sehingga dia balas tulisan, dia jawab dengan tulisan. Dan sampai sekarang janji-janjinya yang berada di tulisan yang akan mengirimkan sumur bor, yang akan memfasilitasi jalan, yang akan memfasilitasi sekolah agar supaya anak-anak pintar dan tidak bodoh di sana. Dan guru-gurunya juga konsisten untuk satu minggu mengajar, bukan hanya dua kali dalam satu minggu. Sampai sekarang belum terrealisasikan. Maka kami meminta kepada mahasiswa, ini khususnya mahasiswa Kak. Karena mahasiswa ini melek betul dari isu nasional. Jadi kesannya kayak FOMO, kami ini apa ya namanya?
2: Resah.
1: Kami ini apa berani mengatakan bahwasanya mahasiswa yang selalu melihat dari pusat, contoh September Hitam dan lain sebagainya, okay. Itu terkesan sebagai mengikut-mengikut saja. Yeah. Tidak ada aspirasi masyarakat yang pure dari masyarakat dan tidak ada win solusi yang didapatkan oleh masyarakat kepada mahasiswa tadi.
0: Okay.
1: Makanya itu yang kami minta. Dan alhamdulillah kami diberikan wadah ini.
0: Okay.
1: Dari RRI, kami terima kasih banyak ini.
0: Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya untuk Kak Adrian ya di sini. Kalau misalnya kita melihat idealis dari organisasi mahasiswa sendiri nih ya Kak ya, agar tidak mudah terpengaruh untuk kepentingan politik itu bagaimana kan? Karena agak riskan juga ini pergesekan kalian gitu kan.
2: Oke, baik. Kalau dari saya Kak, menurut saya kita harus menjaga kesucian daripada pergerakan kita. Mulai dari menjaga organisasi kita agar tidak terafiliasi oleh lembaga-lembaga politik atau lembaga-lembaga yang lain yang punya kepentingan. Jadi kita pure menyuarakan daripada aspirasi masyarakat, menyuarakan daripada aspirasi mahasiswa-mahasiswi yang ketika hak-haknya diambil oleh pemerintah atau orang-orang lain
0: betul.
2: Yang punya kepentingan di dalam. Begitu. Jadi yang pertama kita jaga kesuciannya dulu untuk pergerakan kita. Ketika ada lembaga-lembaga atau pemerintah yang ingin berafiliasi dengan kita, nah, kita harus tolak itu barang. Cuman sekarang saya lihat banyak organisasi-organisasi di luar itu mereka berpegang teguh atau bekerja sama dengan kayak orang-orang yang punya kepentingan politik, sehingga mereka dapat ditunggangi dalam pergerakannya. Nah, itu yang harus kita jaga. Betul-betul kita jaga. Kita ingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah kaum-kaum intelektus, kaum-kaum idealis yang memang seharusnya berada pada koridornya, tidak keluar daripada koridornya. Begitu.
0: Baik, Katolik, Kak Adrian dan Kak Andik ini tidak terasa karena kita tadi mulainya agak terlambat, iya, ya. Betul. Jadi mohon maaf kita tidak bisa full penuh ya, dan ini sudah di penghujung acara ya. Mungkin nanti untuk bisa lebih lengkapnya bisa kita diskusikan kembali bagaimana baiknya, dan mungkin ini untuk terakhir ya untuk Kak Andik sendiri, apa harapannya dari Kak Andik sendiri kepada boleh kepada pemerintah ataupun untuk penyuaraan yang apa namanya dari Kak Andik mau suarakan begitu.
3: Baik, dari saya sendiri kami menyimpan harapan kepada pemerintah Kabupaten Parigi, Kabupaten Sigi, di mana di salah satu daerah yang tempatnya di Dusun Tompu yang mencakupi 3 wilayah, bahwasanya itu harus diperhatikan, Pak. Karena kalau seandainya desa itu tidak berkembang hingga akhir jabatannya Bapak, berarti mohon maaf saya katakan Bapak gagal. Bukan gagal dari aspek hal-hal lain, tapi gagal untuk menanggapi kasus-kasus yang mahasiswa bawa. Terus seandainya pemerintah kabupaten tidak sanggup, bahwasanya pemerintah provinsi siap untuk turun tangan. Karena mohon maaf juga, karena saya dengar juga bahwasanya Pak Gubernur sendiri itu ada yang namanya berani lancar.
0: Untuk jalan,
3: pembangunan
0: ya?
3: Pembangunan yang ada, intinya sebelum gubernur jalan setidaknya pemerintah kabupaten itu sudah duluan. Itu kami dari mahasiswa itu harapan kami.
0: Baik, semoga apa yang bisa diaspirasikan semoga bisa terdengar, dan semoga juga saya berharap perjuangan-perjuangan adik-adik teman-teman yang ada di Desa Tompu sendiri untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kehidupan layak bisa segera terrealisasi dengan salah satunya itu perbaikan jalan, terus adanya sumur bor yang tadi insya Allah semoga cepat direalisasikan juga, sehingga itu akan membantu sekali untuk 3 dusun yang ada di daerah sana ya. Tadi ada Dusun Tompu, Kalinjo dan Kambilo ya, tadi di sana, dan memang itu juga untuk saat ini masih satu titik sumber air ya yang masih berjalan, dan itu memang sangat memprihatinkan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman di sini, untuk Katolik, Kak Andrian dan Kak Andik sudah menyempatkan waktunya untuk bermain ke RRI dan menyuarakan aspirasi dari masyarakat dari Desa Tompu, dan semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita ikhtiarkan bisa segera tercapai dan amin. Segera diwujudkan, seperti itu harapan kita. Baik, sampai subuh sararaku, terima kasih untuk Komi yang sudah bergabung bersama kami juga di Perempat RRI Palu di siang hari ini. Nanti kita di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Arnov Yantin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Sampah Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, kesiapan calon pengantin dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ketahanan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian. Pasangan yang akan menikah tidak hanya membutuhkan kesiapan secara mental, tetapi juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ketua BP4 Provinsi Sulawesi Tengah Profesor Haji Sagaf S. Petalongi mengatakan bimbingan pranikah dan pasca nikah menjadi bagian penting dalam pembinaan keluarga. BP4 dalam hal ini bermitra dengan Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin. Menurutnya, pasangan suami istri perlu memahami bahwa kehidupan rumah tangga bukan ruang untuk saling berkompetisi. Keduanya harus membangun kerjasama dalam menghadapi persoalan. Ia juga menilai komunikasi menjadi salah satu kunci dalam membangun manajemen keluarga yang kuat. Pasangan harus mampu saling memahami tugas dan kewajiban serta membangun komunikasi yang interaktif.

Kariba Kaupuna Wakil Bupati Haji Soeharto Kandar menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi yang digelar Kerukunan Keluarga Walea Talatako Kabupaten Poso di Gedung Wanita Poso pada hari Rabu 2 September 2026. Kegiatannya mengusung tema memperdalam rasa cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan tersebut dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, pengurus KKWT, sesepuh dan keluarga besar Walea Talatako, alim ulama, ustadz dan ustazah serta kaum muslim dan muslimat. Dalam kesempatan tersebut, Wabub Soeharto Kandar membacakan sambutan tertulis Bupati Poso yang dimana dalam sambutannya Bupati Poso menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad tidak semata-mata menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, mempererat persaudaraan, serta mengamalkan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sampai subuh sarara Fesiamu Kariba Saliatinti Sapu Ampa Yaku A. Arnovyantin Pope Fekami Panjeli di Kariba Saliatinti Sapu A. 5.

0: Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
1: Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona. Ya udah, kita kenalan aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih, Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di Radio Visual RRI Net nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar kali. Ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang
2: Jo. Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama perempuan sungainya di 0812-13-14-10-39 nih, Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar perempuan dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir, ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi, dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan, kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
4: Selamat siang Gega. Selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya. Ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah. Gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih kalau versi Pak Yan gitu?
4: Iya, jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
3: Yeah.
4: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara
4: tetapi
3: visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut, ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya, kemudian mengunjungi pantai Bulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
3: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
3: Kalau secara selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
4: Biasa saja atau indah gitu, indah, tapi dibalik keren. Itu apa?
3: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah, itulah peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya Kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
3: Yeah.
4: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya, mm-hmm. ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas, padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan, masa kan? Depan. Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia juga lihat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya. Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali. Ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
3: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul. Sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Ian ya. Mungkin ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
4: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
3: Masih banyak gitu ya, setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia. Gitu iya. Ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
4: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam. Menyimpan itu,
3: mendokumentasikan lah gitu ya.
4: Mendokumentasikan untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Dambus, jadi ya. Alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu, apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di-delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi.
3: Dokumentasi.
4: Dokumentasi tertulis atau suara atau video supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
3: Oke.

0: daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi, ya. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa Bangkanya lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir, kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah. Karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji, tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya, gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara langsung. Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu, keingintahuan lebih dalam lagi. Jadi tambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
0: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi, tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa, bagaimana dia keluar dari permasalahan. Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
0: Atau
1: gimana?
0: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda.
0: Tidak terbatas. begitu kayanya gitu ya. Contoh saja.

0: misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau
1: merah
0: merahnya
1: marun
0: pink
1: ya.
0: atau merah marun. Jadi imajinasi
1: Oh,
0: yang
1: semuanya bermain di
0: terbangun,
1: imajinasi gitu
0: betul,
1: ya.
0: yang terbangun itu lebih kaya
1: Lebih kaya.
0: ketika ditulis dan
1: Benar-benar
0: diformat
1: ya.
0: dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika di imajinasi kan itu tanpa batas.
0: Ya.
1: Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Iya, siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
0: Iya betul. Eh Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya
0: Ah
2: punya
0: makanya.
2: saudara aja di sana. Gitu. Di aduh
1: Di mana nih?
2: lupa namanya.
1: Nah. Bagaimana ceritanya ya?
2: Iya, tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap dah. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomornya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya. Langsung bisa di line telepon 0812 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat
2: Oke,
1: budaya.
2: siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Pop pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengarah Perompat barengan Ayu Juritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungaliat. Dan masih ada Kak Iga dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Iga.
2: Oke, Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya. Itu jauh enggak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya.
1: Oh, di Belitung ya. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh, gitu. Siap deh. Dan apa namanya kayaknya apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih, Bang Jo.
1: Boleh, ini kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo, Perompat, Assalamualaikum. Halo, Perompat, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Cak.
3: Udah
1: ada ya, silakan Cak. Udah ada Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Cak.
3: Halo, Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik?
3: Alhamdulillah baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget.
2: Oh iya kan? Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau gitu.
3: Nanti lah kapan-kapan. Bang Jojo itu mau nanya dong, Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum? Karena Ica juga baru nyampe nih ya. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu, di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung, habis itu, apa? Selain bahasa Melayu, bahasa
1: apa lagi ini pakai?
3: Apa lagi gitu di Bangka Belitung?
1: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
3: Udah itu aja.
1: Siap, Ica. Terima kasih.
3: Makasih Bang Jo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Ya, terima kasih Ica. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka Belitung gitu. Juga bahasa yang digunakan ya. Oke, okay. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di, biar didobel deh.
2: Oke, kita tampung dulu ya.
1: Boleh.
2: Baik Perompat, selamat siang.
4: Siap, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung, apa kabar?
4: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
4: Ya, jangan pada apa dulu Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bang Edo, silakan Bang Edo.
2: Ya pun.
1: Ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
5: Iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu, ada nggak sejarah dari dia gitu Pak ya?
5: Oke.
4: Nah, begitu aja deh Kak Ega, terima kasih Bang Edo, assalamualaikum.
1: Terima kasih Bang Edo, waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako.
5: Kemudian menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana, mengabadikan nama yang kemudian di apa diberikan oleh Bung Karno Parai Tenggiri, jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort gitu ya. Di situ indah sekali Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta, tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape siapa gitu ya, lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai o, ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai e, ngape gitu ya. Ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa seka di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun cual. Jadi karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah, maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang nggak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
2: Atau
5: sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya. antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal, kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah, kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin pangin
5: jejong. Ada ahok.
1: Oh iya.
5: Misalnya gitu ya.
1: Siap ya.
2: Jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya, kayak Gaya dan juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Nah ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya, mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah, nama benernya itu kalau saya tidak salah dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu, oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sunli Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyo misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya, mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunli Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyo atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi, misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya.
5: Sangat
1: ya.
5: Luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih, sepani ya, sahabat budaya. 08-12-13-14-10-39 ya untuk... mungkin mengajukan pertanyaan ya. Betul. Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan, sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin nggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
2: Betul. Oke, aku cuma nak telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat. Sengaja ketemu bisa di Jakarta gitu ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega mengingat sudah menit 53.
2: Oke, kita coba ke perempuan kembali nih.
1: Boleh, silakan.
2: Perempuan, selamat siang. Halo, perempuan, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.
2: Oke, perempat, selamat siang.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu. Boleh.
6: Selamat siang kita di sana Bang Jojo Aditya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar Cegu, benar.
6: Ini Megawandi ya.
5: Maaf Pak. Iya, Bu.
6: Bagus banget temanya mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu pasti
1: ya. Boleh langsung ke pertanyaan saya, Cegu sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
6: Tadi kan ada melodi baca paparannya udah panjang lebar nih melalui tanya kreatif modernnya seperti apa kan juga cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke. Siap.
6: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih Cegu Ria.
6: Bye-bye.
1: Iya.
2: Bye-bye Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Rahmat Kaduri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus sejak terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK itu baru tempatnya di Belitung di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya, yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Iya,
2: ya. Oke.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya, dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, Kak Ega, yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya,
1: yang kita tahu cuma direngas dengklok doang.
2: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budi Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
5: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya. Tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi cerita-cerita di Bangka Belitung.
2: Ya,
1: jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo,
1: betul. Jangan lupa. Bisa juga latihan dikit-dikit jurnaling atau apalah ya. Kayaknya terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI Net dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi terima kasih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: A5 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat daya saing dan nilai tambah produk usaha mikro kecil dan menengah melalui program inkubasi PAPETA 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, mengatakan usaha kecil dan menengah merupakan salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Namun, pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya, yang menurutnya sebagian pelaku usaha kerap berhenti di tengah jalan karena keterbatasan pengetahuan manajemen, pemahaman terhadap pasar, serta belum memiliki sistem usaha yang terarah. Oleh karena itu, menurutnya program inkubasi PAPETA tidak hanya memberikan pembelajaran tetapi juga pendampingan agar pelaku UMKM mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara lebih profesional. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulawesi Tengah mendukung program prioritas daerah Berani Harmoni, khususnya dalam mendorong UMKM yang mengelola komoditas unggul daerah agar mampu naik kelas dan memperluas akses pasar. Kariba Kaupuna, Jaringan Advokasi Tambang, menilai tambang batuan menjadi salah satu penyumbang polusi udara atau kualitas udara di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang memburuk di samping fenomena El Nino. Menurut Ketua Jatam Sulawesi Tengah, Muhammad Taufik, mengatakan pemerintah provinsi dan kota seharusnya bisa mengendalikan kualitas udara buruk yang diduga berasal dari kegiatan pertambangan galian C dan pertambangan mineral di Kota Palu. Ia juga mengatakan kualitas udara yang buruk seringkali paling merugikan kelompok rentan seperti anak-anak lanjut usia. Udara yang bersih dan sehat akan meningkatkan produktivitas dan mendukung tumbuh kembang anak-anak secara optimal serta memperpanjang harapan hidup. Penegasan itu disampaikan Taufik terkait data Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri yang menunjukkan tren kualitas udara Kota Palu memburuk yang dirilis pada hari Rabu 2 September 2026. Sampai sebesar arah Fesya Mokariba Saliatin Ti Sapu A5, Yaku A. Arnoviantin, OPV kami Panjeliri Kariba Saliatin Ti Sapu Aono.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Komyus sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggadi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu asar. Di tengah berbagai aktivitas yang mewarnai sore hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah salat asar. Atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini.
2: Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Mangepe Dede Dangdut.
2: Mangepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik
2: maupun baru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai subuh, sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya, Lili Lestari, akan menemani Komio di sore hari ini. Edisi hari Jumat, tanggal 4 September 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul... di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Kita ada di acara Mangi PDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Leh. Dan buat Komiu yang mau bergabung, silahkan, saya menantikan atensinya di 0811 456 0385 atau di 421 621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan ini penelpon pertama saya ya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Kenapa suaranya laki-laki ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Ya, gudang itu tersejati.
0: Iya, betul sekali. Dengan
1: Ya.
0: Bapak Akmal?
1: Iya.
0: Ah, ini memang.
1: Darah tuh hadiahnya untuk matahari ke sana.
0: Kasih bulan, Jo. Jangan matahari. Oke, dan Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Revo Ramon.
0: Revo Ramon, judulnya apa itu?
1: Mutiara Hidupku. Oke, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bapak Akmal yang ada di Labuan dan bersama Bunda ya, sehat selalu. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo. Iya, halo. Memang goso. Kabar baik ini Diana. Semangat sekali Diana. Apa kabar dirimu?
2: Sama dengan anu Mbak Lili juga.
0: Oh begitu, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Oke, lagunya siapa ini? Oke. Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin ya. Oke, nanti saya putarkan. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo. Hai, Nabotu. Oke, bisa dicoba kembali. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adelili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
3: Terakhir ya suaranya.
0: Iya, harus ceria.
3: Suara tidak panas.
0: Itu sudah. Jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Pandangan Pertama itu.
0: Pandangan Pertama?
3: Iya. Awal aku berjumpa dengan kamu.
0: Aduh. Oke.
3: Ya, Pak Rafi.
0: Pandangan Pertama. Iya, betul sekali. Nanti saya putarkan. Oke, terima kasih. Amin, doa yang sama untuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Hanin ya tadi kalau tidak salah ini. Oke, Ibu Hanin sehat-sehat ya Ibu bersama keluarga yang ada di Dolo. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
4: Ganggu sejati le.
0: Ya, dangdut tersejati sekali. Dari mana ini?
4: Dengan Andre Hasan.
0: Bapak siapa?
4: Andre Hasan.
0: Bapak Andre Hasan di mana ini?
4: Di Jakarta.
0: Oh, begitu.
4: Ya, Jalan Kartini atas.
0: Oh, Kartini. Aduh, saya terkecoh. Jadi, Bapak Andre Hasan ini di Jalan Kartini ya. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagu apa bagus, Lilis?
0: Lili, Bapak. Tak usah pakai S-nya lagi, tambah-tambah S-nya, Bapak.
4: Lili. Tidak usah pakai S, Pak.
0: Rio. Dingin nanti, so saya ini dingin di sini, ini tambah dingin lagi nanti. Lagunya siapa? Coba.
4: Lili, jadi satu janda.
0: Dua-dua. jadi lagunya itu?
4: Carisin, Seminggu di Malaysia.
0: Oh, saya kira itu lagunya. Aduh. Bagaimana Bapak juga ? Apa tadi? Seminggu di Malaysia, begitukah?
4: Iya.
0: Oke. dari Imam S. Arifin. Hah? Tidak basalam dirimu, Bapak. Baru so langsung kasih mati. Aduh, terlalu. Oke lah, tidak apa-apa. Yang penting Bapak. Oke, nanti saya putarkan ya Bapak. Siapa tadi ini? Bapak Andre ya. Bapak Andre Hasan yang ada di Kartini. Semoga sehat-sehat ya Bapak. Oke lah, kalau begitu saya ke lagu dulu. Nanti setelah itu kita akan lanjut ulang. Kita ke mana dulu? Ke Mutiara Hidupku dulu. Ada dari Bapak Akmal ya, yang ingin mendengarkan lagunya Mutiara Hidupku. Semoga bisa terhibur. Buat Komio yang baru bergabung nanti ya. Oke, jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
2: Mengepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik
2: maupun baru.

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Sampai subuh sararah, kita lanjut kembali kebersamaan kita di Mangepe Dade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Yang baru bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Saya langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut Tersejati ya.
0: Asik. Tersejati dari Biro Maruk kah?
1: Iya, betul.
0: Oke. Apa kabar ini Bapak?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Mawar di tangan, melati di pelukan.
0: Aduh, mawar.
1: Mawar di tangan.
0: Di tangan.
1: Melati di pelukan.
0: Melati di pelukan. Buka main ini lagu, luar biasa. Oke, nanti saya putarkan. Ditunggu
1: oke,
0: lagunya, Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam. Oke, kita ke live TikTok dulu. Ada siapa di sana yang sudah bergabung? Terima kasih ya untuk Komio yang sudah bergabung di TikTok kami, Pro 4 RRI Palu. Ada JR, Afis 1A. Assalamualaikum, Yaku Dangdut Tersejati. Dari Bunda Asria Tombolo Tutu. Oh, Bunda Asria Tombolo Tutu, apa kabar ini Bunda? Request lagu Cinta dan Air Mata Revo Ramon. Aduh, Revo Ramonnya barusan tadi saya putarkan. Oke lah, kalau begitu nanti insya Allah saya putarkan ya untuk Bunda. Spesial pokoknya. Ada Bapak Iswan Badri Lawera. Assalamualaikum, Yaku Dangdut Tersejati Le. Lagu Tanpa Kamu, Imam S. Arifin. Makasih Mbak Lili. Oke, terima kasih juga. Oh iya, terima kasih ya Bapak Iswan sudah memberikan saya gift di sore hari ini. Wah, luar biasa ya, supaya saya semangat ya. Terima kasih, sehat-sehat ya Bapak, murah rezekinya. Oke, amin. Lanjut lagi, ada Pak Syarif Marhum. Assalamualaikum Mbak Lili. Yaku dan Tersejati Le dari Toli-Toli. Request lagu Moksin Alatas Maya. Wassalam. Oke, Pak Syarif. Sehat-sehat. Apakah saya harus membacanya satu kali? Oke, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Ada siapakah gerangan? Halo.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku dan Tersejati Le, Mbak Lili.
0: Asik, Tersejati dari mana ini Le, Bunda?
2: Dari dalam Pak Dende, Ibu Trimedian.
0: Ibu Trimedian, apa kabar ini?
2: Kabar baik, alhamdulillah, sehat-sehat seperti Lili.
0: Amin. Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini Bunda?
2: Lagunya Ida Layla, Cinta Pertama.
0: Oh, Masya Allah, Cinta Pertama. Oke, nanti saya putarkan. Itu
2: ya, oke. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Trimedian yang ada di Padende. Oke, sehat-sehat ya Ibu bersama keluarga. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, Bapak Nasrun, Masya Allah.
3: Selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Putusan buat bersama Mesin Alatas.
0: Titi Sandora judulnya. Judulnya apa? Milik kita berdua. Aduh, pokoknya yang lain lewat.

0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, yang lainnya ngontrak. Oke, kita langsung saja ya ke lagu karena ada dari live TikTok tadi ada pesan lagu juga. Nanti buat Komio yang mau bergabung setelah sesi berikutnya ya. Oke, kita ke mana dulu? Mawar di tangan melati dipelukan. Aduh, luar biasa ini lagu ya. Spesial untuk Bapak Muhammad yang ada di Biro Maru. Semoga sehat-sehat ya Bapak bersama keluarga. Ini dia, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasangkani.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,5 MHz Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani sampai subuh sarara. Terima kasih masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Kita lanjut lagi ya di Mangepe Dade Dangdut edisi hari Jumat ya, tanggal 4 September 2026. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga Bapakku. Apa kabar ini Bapak?
1: Amin, panas Bapak hari.
0: Panas di luar. Jadi
1: di luar ini angin.
0: Oh, begitu. Kalau di sini dingin sekali.
1: Itu pakai AC.
0: Itu sudah. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Evi Tamala.
0: Evi Tamala, judulnya apa itu?
1: Dokter Cinta.
0: Aduh, Bapak lagi sakit ya? Jangan sakit. Sudah.
1: Jadi pakai dokter dulu.
0: Oh, begitu.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak, jangan sampai sakit. Aduh. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.

0: Halo,
1: Iya,
0: Assalamualaikum.
1: waalaikumsalam warahmatullahi
0: Ingatnya lagi
1: wabarakatuh.
0: bangkit ya, kurang tersaji sejati.
1: Oke, tersejati dari mana ini?
0: Ibu Suryani, Mbak
1: Oh,
0: Lili.
1: Ibu Suryani, apa kabar ini, Ibu?
0: Sehat-sehat,
1: Di
0: apa nih, yo?
1: Ibu Suryani ini di Miangas ya?
0: Iya, yang senang.
1: Oke, Ibu Suryani, jadi mau dengar lagunya siapa?
0: Lagu Cinta Sabun Mandi.
1: Aduh,
0: Baru
1: cinta
0: mau mandi.
1: baru mau mandi. Jajang Mirhaja ya.
0: Ya, makasih Mbak Lili.
1: Oke,
0: Assalamualaikum, salam
1: terima
0: sehat
1: kasih.
0: selalu.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bunda. Oke. Oke. Lanjut lagi. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam
2: Ya, kurang
1: warahmatullahi
2: terjadi, Neng.
1: wabarakatuh. Tersejati dari Pandere.
2: Gimana? Pandere
1: Pandere.
2: Asma Kuli. Pandere Asma Kuli.
1: Bagaimana?
2: Pandere
1: Kuli?
2: iya.
1: Di mana lagi Pak Kuli ini? Tengah-tengah.
2: Tengah-tengah lautan.
1: Apa kabar ini dirimu?
2: Kabar baik diri, seperti dirinya kami menyiar.
1: Alhamdulillah. Jadi, Kanizar mau
2: Lagunya Anji
1: dengar
2: Lupa ya,
1: lagunya
2: lagunya.
1: siapa ini?
2: Lagunya Mata Hati.
1: Mata hati? Kenapa
2: Iya.
1: mata hati?
2: Dari siapa itu?
1: Dari siapa?
2: Lupa.
1: Aduh, dari Iis Dahlia atau dari Lesti? Oke. Aduh, semoga saja dia mendengarkan ya. Kalau tidak
2: Iya.
1: mendengarkan terlalu sekali. Bercanda. Ah, siap. Oke.
2: Terima kasih dirimu.
1: Iya, terima kasih juga
2: Ada
1: untuk
2: kesimpulan
1: dirimu.
2: ada.
1: Oke, Anizar, sehat-sehat ya dirimu di sana. Oke. Ada lagi. Halo.
0: Halo.
1: Iya, halo. Halo,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ipe dari dangdut.
0: Ya,
1: Aduh,
0: sedang tersejati, Le.
1: Masya Allah, tersejati dari Labuan.
0: Iya.
1: Aduh, pokoknya yang pertama bapak, yang terakhir ibu.
0: Ibu.
1: Cocok sekali nih. Oke. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
0: Lagunya Soraya,
1: Ya.
0: cuma satu.
1: Cuma satu. Pokoknya jangan sampai ada dua, tiga, empat, lima ya.
0: Iya, sampai ketemu hari Minggu, Mbak Lili.
1: Oke. Nanti ditunggu.
0: Iya. Terima
1: Iya.
0: kasih. Assalamualaikum
1: Oke,
0: warahmatullahi
1: terima kasih.
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nanti sesi-sesi terakhir begini baru mereka ya. Aduh,
0: Jangan begitu, Le.
1: itu sudah.
0: Panas-panas matahari begini kok dibilang sesi terakhir.
1: Supaya besok-besok cepat toh itu tangan itu
0: Aduh,
1: bergerak.
0: kendati kota angka itu kuku.
1: Oh, begitu.
0: Iya, bayangkan nih Lilia, angka kuku masuk pertama jadi angka kedua orang lain semua.
1: Berarti Anda belum beruntung.
0: Itu lagi.
1: Oke.
0: Tapi saya mau pilih lagu apa bagus ini?
1: Pokoknya sobanya ini lagu.
0: Aduh, baikku semua jodoh nah. Sudah coba ikut sama jangan kami nanti bisa diputar
1: itu sudah
0: iya biar
1: tak
0: jadi
1: gantong.
0: ikut jo iya
1: Oke.
0: bagantung kita yang penting
1: Oke.
0: satu radio kok. Kalau dua radio kita mau lari di radio sebelah.
3: Begitu ya. Oke. Ya, terima kasih ya Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bapak Arnold. Oh iya, saya belum sempat bilang salam dari Anu tadi nih. Siapa tadi ini, Anizar kah atau Diana tadi ini untuk Bapak Arnold? Pokoknya dua-duanya lah kalau begitu. Saya ke live TikTok dulu, ada siapakah di sana? Saya. Ada Arif Yusuf. Assalamualaikum, host. Iya, waalaikumsalam. Mau pesan lagu Imam S. Arifin, Jandaku. Aduh, bukan main dirimu. Dari Arif, Jalan Banteng 47. Jalan Banteng. Aduh, siapa ya? Lanjut lagi. Terima kasih ya, Arif. Ada Darius. Darius. Selamat sore, Liliku yang... Yaku dengan tersejati... request lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas. Aduh. Dari Lesti. Oke, makasih, sehat selalu. Oke, terima kasih ya Bapak. Nanti insya Allah saya putarkan kalau waktunya masih memungkinkan. Dari Arif Yusuf lagi. Aduh, kayaknya tidak so sweet ini. Tambah gode Mbak Lili, apa habis melahirkan? Apa biasanya begitu Mbak Lili? Aduh, kenapa dirimu kah? begitu sudah. Lanjut lagi. Bapak Darius, lagu ini spesial untuk suaraku Mahendra Diluk. Ya, itu orang baru nongol itu ya. semoga terhibur bersama keluarga dan salam sehat. Oke, terima kasih Bapak Darius, itu Pak Mahendra sudah dikirimkan lagu untuk Bapak. Jadi Bapak mendengarkan saja nah. Oke, lanjut lagi, ada siapakah lagi itu? Kita bacakan semuanya saja ya. Ada Neto, Om Palai. Assalamualaikum Mbak Lili, Lestari, Yaku, Dangdut Tersejati merequest lagunya Mansur, Ku Minta Maaf Darimu. Oke, saya maafkan untuk Bapak ya. Ada Sela lagi, selamat sore Mbak Lili, Yaku, Dangdut Tersejati mau request lagunya Tergila-gila. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selamat sore Mbak Lili, Yaku, Dangdut Tersejati, saya John. Oh, Sela namanya John ya. Dari seputaran Nggea, oke, mau request lagunya Tergila-gila. Oke lah, kalau begitu, iya. Oke, akhirnya saya, oke, dan kalau ini ikutan aja ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum sayang.
3: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Dangdut Kaili ya.
3: Dangdut tersejati. Tidak usah diubah-ubah.
4: Iya, okay. Dangdut tersejati.
3: Oke, ya. Bapak, apa kabar ini?
4: Ya, kabar selalu rindu le.
3: Aduh, luar biasa memang ya.
4: Ini masih ada kursinya atau bagaimana ini?
3: Sudah close.
4: Berarti bapangku saja
3: bapangku ya. Saja dulu nanti ya, besok-besok.
4: Kita ikut saja sama Pak Darius, semoga di sore hari ini Pak Darius sehat bersama keluarga di sana.
3: Amin.
4: Ada juga Diana ya di sana.
3: Oke, okay. Ya, kosong dua.
4: Ya, buat 01 juga salam paling sayang Jo ya di sore hari ini.
3: Biasa memang ya.
4: Boleh begitu kira-kira.
3: Pokoknya untuk Bapak apa yang tidak boleh.
4: Iya, tergantung Pak Darius saja. Kalau dia iya kan, nah berarti lanjut ya.
3: Oke.
4: Tapi kalau tidak ya, kita putar setir.
3: Oh begitu. Iya. Oke. Iya.
4: Oke, cantik ya. Nanti kita berjumpa lagi. Karena waktu tidak memungkinkan lagi, yang penting sama si diangkat sampai telepon sama si mendengar suara.
3: Masya Allah, ya. Terima kasih. Hanya
4: sedikit lagi saya sudah OTW di tempat aktivitas ini, ya.
3: Oh, selamat beraktivitas kalau begitu.
4: Ya, oke, sayang, ya.
3: Ya, terima kasih.
4: Jaga dirimu dan dirinya, oke.
3: Jaga dirimu dan dirinya. Luar biasa. Oke.
4: Oke, assalamualaikum.
3: Iya. Ya.
4: Yang penting kita bercanda yang sehat.
3: Itulah, betul ya. Sekali. Iya.
4: Ya, oke.
3: Okay. Oke. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak Mahendra yang ada di Luwuk. Oke lah, karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan dulu di sore hari ini acara Mangi Pedade Dangdut. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi.

0: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Ranga?
1: Iya, Rani. Saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Tidak usah pulang, deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tidak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, Nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya, Dedi itu mau pulang. Tapi Rani larang, karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh, kamu bisa tengok. Kamu bisa tengok kalau ada video call seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat Hari Ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: Gaya hidup sehat adalah cara kita menjalani hidup guna menurunkan resiko terkena penyakit atau meninggal dunia di usia muda. Memang tidak semua penyakit dapat dicegah, tetapi sebagian besar penyakit kronis atau penyakit penyebab kematian seperti jantung koroner dan kanker bisa dihindari dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Menentukan pilihan gaya hidup sehat yang tepat tentu perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, kemampuan fisik, dan kondisi kesehatan. Anda tidak bisa mengharapkan hasil perubahan gaya hidup yang sama dengan orang lain. Terlepas dari usia, jenis kelamin, atau kemampuan fisik, berikut ada beberapa cara untuk memulai gaya hidup sehat yang bisa langsung Anda terapkan dan jadikan rutinitas baru. Menjaga pola makan dengan benar dan berolahraga secara teratur dapat membantu Anda mengurangi risiko terjadinya penyakit diabetes dan mempertahankan berat badan yang ideal. Gaya hidup yang sehat dengan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot, memperkuat daya tahan tubuh, serta meningkatkan kesehatan jantung. Untuk mengolah stres dengan baik, Anda bisa melakukan olahraga secara teratur. Tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, olahraga juga bisa bermanfaat untuk kesehatan mental. Mengontrol waktu tidur Anda juga merupakan langkah yang sangat penting untuk gaya hidup sehat. Karena kurangnya waktu tidur bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Tidak hanya merasa lelah dan lamban, Anda juga mungkin merasa mudah tersinggung dan murung.
1: Ade mau beli roti apa?
2: Tidak, Tante.
1: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
2: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
1: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
2: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
1: Uh-uh.
2: Untuk bafoto berdua dengan Mama.
1: Oh, mana dan Mamamu?
2: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
3: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar baru saja kita mendengarkan kumandang azan salat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini, amal baik yang kita lakukan akan mendapatkan berkah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami.

Agung, ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Karena Bapak Mulana sampai subuh sararah, pengurus besar PB Al-Hayrat mengajak umat Islam di Kota Palu melaksanakan sholat istisqa dan doa bersama pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kompleks Lapangan Al-Hayrat Pusat Palu, Jalan Sis Al-Jufri nomor 44 Palu Barat, Kota Palu. Agenda ini digelar sebagai bentuk ikhtiar batin memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah musim kemarau panjang. Dampak kemarau melanda wilayah Palu memicu kekeringan, berkurangnya sumber air bersih serta belum turunnya hujan. Himbauan resmi ini disampaikan Majelis Dakwah PB Al-Hayrat melalui lampiran surat bernomor 176/14.8/PBA/2026.

Kareba Kopuna sampai subuh sararah, perusahaan listrik negara atau PLN UP3 Palu kembali menjadwalkan pemadaman listrik sementara di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah pada Jumat 4 September 2026. Pemadaman listrik tersebut dilakukan dalam rangka pemeliharaan jaringan untuk meningkatkan pelayanan dan kendalian pasokan listrik. Selain itu, pemeliharaan dilakukan untuk menjaga keamanan bersama selama pekerjaan berlangsung. Berdasarkan informasi resmi, pemadaman listrik dijadwalkan berlangsung pada sejumlah waktu berbeda, mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga 11:30 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah wilayah di Kota Palu, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Donggala masuk dalam daftar lokasi terdampak. Sampai-sampai sarara, Vesia Mokariba Saleh Tinti, Sapu Sasioh, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Mabuli damo agatisa ka ngana-ngana tang kaputi nya. Apa ne unde kita sigi yang bajagai? Membuat piara isi mabum tani nade. Ibena cara na bade songu masaro kepake tembah ta motore batuana ane bahasa toke likomi ane to pun likomi mun likomi ane komi to potorai ya motorai komi ane komi to potorai ya motorai komi komi to puado ya muado komi de
1: ane komi to boija ya muija
0: kagua muna
2: tu mau bersiap bahasa tahun gak bisa minggar deh
0: manggale lo bahasa tahun dinjani tetep ketua muna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai ketegai tempat senggani ngani bahasa tukai ini bahasa untuk dua ta anu numpah ketua kita sampai nanti nak bete bi buah mule

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kumiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasakeni. Sampai subuh sararah, kita berada di pukul 19:22 waktu Indonesia Tengah. Dan kita ada di acara Tessa Tokaili pada malam hari ini. Dan kita akan membahas tentang 1000 kisah tenun Donggala di Desa Towale. Nah, sampai jumpa sarara, kita akan berjalan menyusuri salah satu cerita budaya yang begitu dekat dengan Sulawesi Tengah. Dan kita akan mengenal lebih jauh lagi tenun Donggala dari Desa Towale. Sebuah kain yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai lembaran kain dengan warna dan motif yang indah. Tetapi bagi masyarakat yang menjaganya, kain itu bukan sekedar kain. Di dalamnya ada proses panjang, ada benang yang dipilih, warna yang dipadukan, dan juga motif yang dikerjakan dengan ketelitian. Dan tentunya ada waktu yang tidak sebentar. Dan nilai ini nilai budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang tenun Donggala, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang manusia, tentang orang-orang yang mempertahankan tradisi, tentang perempuan yang duduk berjam-jam di depan alat tenun, dan tentang orang tua yang mengajarkan keterampilan kepada anak-anaknya, dan tentang masyarakat yang percaya bahwa kebudayaan tidak cukup hanya dikenang, tetapi harus dikerjakan dengan dipraktikkan.

Nah, sama sepuluh Sararah, bayangkan sebuah pagi di desa Towale, udara bergerak berlahan, aktivitas masyarakat mulai berlangsung dan salah satu rumah terdengar suara alat tenun, gerakan tangan yang teratur, benang yang ditata dan disilangkan, pola yang perlahan mulai terbentuk satu demi satu. Dan sedikit demi sedikit akhirnya lahirlah selembar kain yang memiliki karakter dan keindahan tersendiri. Nah, suara alat tenun ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya suara tersebut adalah suara sebuah tradisi yang sedang berusaha tetap hidup. Sampai sebuah Sarara, desa Towale bukan hanya sebuah tempat di mana kain ditenun. Di sana tenun menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tradisi menenun hadir bersama keseharian. Dari rumah-rumah masyarakat, dari ruang sederhana dan tangan para pengrajin, lahirlah kain yang kemudian dikenal sebagai salah satu bagian penting dari kekayaan budaya Donggala. Dan tenun tidak lahir dalam satu hari saja, ia tidak muncul begitu saja, dan ia tumbuh melalui kebiasaan, melalui proses belajar, ketekunan, dan yang paling penting itu adalah melalui proses pewarisan. Seorang anak mungkin pada awalnya hanya melihat ibunya menenun, ia melihat bagaimana benang disusun dan bagaimana motif dibentuk. Dan ia bisa melihat bagaimana seorang ibu dapat duduk begitu lama hanya untuk menyelesaikan satu bagian kain. Kemudian rasa ingin tahu tumbuh dan anak itu mulai bertanya, bagaimana cara membuatnya? Kenapa motifnya seperti itu? Dan kenapa warna dipadukan seperti itu? Dan dari pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah proses pewarisan budaya bisa dimulai. Hari ini belajar melihat, besok belajar memegang benang, dan lusanya bisa belajar menggunakan alat. Kemudian belajar membuat pola, dan akhirnya mungkin suatu hari nanti ia mampu menghasilkan kainnya sendiri. Dan begitu pula budaya bekerja, tidak selalu melalui buku, tidak selalu melalui ruang kelas. Kadang-kadang budaya diwariskan melalui mata yang melihat, tangan yang mencoba, telinga yang mendengar, dan juga hati yang merasa memiliki. Nah, sampai sebuah Sarara, di zaman sekarang kita belum, kita hidup dalam budaya yang serba cepat. Nah, pesan bisa dikirim dalam hitungan detik, dan bisa foto juga langsung sampai ke orang lain. Nah, barang itu bisa dibeli hanya dengan beberapa kali menekan layar. Dan tetapi tenun ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat berbeda. Tenun ini mengajarkan kesabaran. Tidak ada kain tenun yang bisa selesai hanya dalam satu gerakan saja. Tidak ada motif yang muncul secara tiba-tiba. Dan semuanya itu membutuhkan proses. Ada tahap persiapan, ada penataan benang, dan juga pemilihan warna. Dan ada proses membuat pola. Dan tentunya ada ketelitian saat menenun. Dan ada kemungkinan harus mengulang ketika terjadinya kesalahan. Nah, bayangkan sampai sebuah Sarara, jika satu benang salah posisi, satu pola tidak tepat, satu bagian tidak sesuai, maka pengrajin harus memperbaikinya. Dan disitulah kita bisa memahami bahwa seseorang penenun bukan hanya membutuhkan keterampilan tangan. Ia membutuhkan konsentrasi, membutuhkan ketelitian, dan juga membutuhkan ketekunan. Dan sangat membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Oleh karena itulah sebuah kain tenun ini yang sesungguhnya memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar harga jualnya.
Samsu Pusararah ada waktu manusia di dalamnya, tenaganya, pengetahuannya, dan juga keterampilannya, dan ada warisan budayanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sama sepupu Sarah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Tessa atau Kylie. Nah, kalau kita berbicara tentang tenun, kita juga sedang berbicara tentang perempuan. Dalam banyak tradisi tenun di Indonesia, perempuan memiliki peran penting sebagai penjaga keterampilan. Mereka tidak hanya menenun kain, mereka juga menjaga pengetahuan, menyimpan pengalaman, dan tentunya bisa menjadi penghubung antara generasi sebelumnya dengan generasi sesudahnya. Di balik sebuah kain yang indah, mungkin ada seorang ibu yang menghabiskan waktunya untuk bekerja. Mungkin ada seorang nenek yang dahulu mengajarkan keterampilan tersebut kepada anak dan cucunya. Mungkin ada keluarga yang menjadikan menenun ini sebagai bagian dari kehidupan ekonomi mereka. Dan mungkin ada seorang anak muda yang sekarang sedang belajar agar tradisi itu tidak berhenti pada generasi berikutnya. Nah, inilah yang membuat kisah tenun menjadi sangat manusiawi, karena kita tidak hanya berbicara tentang kain. Kita berbicara tentang orang-orang, tentang kehidupan dan harapan, tentunya tentang perjuangan.

Nah, Samsung Sararah, judul kita hari ini adalah 1000 Kisah Tenun Donggala di Desa Towale. Mengapa 1000 kisah? Karena satu kain saja mungkin memiliki begitu banyak cerita. Kisah tentang siapa yang membuatnya, tentang berapa lama proses pembuatannya, dari mana inspirasi motifnya, dan siapa yang pertama kali mengajarkan keterampilan tersebut. Dan bagaimana kain itu digunakan, siapa yang membelinya, dan kapan kain itu dipakai. Dan bahkan mungkin ada kain yang menjadi hadiah dalam sebuah keluarga, ada kain yang disimpan sebagai kenangan yang terindah. Dan tentunya ada kain yang digunakan dalam acara penting, kain yang menjadi simbol penghormatan, kain yang menjadi sumber penghasil bagi keluarga, dan satu kain bisa menyimpan begitu banyak cerita. Nah, kalau ada 100 kain, mungkin ada ribuan cerita. Dan kalau ada tradisi itu telah berlangsung lintas generasi, cerita yang terkandung di dalamnya tentu jauh lebih banyak lagi. Nah, Samsung Sararah, ketika melihat kain tenun, perhatian kita sering kali langsung tertuju pada motif. Dan kita bisa melihat bentuknya, warnanya, perpaduannya. Tetapi pernahkah kita bertanya apa sebenarnya yang ingin disampaikan melalui motif itu? Dalam kebudayaan tradisional, motif seringkali tidak dibuat tanpa alasan. Motif dapat menjadi representasi lingkungan, dapat terinspirasi dari alam, dan dapat menggambarkan kehidupan sosial, dan bisa menunjukkan keindahan yang dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karena itu, membaca kain bukan hanya membaca bentuknya saja, kita juga perlu membaca konteks budaya di baliknya. Dan disinilah generasi muda memiliki peran. Jangan sampai generasi muda hanya mengenal tenun sebagai kain tradisional. Mereka perlu mengenal cerita di balik motif, orang yang membuatnya, mengenal proses pembuatannya, dan juga bisa memahami mengapa warisan tersebut penting untuk dijaga.

Nah, sama si Pesarara, tenun Donggala tidak harus berhenti di desa Tewale. Ia bisa dikenal lebih luas, bisa hadir di berbagai daerah, bisa menjadi bagian dari promosi wisata Sulawesi Tengah. Dan bisa tampil dalam pameran, bisa masuk ke pasar nasional, bahkan bukan tidak mungkin dikenal hingga mancanegara. Tetapi ketika tenun dibawa keluar dari daerah asalnya, salah satu harus tetap dijaga. Nah, ceritanya, jangan sampai kainnya dikenal tetapi pembuatannya itu dilupakan. Jangan sampai motifnya populer tetapi maknanya hilang. Dan jangan sampai produknya laris tetapi generasi penerusnya tidak ada. Karena tujuan akhir pelestarian bukan hanya untuk membuat kain menjadi terkenal, karena tujuannya itu adalah memastikan pengetahuan, keterampilan, dan juga identitas budaya tetap hidup. Dan lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga tenun? Tidak harus selalu dengan tindakan yang besar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Yang pertama itu adalah mengenal. Nah, dari kenali tenun daerah sendiri, ketahui nama, motif, proses, dan juga ceritanya. Dan yang kedua itu adalah menggunakan. Kalau ada kesempatan, gunakan tenun dalam kegiatan tertentu. Dan yang ketiga itu adalah membeli produk pengrajin lokal. Karena ketika kita membeli produk pengrajin, kita ikut membantu keberlangsungan ekonomi mereka. Dan yang keempat itu adalah menceritakan kembali. Bagikan cerita tentang tenun kepada anak, keluarga, teman, dan juga masyarakat. Dan yang kelima itu adalah mengajak generasi muda belajar. Karena pewaris adalah kuncinya. Dan yang keenam itu menghargai pengrajin. Jangan hanya melihat hasilnya di akhir, hargai waktu, tenaga, keterampilan, dan juga pengetahuan yang mereka miliki. Nah, sama-sama Sarara, mungkin hari ini kita baru membuka satu halaman dari 1000 kisah tenun Donggala. Masih banyak cerita yang belum kita dengar, masih banyak penenun yang belum kita kenal, dan masih banyak motif yang belum kita pahami. Dan masih banyak juga proses yang belum kita lihat, dan masih banyak anak muda yang perlu kita ajak untuk mengenal warisan budaya. Dan tentunya, nah, masih banyak cerita dari desa Tewale yang menunggu untuk dituturkan. Karena itu, 1000 kisah tenun Donggala ini bukan berarti cerita hanya 1000. 1000 hanyalah simbol. Sebab selama masih ada tangan yang menenun, cerita itu akan terus bertambah. Dan selama masih ada orang yang memakai kainnya, cerita itu akan terus berjalan. Dan selama masih ada anak yang belajar menenun dari orang tuanya, cerita itu akan terus diwariskan, dan kita masih mau mengenal serta menghargai cerita itu tidak akan berakhir. Dan sampai sebuah Sarara dari desa Tewale, kita belajar bahwa sebuah kain ternyata dapat berbicara. Ia dapat berbicara tentang sejarah, tentang identitas, dan juga tentang kerja keras, dan tentunya tentang perempuan-perempuan yang menjaga tradisi, tentang keluarga, tentang masyarakat, dan ia bisa berbicara tentang masa depan. Karena tenun Donggala ini bukan sekedar kain yang indah, ia adalah hasil dari pengetahuan yang diwariskan, hasil yang ia karya tangan, dan juga bagian dari identitas budaya. Dan ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang diwariskan oleh leluhur akan tetap hidup jika generasi hari ini bersedia merawatnya.
Maka mari kita jaga tenun bukan hanya dengan mengaguminya, tetapi dengan mengenalnya, menggunakannya, dan juga menghargai pembuatannya. Tentu mendukung pengrajinnya dan menceritakan kisahnya, dan bisa memastikan generasi berikutnya masih bisa mendengar suara alat tenun dari Desa Towale. Karena suatu hari nanti mungkin anak-anak kita akan bertanya, dari mana kain ini berasal? Dan kita ingin menjawab, ini adalah bagian dari cerita kita, cerita dari Sulawesi Tengah, cerita dari Donggala, cerita dari Desa Towale, dan cerita tentang tangan-tangan yang tidak pernah lelah menjaga warisan. Seribu kisah dalam benang, seribu cerita dalam motif, seribu kenangan dalam selembar kain. Dan selama benang itu masih dirangkai menjadi kain, selama tangan-tangan masih menenun, selama masyarakat masih menjaga dan menghargainya. Dan kisah tenun Donggala akan terus hidup selamanya.

Dan sampai sebuah Sarara, terima kasih telah bersama-sama menyusuri 1000 kisah tenun Donggala di Desa Towale. Tetap cintai budaya kita, tetap bangga dengan karya anak negeri, dan jangan pernah lelah menjaga warisan leluhur. Dan sampai jumpa pada kisah budaya berikutnya. Karena setiap benang memiliki cerita, setiap motif memiliki makna, dan setiap kain menyimpan warisan. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Sudah selesai kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk Komio yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti setelah ini ada rekan Ratu Balgis yang akan menemani Komio dalam acara request lagu Nusantara pada malam hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabib.

0: Cahaya Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sebesar sarara kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Tujuh Una-Una, Sulawesi Tengah tercatat mencapai luasan sekitar 83 hektar. Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dan kekeringan yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di ruang rapat Polipu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Esparman, Jalan Samratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, hingga 28 Agustus 2026 terdapat sejumlah lokasi di Tojo Una-Una yang terdampak karhutla. Salah satu lokasi yang memiliki luasan terdampak sekitar 83 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat periode kekeringan masih berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Kareba Kaupuna sebesar sarara gudang sabut kelapa dusun 1 desa Kayu Tanyo, Kecamatan Luk Timur Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah terbakar. Lokasi kebakaran berjarak 60 km dari Luk, ibu kota kabupaten. Gudang ini berada di balik pemukiman warga desa Kayu Tanyo. Kepala BPBD Banggai Muhammad Rifai Mahiwa menjelaskan gudang ditinggalkan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tidak terdapat tanda-tanda titik api. Awal kemunculan titik api tidak dapat dipastikan, ungkapnya. Titik api ditumpukan sabut kelapa pertama kali diketahui penjaga gudang pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Api kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh bagian gudang. Apalagi sabut kelapa memang mudah terbakar, sehingga menyebabkan kebakaran meluas di bangunan dan material dalam gudang. Satu jam kemudian pada pukul 18.30, kata Rifai, tim reaksi cepat BPBD Banggai mendapatkan laporan. Sampai sebesar Ravi Sumukarewa, Selai Tintir 20, Yakoratu Balkis.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balkis hadir menemani Anda semua di malam hari ini tentunya dengan berbagai aktivitas Anda di malam hari ini. Wow. Yang pasti malam hari ini Anda saya harapkan dalam keadaan fit-fit saja ya. Kita ada di malam Sabtu, berarti jelang weekend ya untuk besok ya. Berarti malam ini Anda bolehlah sedikit agak telat untuk tidur ya, karena besok libur ya. Jadi bisalah menikmati waktunya dengan mungkin sekedar hanging around ya, bersama keluarga atau bersama orang-orang tercinta. Baik, dan malam hari ini seperti biasa kita ada di Request Lagu Nusantara. Saya akan menantikan ada di line telepon 421621 atau di 0811 456 03875. Oke, kita ke penelpon pertama. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Lagu Nusantara dengan siapa nih?
1: Nusantara, dari Tulo.
0: Dengan siapa?
1: Dari Tulo, Bunda Hanin.
0: Bunda Hanin di Tulo, apa kabar? Apa kabar?
1: Request Lagu Nusantara.
0: Lagu Nusantara. Sudah loh tadi.
1: Lagunya Kota Ternate.
0: Lagunya siapa?
1: Kota Ternate.
0: Kota Ternate?
1: Iya.
0: Kota Ternate. Oke.
1: Makasih Bunda Ratu.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.

0: Terima kasih Bunda Hanin. Kita ke penelpon berikutnya yang sudah bergabung di line telepon. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut. Iya lo. Oke. Saya lagi yang aneh. Oke.
1: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon yang mana?
1: Percuma.
0: Percuma. Oh. Itu susah dia rantau. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Saya nantikan satu penelpon lagi yang pengen bergabung, silakan di 421621. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara. Betul dengan siapa ini?
1: Dengan Kadri Mbak Ratu.
0: Selamat malam.
1: Ya, malam balik.
0: Oke, mau dengar lagu siapa nih?
1: Lagu Minang.
0: Yang mana tuh?
1: Tungkek Mambak Raba 2.
0: Tung?
1: Tungkek Mambak Raba 2.
0: Mambak?
1: Mambak Raba 2.
0: Mambak Raba
1: 2.
0: Tungkek Mambak Raba ya? Oke.
1: Mambak Raba 2.
0: Oh, 2?
1: Iya.
0: Bukan yang 1 ya?
1: Ya, bukan. Oke, makasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah direquest malam hari ini. Kita yang pertama, kita ke lagu pertama. Selamat datang di kota Ternate.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perobat Terere Palu, suara budaya tanpa sanggani. Baik, sebesar Sarara, untuk malam hari ini kami menantikan Anda untuk bergabung. Tiga penelpon ya. Kita menyapa, halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekos lagu Nusantara.
1: Nusantara.
0: Ya. Dengan Ibu?
1: Ibu Asmarani, Mbak Ratu.
0: Ibu Asmarani, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Baik, Ibu Asmarani, mendengar lagu siapa?
1: Lagunya Menado.
0: Lagu Menado yang mana?
1: Gunawan.
0: Judulnya?
1: So Terlambat.
0: So Terlambat.
1: Iya. Terima kasih Mbak Ratu. Sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Asmarani sudah bergabung. Saya ke penelpon berikutnya. Halo. Request lagu Nusantara. Dengan siapa nih?
2: Mira.
0: Siapa?
2: Mira.
0: Mira.
2: Amira.
0: Amira, oke Amira. Mau dengar lagu siapa Amira? Yang mana?
2: Judulnya.
0: Yang mana bisa diulang?
2: Doki, judulnya lagu Doki.
0: Doki.
2: Doki, D-O-T-I.
0: D-O? Aduh, putus-putus suaranya. D-O?
2: Doki.
0: Dopit.
2: D-O-T-I.
0: D-O-P-I?
2: D-O-T-U-O.
0: O-T-U-O.
2: D-O?
0: Terus? Sebentar saya cari dulu ada tidak lagunya. Ini lagu dari daerah mana? Bugis. Daerah Bugis ya, ntar. Aduh. Enggak ada kayaknya ini. Lagu apa?
2: Kylie.
0: Yang mana? Apa-apa tadi?
2: Kaca Nana Abu di Paleti.
0: Kaca? Sudah. Punyanya siapa? Siapa yang menyanyi?
2: Punya Isi Laki itu.
0: Baik. Lagunya siapa? Isna? Bentar saya cari, ada tidak? Ini tidak ada ya?
2: Ada Mbak Warni?
0: Nggak ada. Yang lain coba?
2: Sembarang kan ada lagu yang penting lagu Kylie. Nggak ada itu.
0: Lagu Kylie?
2: Lagu Kylie.
0: Oke, sebentar, lagu Kylie saya putarkan ya. Aduh, putus-putus suaranya ini. Halo? Oke. Suaranya putus-putus ya. Kadang-kadang kedengaran, kadang-kadang tidak. Saya pilihkan saja lagunya satu.

0: Baik, sobat-sobat Sarara, karena waktu juga ya, kita hanya diberikan 60 menit, jadi memang saya tidak bisa memutarkan semua lagu ini. Jadi sudah ada dua, satu penelpon lagi saya tunggu. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
1: Ini dari Pandiere ya.
0: Oke, Anissa dari Pandiere.
1: Lagu Nusantara ya, Mas Risa.
0: Yang mana?
1: Kaca Panginu.
0: Kaca Panginu.
1: Iya. Oke, terima kasih Mbak Ratu Bekati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat Sarara, tiga penelpon. Dan ini adalah sesi terakhir ya di perjumpaan kita untuk request lagu Nusantara. Mohon maaf, belum bisa semuanya saya terima teleponnya karena waktu juga ya. Oke, kita ke lagu yang sudah di request.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Batu Baga Jelmaan Putra Nelayan, persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Sahabat budaya, di sudut Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah ada sebuah tempat bersejarah yang menyimpan cerita legenda mengapa ada batu besar menyerupai kapal bisa terdampar di sana. Konon kisahnya, pada zaman dahulu ada seorang lelaki parubaya bernama Intobu yang hidup pas-pasan bersama anak lelaki semata wayangnya bernama Impala. Kehidupan mereka sangat bergantung pada perahu kecil yang digunakan untuk menangkap ikan di pesisir pantai. Hasil tangkapan itu mereka jadikan lauk untuk dimakan sehari-hari dan sisanya untuk dijual. Suatu hari terbersit dalam hati Impalak untuk merubah nasib perekonomian keluarga. Impalak merasa dengan berlayar di lautan luas dengan kapal yang lebih besar, maka hasilnya akan lebih banyak. Namun Intobu sang ayah enggan melepas anaknya pergi jauh darinya. Mampukah Impalak merubah nasib keluarganya? Apa yang akan terjadi kepada Impalak setelah mengikuti kapal besar yang berlayar di lautan luas? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Cepat kemari nak, bantu bapak menarik jaring ini.
2: Iya pak, tunggu pak. Dingin sekali udara malam ini, seperti tidak sanggup saya masuk ke dalam air.
1: Tidak seberapa ini, bukannya sudah biasa kita seperti ini?
2: Itulah, tiap malam begini terus saja aktivitasnya kita. Bapak tidak ada keinginan melaut di tengah-tengah sana, kan?
1: Kita cuma punya perahu kecil ini, nak. Tidak berani bapak ke sana, apalagi kalau musim ombak seperti ini.
2: Betul juga. Tapi coba bapak lihat hasil yang kita dapatkan ini. Hanya habis untuk dimakan saja.
1: Tidak apa, nak. Yang penting kita tidak kelaparan.
0: Keinginan Impalak untuk ikut berlayar di kapal yang lebih besar semakin kuat setelah melihat warga kampung lainnya yang pernah ikut kapal baga itu memiliki tabungan dan kehidupan yang lebih baik.
1: Impalak, bangun nak. Impalak.
3: Heh, kemana anak ini pagi-pagi?
2: Bapak, Pak, Bapak.
1: Lo. Dari mana kamu nak? Ada apa? Kok teriak-teriak begitu?
2: Pak, kapal baga yang besar itu akan sandar di pelabuhan kita. Saya boleh ikut ya, Pak?
1: Hah? Kapan itu nak? Apa kamu yakin akan meninggalkan Bapak? Terus, berapa lama kamu akan ikut?
2: Pak, saya hanya ingin memperbaiki nasib keluarga kita. Coba bapak lihat anak-anak di kampung sebelah. Mereka sudah makmur, pak, setelah ikut kapal baga. Saya juga ingin seperti mereka.
1: Memang betul, nak. Hanya saja tidak sedikit orang yang tidak kembali bersama orang tuanya setelah mencicipi kemakmuran.
2: Tenang saja, pak. Anakku ini berjanji. Setelah aku mengumpulkan uang yang banyak untuk kehidupan kita, maka aku akan segera pulang menjemput bapak.
1: Itulah yang bapak takutkan, nak. Di saat kamu sudah sukses di sana, kamu jadi lupa diri. Kamu jadi lupa sama bapak.
2: Aku berjanji, pak, itu tidak akan pernah terjadi. Izinkan aku berangkat, pak, karena restu darimu akan sangat berarti untukku.
1: Kalau memang itu yang menjadi keinginanmu, nak, bapak ikhlas melepasmu berlayar ke kejauhan. Asalkan kamu tidak melupakan bapak. Kamu harus janji akan selalu memberi kabar kepada bapak setiap saat ya nak. Dan begitu kamu sukses, kamu harus segera pulang nak.
2: Impalak janji pak, tidak akan melupakan bapak dan kampung kita. Begitu Impalak sukses, Impalak akan langsung pulang ke sini.
1: Baiklah nak kalau begitu, kemasi barang-barangmu, jangan ada yang terlupakan. Bawalah selimut tebal karena kamu gampang merasa dingin.
2: Terima kasih pak, terima kasih sudah mendukung cita-citaku. Aku pamit ya. Bapak jaga kesehatan. Jangan melaut dulu kalau udara dingin atau kalau cuaca tidak memungkinkan.
1: Iya, Nak. Kamu juga jaga kesehatan selama di sana. Tetaplah jadi orang yang baik. Dan ingat, kasih kabar ke Bapak setiap saat.
2: Iya, Pak. Akan Impalak ingat pesan Bapak. Tunggu kepulangan Impalak, Pak.
1: Iya, Nak. Pergilah. Kapal sudah mau berangkat. Sana cepatlah naik.
4: Bapak! Impalak janji akan menjadi anak yang berbakti dan akan menjadi orang yang sukses. Doakan Impalak ya, Pak.
0: Perlahan-lahan, kapal baga yang ditumpangi Impalak menjauh meninggalkan dermaga. Dan Intobu yang tak henti-hentinya menyeka air matanya melepas kepergian anak semata wayangnya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepatnya dan Intobu kembali melakukan aktivitasnya sebagai nelayan seorang diri. Tidak terasa 6 bulan sudah ia berpisah dengan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, kabar dari anaknya Impalak ia terima melalui secarik surat.
5: Hei Intobu, sudah ada kabar dari anakmu Impalak?
1: Sampai hari ini belum ada kabar darinya. Saya juga jadi khawatir.
5: Jangan-jangan dia sudah lupa dengan dirimu Intobu.
1: Ah, mana mungkin Impalak melupakan aku. Dia sangat sayang kepadaku.
6: Buktinya dia tidak pernah mengabarimu. Dahulu waktu putraku ikut pelayaran kapal baga, tiap 2 minggu dia mengirim aku surat.
5: Betul itu Intobu. Mungkin saja Impalak sudah melupakanmu dan sudah hidup enak di sana.
1: Kalian bicara apa? Yang tahu Impalak itu adalah saya, bapaknya. Impalak adalah anak yang baik. Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Sini bantu saya mengurai jaring ini.
6: Atau jangan-jangan Impalak sudah menikah dengan gadis di sana, Intobu.
5: Nah, itu bisa jadi, Intobu. Kabarnya gadis-gadis di sana cantik-cantik.
1: Kalian tunggu saja. Pasti anakku itu akan mengirimkan kabar baik itu kepadaku.
5: Semoga saja ya.
4: Intobu! Oh, Intobu! Ada surat dari anakmu, Impalak.
1: Iya. Apa kau bilang? Anakku pasti akan mengirimi aku kabar. Kalian lihat, kan?
0: Tanpa menunggu lama, Intobu langsung membuka surat dari anaknya itu. Alangkah bahagianya Intobu membaca isi surat itu yang mengabarkan bahwa Impalak sudah menemukan mata pencaharian yang baik di sana.
2: Pak, ini anakmu Impalak. Maafkan Impalak, Pak, yang terlambat mengabari Bapak. Alhamdulillah, saat ini Impalak sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik. Ini ada sedikit Impalak kirim untuk Bapak belanjakan. Tetap jaga kesehatan di sana, Pak. Impalak pun di sini akan selalu berhati-hati. Impalak belum bisa pulang saat ini. Tapi Impalak janji akan segera kembali menemui Bapak di saat anakmu ini benar-benar menjadi orang yang sukses. Impalak sangat merindukan Bapak.
1: Iya, Nak. Bapak pun sangat merindukanmu, Nak. Hei, kalian lihat ini. Anakku tidak hanya mengirimi aku kabar, tapi lihat ini, dia juga mengirimi aku hasil kerja kerasnya di sana.
5: Wah, Intobu, sungguh beruntung kau mempunyai anak seperti Impalak yang selalu memperhatikanmu.
6: Kapan rencana Impalak kembali ke sini, Intobu?
1: Tidak, dia belum bisa kembali. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri akan pulang apabila dia sudah menjadi anak yang sukses, agar bisa membanggakan keluarga. Itulah putraku Impalak.
5: Wah, aku sangat iri padamu. Semoga nanti putraku juga bisa seperti Impalak.
1: Mengapa anakku sudah selama ini tidak pernah lagi berkabar? Apa yang terjadi padanya? Semoga dia baik-baik saja di sana.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Intobu, kenapa seminggu ini kamu tidak melaut?
1: Saya kurang enak badan. Dan pesan anakku jangan turun melaut kalau lagi sakit.
5: Ya ampun Intobu, sudah hampir 5 tahun anakmu tidak ada kabar dan kamu masih ingat pesannya.
1: Mungkin Impalak sibuk dan belum sempat kembali atau kirim kabar kemarin.
7: Assalamualaikum. Intobu, ada kabar tentang Impalak. Saya dengar dari pelabuhan sana.
1: Waalaikumsalam. Sini masuk dulu, nak. Duduk dulu di sini, baru bercerita.
5: Berita apa yang kamu dengar di pelabuhan itu, Kak?
7: Awak kapal bilang ada warga dari kampung kita yang menikah dengan putrinya pemilik kapal baga itu.
5: Putrinya yang punya kapal baga. Apakah kamu yakin dia adalah putranya Intobu?
7: Saya belum yakin kalau yang dimaksud itu Impalak. Tapi siapa lagi pria dewasa yang ikut kapal baga selain Impalak?
5: Kalau memang itu Impalak, sungguh beruntung kamu Intobu memiliki menantu yang kaya raya, dan kamu tidak akan melaut dengan perahu kecilmu yang sudah mulai reot itu.
1: Tidak mungkin Impalak menikah tanpa memberitahu.
0: Kanda, sebentar lagi kapal kita akan bersandar di dermaga kampung halamannya. Apakah keluargamu sudah tahu?
2: Aku sudah tidak mempunyai keluarga di sana, Dinda. Itulah kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan kampung itu.
0: Lantas, apa yang kita lakukan saat berada di sana, Kanda?
2: Aku hanya ingin menunjukkan kesuksesanku kepada orang-orang di kampung itu. Mereka dulu pernah meremehkanku. Aku ingin mereka lihat betapa suksesnya aku sekarang ini.
0: Tidak baik seperti itu, Kanda. Itu namanya sombong.
2: Bukan begitu, Dinda. Kalau saja dulu aku mengikuti kata-kata mereka, mana bisa aku bertemu denganmu? Mana mungkin aku bisa sukses dan menikahimu juga. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tinggal di kampung itu tidak akan bisa bertahan hidup.
0: Tapi Kanda...
2: Sudahlah, Dinda. Kamu jangan menghalangiku juga.
0: Kesuksesan telah membuat Impala gelap mata dan sombong. Dia tak mengakui keberadaan Intobu ayahnya yang setia menanti kabar dan kepulangannya. Yang ada di kepala Impala saat itu hanyalah harta, karena dia sudah muak hidup miskin. Bahkan saat kapal baga yang besar itu hampir memasuki wilayah kampungnya, Impala melihat sosok ayahnya Intobu sedang menjaring ikan menggunakan perahu kecil. Impala langsung mengalihkan perhatiannya.
1: Itu kapal besar yang mereka ceritakan. Berarti anakku Impala ada di atas itu. Ah, betul itu Impala anakku.
8: Impala, ini bapak nak.
0: Kanda, sepertinya bapak yang dibawa itu memanggilmu. Apakah kamu tidak mendengarnya?
2: Aku tidak mengenalnya. Sudah, tidak perlu kamu perhatikan. Mungkin mereka akan meminta uang.
0: Tapi dia seperti sangat mengenalimu, Kanda. Dan tadi dia mengatakan kalau dia...
2: Sudah kukatakan aku tidak mengenalnya. Jangan membuatku marah, Dinda. Hei, pengawal, putar kembali kapal ini dengan kekuatan penuh.
8: Impala, putraku,
1: apakah kamu lupa dengan bapak, nak?
0: Kapal baga yang ditumpangi Impala memutar balik tepat di dekat perahu milik Intobu dan mengakibatkan gelombang yang mengombang-ambingkan perahu kecil Intobu. Dengan sekuat tenaga, Intobu bertahan agar perahunya tidak terbalik dan tenggelam.
2: Rasakan itu. Aku sudah tidak punya keluarga di sini.
8: Astagfirullah, Impala.
1: Tunggu keterlaluan perbuatanmu, nak. Kamu sengaja ingin menenggelamkan bapak. Sungguh durhaka kamu, nak. Tuhan akan murka kepadamu.
2: Tidak akan ada yang bisa mengambil kesuksesanku ini. Diamlah kau, dasar tua bangka.
1: Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi anak yang durhaka seperti itu? Mengapa hatinya sudah keras seperti batu? Datangkanlah azab untuknya. Jadikanlah dia batu yang keras seperti hatinya sekarang ini, ya Allah.
0: Tanpa menunggu lama, cuaca di sekitar kapal baga itu menjadi gelap dan berangin. Kapal baga tiba-tiba oleng tersapu gelombang tinggi dan karang. Tak lama kemudian, atas kuasa Allah, kapal tersebut beserta isinya menjadi batu sebagai balasan atas sikap durhaka anak kepada orang tuanya. Sampai saat ini, batu besar jelmaan anak nelayan itu masih ada di Kabupaten Toli-Toli, dan masyarakat Sulawesi Tengah mengenalnya dengan sebutan Batu Baga. Demikianlah drama legenda dengan judul Batu Baga, Jelmaan Anak Nelayan, persembahan RRI Palu.
9: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh, anak-anak, diam.
10: Iya Bu, iya.
11: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
9: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
12: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: KSTL Sulawesi Tengah, Bapak Yonatan Tokey. Pak Yonatan, ini mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar sahabat budaya di hari ini, seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Sulawesi Tengah.
1: Kami memperkenalkan komunitas pengayuban kami, yaitu komunitas Seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini, kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini.
2: Berikut RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Obrolan RRI Malu, suara pendeta Sangyani. Sama-sama Sarara, dan tentunya malam hari ini kita di segmen acara Mototura. Oke, sama-sama Sarara, liburan ke kota Palu bisa jadi salah satu pilihan terbaik untuk refreshing dan healing. Nah, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini memang sudah cukup terkenal sebagai destinasi wisata favorit bagi turis lokal maupun asing ya. Ada begitu banyak daya tarik yang dimiliki oleh Kota Palu, mulai dari wisata alamnya yang eksotis, tempat bersejarah yang bernilai, hingga objek wisata modern yang tentunya menawarkan pengalaman liburan yang seru dan menyenangkan. Potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Palu ini tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Pulau Sulawesi. Ekosistem alamnya juga masih sangat terjaga, sama seperti di Kendari atau Bau-Bau. Nah, seperti apakah tempat-tempat terbaik yang bisa jadi referensi? Keindahan daerah pesisir Kota Palu bisa kalian dapati salah satunya di Pantai Patoloan. Menghadirkan hamparan pasir putih yang begitu lembut, dipadukan dengan deburan ombak yang tenang, dan membuat suasana tubuh jadi rileks. Apalagi Anda akan disuguhi dengan panorama pegunungan yang mengelilingi area tersebut dan membuatnya makin terasa nyaman. Nah, oleh karena itulah, banyak wisatawan yang telah betah banget ya menghabiskan waktu mereka bersantai di pantai ini, yaitu Pantai Wisata Patoloan, Jalan Pantai Wisata di Jalan Makagili, Patoloan, Sulawesi Tengah.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya.

Sampai sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan ke wisata baru di Kota Palu, ada namanya Danau Sibili Pantoloan. Danau Sibili Pantoloan adalah sebuah tempat wisata yang menyuguhkan pemandangan hijau dan udara yang segar serta menyejukkan. Ketika datang ke tempat ini, kalian akan langsung merasakan suasana yang berbeda ya. Karena memang keasrian dari area ini di sekitar danau tersebut masih sangat terjaga, sehingga akan cocok jika menjadikan Danau Sibili ini yang di Pantoloan sebagai tempat untuk refreshing dan healing agar tubuh bebas dari stres. Nah, Danau Sibili Pantoloan ini beralamat di Jalan Pengga Lemba, Pantoloan, Kecamatan Taweli, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan buka setiap hari. Harga tiket masuk gratis, namun biaya parkir Rp5.000 ya. Selanjutnya, sahabat Sarara, ada namanya Pantai Taipa Beach. Jika Anda ingin menikmati pemandangan eksotis dari alam bawah laut, maka pergilah ke Pantai Taipa, karena lokasi ini adalah tempat Anda bisa mendapati berbagai biota laut yang sangat beragam ya. Panorama terumbu karang dan ikan warna-warni memang sangat mempesona dan membuat siapa saja tergagum-gagum. Selain menikmati pemandangan bawah laut, kalian juga bisa bersantai menikmati panorama pepohonan hijau yang menghiasi area sekitar pantai tersebut.

Pantai Beach Taipapal Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Setiap hari buka dan harga tiketnya adalah Rp30.000. Biaya parkir Rp5.000 ya. Nah, Anda bisa langsung ke fasilitasnya, karena fasilitasnya itu ada area parkir, penginapan, toilet, musola, wahana permainan, dan juga tempat sampah. Untuk menuju ke arah, Anda bisa mencarinya di Google Maps.

0: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mau gue betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor, dia mau gue.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sobat Sarana, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 TRI Palu, Suara Budaya Tepasanggani. Baik, kita ke destinasi selanjutnya, itu Pantai Talise.

kita ke para layang di Salenang. Mau pengalaman libur yang anti mainstream sekaligus pendatang, kalian wajib naik dan coba untuk datang langsung ke para layang Salena yang ada di Kota Palu. Di sana Anda bisa melihat banyak orang melakukan aktivitas olahraga para layang. Dan selain itu, panorama yang disajikan ketika kalian sampai di puncak juga begitu mempesona di mata. Kalian akan melihat keindahan Teluk Palu yang eksotis dan suasana kotanya yang dengan jelas. Nah, para layang Salena beralamat di Buluri Ulu Jari, Kota Palu, Sulawesi Tengah, di mana jam bukanya setiap hari dan harga tiketnya masuknya Rp10.000. Biaya parkir motor Rp10.000, mobil Rp15.000. Nah, untuk di sana itu fasilitasnya ada area parkir, tempat sampah dan outbound tentunya ya. Tentunya selanjutnya ada Pusentasi. Ini adalah wisata hits Palu yang jangan sampai kalian lewatkan adalah Pusentasi. Dalam bahasa daerah setempat, Pusentasi memiliki arti pusat air laut atau sumur air laut di sana. Dan tentunya Anda bisa melihat sebuah gendangan air yang begitu jernih dikelilingi oleh batuan karang berbentuk seolah-olah sebuah sumur raksasa. Nah, kalian bisa berenang sambil berendam di lokasi tersebut dan untuk referensi dan menjegarkan tubuh tentunya. Nah, beralamat di Toale, Kecamatan Benoa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dan buka setiap hari jam 8 sampai jam 17. Harga tiket anak-anak 5.000, dewasa 10.000, dan tentunya orang asing 15.000.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Sendiri begitu menulis buku ini dengan Taufik. Apalagi kalau kita tahu tadi Kak Taufik bilang sendiri tidak orang asli dalam tengah, tetapi campuran. Cuman ada tantangan tidak begitu Kak Taufik.
5: Soalnya normal, misalnya beberapa masyarakat kita di kampung ini kan apa ya, belum mau terbuka menerima kemajuan zaman, menerima teknologi, menerima globalisasi. Jadi ketika misalnya kita tawarkan ide, gagasan bahwa akhirnya mari kita ambil sini. Yang satu pun caranya sekian. Mereka untuk diri, ada beberapa yang masih untuk diri. Cuma kita tidak bisa salahkan mereka, itu pilihan sikap. Bisa jadi itu entah itu bentuk trauma atau bentuk menjaga agar jangan sampai istilah karakter lokal ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan oknum, misalnya dalam tanda kutip pribadi. Nah, jadi alhamdulillah setelah beberapa orang yang saya pikir ahli di bidang sejarah atau budaya dan peras, saya temulah, saya punya guru dan ambil dia sebuah guru. Nah, itu tantangan pertama, mencari narasumber yang bisa sevisi. Karena mencari sevisi ini yang sulit. Nah, kedua itu dari segi menjaga komitmen. Karena untuk menghasilkan karya itu Kak, dibutuhkan konsisten. Ada masanya kita itu jenuh. Tapi alhamdulillah karena kita modali dengan niat yang betul-betul, kalau bahasanya aktivis Islam itu lillahi ta'ala. Pokoknya kita usahakan terus. Memang ada waktunya kita jenuh, tapi jangan berhenti. Istirahat boleh, tapi jangan berhenti. Dan cukup lumayan lama ya.
0: Dari September
5: 2024 saya rilis.
4: Baru keluar di
5: bulan ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, suara budaya Tabasanggani. Sampai jumpa sekarang. Dan kita lanjutkan lagi untuk beberapa destinasi wisata yang boleh dikunjungi di Kota Palu. Salah satu benda paling ikonik yang terkenal yang ada di Kota Palu seperti namanya, yaitu Gong Perdamaian. Ini merupakan sebuah simbol upaya pencegahan terhadap terulangnya tragedi konflik kekerasan sosial seperti yang terjadi di Poso dulu. Dan sekarang, Gong Perdamaian tersebut jadi salah satu trademark yang mampu menarik perhatian wisatawan untuk mengunjunginya.

juga yang tidak hanya menawarkan pemandangan yang asri, namun juga kesejukan udara yang sangat menyegarkan. Selain bisa duduk santai menikmati panorama, Anda juga bisa melakukan aktivitas olahraga ataupun mencicipi berbagai kuliner lezat yang dijajakan di area sekitar taman tersebut. Nah, taman kota ini berada di Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan buka di setiap hari ya, selama 1 kali 24 jam. Biaya parkir Rp5.000 dan mobil Rp10.000. Untuk fasilitasnya ada area parkir, kafe, tempat sampah, wahana permainan. Dan kalau untuk ke sana, Anda bisa menggunakan Google Maps.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisudah loh. Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat Tiara di Palu, Suara Muda Tepa Sanggani. Kita masih melanjutkan lagi untuk di Mototura. Nah, seperti museum pada umumnya, tempat ini digunakan untuk menyimpan berbagai benda bernilai sejarah. Ini adalah Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, beberapa hal ini sebagai usaha untuk menyelamatkan berbagai warisan budaya agar tetap lestari. Anda juga bisa mendapatkan banyak informasi dan belajar banyak tentang budaya Sulawesi Tengah melalui Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat di Jalan Kemiri nomor 23 Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, harga tiket masuk untuk anak Rp100.500, dewasa Rp3.000, dan orang asing Rp10.000. Nah, untuk fasilitasnya ada area parkir, tempat sampah, dan juga gedung pameran. Selanjutnya, sama-sama Sarara, ada namanya Soraja. Ini merupakan cagar budaya Banua Oge. Dulunya tempat ini merupakan rumah bagi Raja Palu yang juga keluarganya. Namun kini sudah dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan berbagai benda peninggalan raja dari zaman dahulu. Berbentuk rumah panggung dan terbuat dari kayu, bangunan ini masih berdiri kokoh sampai sekarang meski usianya sudah ratusan tahun. Soraja atau cagar budaya Banua Oge bertempat di Pangeran Hidayat Lorong Lere di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, setiap hari buka pukul 6 sampai 18 waktu Indonesia Tengah. Biaya parkir yaitu motor Rp5.000 dan tentunya fasilitasnya ada area parkir dan tempat sampah. Dan untuk sana Anda bisa mencari lewat Google Maps. Selanjutnya kita ke Masjid Apung Arkam Baburrahman Palu. Nah, salah satu wisata religi yang sangat unik karena lokasinya dari masjid ini berada dari di atas permukaan laut ya. Walaupun saat ini masjid ini sudah menjadi puing-puing ya sampai Sarara karena memang setelah gempa 2018, masjid ini akhirnya hanya bisa dilihat ya puing-puingnya ya sebesar Sarara. Oke, dan ini adalah destinasi yang mengingatkan kita pada bencana yang terjadi di 2018 silam ya. Dan kita berharap ini bisa menjadi sebuah kenangan dan pengingat kembali kita pada apapun yang kita miliki saat ini, itu bukan apa-apa karena tentunya yang lebih memiliki dan lebih maha kaya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sama-sama Sarara dan kita dari pukul 22.57 menit di mana saya masih tetap akan menemani Anda, namun nantinya saya akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa yang menyenangkan ya tentunya untuk bisa membawa Anda untuk mengantar Anda beristirahat di malam hari ini tentunya. Dan sampai-sampai Sarara kita akhiri untuk waktu turah pada malam hari ini. Terima kasih banyak Anda sudah bersama kami sampai saat ini dan saya akan masih menemani Anda sampai nanti di pukul 24 tentunya.
1: Begitu panas ini cuaca.
2: Benar.
0: Kita ke lagu dulu, ada salah satu lagu yang ini jadi pengingat kita tentang bencana yang terjadi di 2018.
3: Aku

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: harapan seorang perempuan nih di hari era Kartini nih?
1: Tentunya harapan pertama saya buat kita perempuan-perempuan hebat, Kartini masa lalu, Kartini hari ini, dan Kartini masa depan, kita tetap berada kepada kodrat kita sebagai seorang perempuan. Tetapi kita tetap juga harus punya, kita menjadi inspirasi dari orang, dari sesama perempuan. Kemudian kita juga menjadi perempuan yang cerdas, sehingga kita bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Kemudian kita harus punya martabat. Artinya kita punya, ya mohon maaf lah, kita punya pride lah, kita punya harga diri lah sebagai seorang perempuan, sehingga kita menjadi berlian di tengah-tengah lumpur. Itu harus kita ada di prinsipnya di kita. Kemudian tentunya kita berharap perempuan-perempuan yang saat ini yang sudah punya kegiatan aktivitas yang sudah sama dengan laki-laki, mari kita syukuri itu. Dan kalau hari ini masih kurang, ke depan kita lebih tingkatkan, sehingga semua perempuan yang ada di Indonesia, perempuan yang ada di Sulawesi Tengah khususnya, tentunya lebih penting yang berada di Lembah Kaili, duduk sejajar dengan kaum pria.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda

0: sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adeline. Tadinya ingin pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapako rososo pososan subuh. Tadinya dari kami pro ampa RRI Palu.
1: Gimana nih perasaannya Telsi kemarin SDN Impres 3 Gerobol ini terpilih menjadi juara 1?
2: Gak percaya kita bisa menang gitu, karena kita lawan banyak SD di survei ini dan kita yang terpilih.
1: Jadi terpilih begitu ya. Kira-kira kemarin videonya seperti apa nih Telsi sendiri? Kalau ini kan beda-beda ya videonya berarti ya? Atau Chelsea 1 kali 4 beda-beda ya? Atau sendiri-sendiri?
2: Ada yang sendiri-sendiri, ada yang sama-sama.
1: Ada yang sama-sama. Kalau kemarin pengambilan videonya gimana?
2: Kalau pengambilan video sendiri itu, saya direkam sama mamaku, terus menjelaskan tentang gemar belajar.
1: Gemar belajar. Gimana itu gemar belajar kemarin dijelaskan, Chelsea?
2: Kalau di saya, gemar belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Karena dengan gemar belajar, kita dapat mengembangkan diri, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasan.
3: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi. Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
4: Terus makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
3: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
4: Kalau minumnya apa, Bu?
3: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
4: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
3: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
5: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku untuk Kumio semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, sampai subuh sararah. Kami akan menemani Kumio sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali perjumpaan kita, kami akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

0: Salve, selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Secara khusus saya menyapa umat Katolik yang berada di Palu dan sekitarnya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan kami, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, senantiasa berada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Religi Katolik, sebuah ruang perjumpaan iman yang mengajak kita semakin dekat dengan Tuhan melalui sabdanya. Pendengar yang terkasih, Gereja Katolik mengistimewakan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Selama satu bulan ini, umat diajak untuk semakin mencintai kitab suci melalui membaca, merenungkan, mendalami, dan menghidupi sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tahun ini, bulan Kitab Suci Nasional mengangkat tema Yesus Guru yang Penuh Kuasa dengan pendalaman Injil Matius. Melalui tema ini, gereja mengajak kita untuk mengenal lebih dalam wajah Yesus sebagai Sang Guru yang mengajar dengan penuh wibawa, menghadirkan kasih, serta membentuk setiap murid menjadi pribadi yang siap melayani. Untuk membahas tema yang sangat bermakna ini, telah hadir bersama kita di studio ini sebagai narasumber yang akan mengajak kita untuk membahas dan memahami tema ini. Telah hadir narasumber yang tidak asing lagi di siaran ini, yakni Pak Bapak Billy Ngantung. Selamat pagi, Pak Billy.
1: Selamat pagi, Ibu Yuni.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Luar biasa. Selalu semangat.
0: Puji syukur kepada Allah. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan dan sukacita dalam kesetiaan melayani. Ya, pendengar yang terkasih, sebelum kita memulai dialog pagi ini, secara khusus membahas tentang bulan Kitab Suci Nasional, mari kita mengawali seluruh perjumpaan kita dengan doa. Mari kita hening sejenak, kita bersatu dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pagi ini kami boleh berkumpul melalui siaran Dialog Religi Katolik. Bukalah hati dan budi kami, agar sabda-Mu berakar dalam kehidupan kami. Semoga melalui bulan Kitab Suci Nasional ini, kami semakin mengenal Yesus, Guru yang penuh kuasa dan mampu mewujudkan ajarannya dalam keluarga, gereja, serta masyarakat. Berkatilah narasumber kami dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada. Kiranya waktu yang baik ini Engkau berkenan memberkati, sehingga apa yang kami akan bahas sungguh-sungguh kami dapat memahami dan juga menghayati serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, sebelum kita mendalami tema BKSN tahun ini, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu latar belakang dari bulan Kitab Suci Nasional yang selama ini menjadi gerakan gereja di Indonesia pada setiap bulan September. Pak Billy, boleh dijelaskan secara singkat sejak tahun berapa bulan Kitab Suci Nasional pertama dicanangkan di Indonesia?
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuni dan saya menyapa pendengar setia Dialog Religi Agama Katolik dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita bersyukur, berbahagia dalam perjalanan kehidupan kita karena memasuki bulan September, di mana secara khusus gereja mengambil bulan ini untuk bagaimana kita melihat, mendalami, dan menjalani akan kehidupan kita lewat Kitab Suci ya. Jadi kalau bisa disampaikan ya Ibu Yuni, pada yeah. bulan September ini, nah tidak ada Alkitab yang nganggur kalau bisa dibilang. Yeah, karena kita akan melihat Alkitab itu terutama untuk tahun ini ya. Seperti yang dalam pembuka tadi Ibu Yuni sudah menjelaskan bahwa fokus kita dalam Injil Matius untuk memahami akan dan juga mendalami akan pendalaman-pendalaman tema dalam bulan Kitab Suci Nasional. Nah, sejarah bulan Kitab Suci Nasional ini memang pada bulan September memang telah dikhususkan ya, yang pertama oleh Gereja Katolik Indonesia sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Pimpinan gereja menganjurkan umat Katolik menjadi lebih akrab dengan kitab suci dengan berbagai cara, sehingga dengan demikian umat semakin tangguh dan mendalami imannya dalam menghadapi kerumitan dan kesulitan dalam kehidupan dewasa ini. Terutama di Indonesia ya, kita melihat ini, setiap keuskupan dilakukan berbagai kegiatan untuk mengisi bulan ini, mulai dari lingkungan, wilayah rohani, paroki, biara, dan lain sebagainya, dan kelompok-kelompok. Misalnya ada lomba baca kitab suci, pendalaman kitab suci, pameran buku, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam ya, lebih spesifik, untuk mengetahui latar belakang diadakannya bulan Kitab Suci Nasional ini, kita perlu melihat kembali Konsili Vatikan II ya. Salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II berbicara mengenai kitab suci adalah Dei Verbum. Nah, dalam Dei Verbum ini, para bapa konsili menganjurkan agar jalan masuk menuju kitab suci dibuka selebar-lebarnya bagi kaum beriman. Konsili juga ini mengajak seluruh umat beriman untuk tekun membaca kitab suci. Nah, bagaimana jalan masuk itu dibuka? Pertama, dengan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa-bahasa setempat. Nah, dalam hal ini bahasa Indonesia, usaha ini sebenarnya telah dimulai sebelum Konsili Vatikan II dan Gereja Katolik telah selesai menerjemahkan seluruh kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Namun, gereja menganjurkan agar diusahakan terjemahan kitab suci ekumenis, yakni terjemahan bersama oleh Gereja Katolik dan Gereja Protestan. Mengikuti anjuran akan Konsili Vatikan II ini, Gereja Katolik Indonesia mulai meninggalkan terjemahan perjanjian lama dan baru yang merupakan hasil kerja keras para ahli Katolik dan memulai kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Dengan demikian, mulai pemakaian kitab suci terjemahan bersama yang merupakan terjemahan resmi yang diakui baik oleh Gereja Katolik maupun gereja-gereja Protestan. Yang membedakan hanyalah kitab Deuterokanonika yang diakui termasuk dalam kitab suci Gereja Katolik. Kitab suci telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namun umat Katolik Indonesia belum mengenalnya dan belum mulai untuk membacanya. Mengingat hal itu, Lembaga Biblika Indonesia yang merupakan lembaga dari KWI untuk kerasulan kitab suci mengadakan sejumlah usaha untuk memperkenalkan kitab suci kepada umat dan sekaligus mengajak umat untuk mulai membaca kitab suci. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengemukakan gagasan sekaligus mengambil prakarsa untuk mengadakan hari Minggu kitab suci secara nasional. Jadi pada awalnya memang Ibu Yuni bukan bulan kitab suci tetapi Minggu Kitab Suci Nasional. Nah, Lembaga Biblika Indonesia mengusulkan mendorong agar keuskupan-keuskupan, paroki-paroki di seluruh Indonesia mengadakan ibadat khusus atau kegiatan seputar kitab suci pada hari Minggu tertentu. Nah, Lembaga Biblika Indonesia telah dua kali mencobanya. Pada tahun 1975 dalam rangka menyambut terbitnya Alkitab Lengkap Ekumenis, LBI menyarankan agar setiap paroki mengadakan misa syukur pada bulan Agustus. Bahan-bahan liturgi dan saran-saran kegiatan yang dilakukan beberapa bulan sebelum dikirimkan ke keuskupan, percobaan kedua pada tahun 1976, yaitu pada akhir bulan Mei, dikirimkan bahan-bahan langsung kepada pastor-pastor paroki untuk hari Minggu Kitab Suci tanggal 24 sampai tanggal 25 Juli tahun 1976. Ditambah lampiran, contoh pendalaman, leaflet, dan lain sebagainya. Walaupun dua kali percobaan itu tidak menghasilkan buah melimpah seperti yang diharapkan, Lembaga Biblika Indonesia meyakini bahwa hari Minggu Kitab Suci Nasional harus diteruskan dan diusahakan. Dengan tujuannya yaitu untuk mendekatkan dan memperkenalkan umat dengan Sabda Allah, dan Kitab Suci juga diperuntukkan bagi umat biasa, tidak hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Dan untuk mendorong agar umat memiliki dan menggunakannya. Melihat dan mengagumi saja belum cukup. Umat perlu didorong untuk memiliki, paling sedikit setiap keluarga mempunyai satu kitab suci di dalam rumahnya. Nah, pada tahun 1977, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia mengadakan sidang dan para uskup menetapkan agar satu hari Minggu tertentu dalam tahun gerejani ditetapkan sebagai hari Minggu Kitab Suci Nasional. Hari Minggu yang dimaksudkan adalah hari Minggu pertama bulan September. Dalam perkembangan selanjutnya, keinginan umat untuk membaca dan mendalami kitab suci semakin berkembang. Satu minggu dirasa tidak cukup, maka akhirnya kegiatan ini berlangsung sepanjang bulan September. Dan sehingga pada bulan September dan sampai dengan sekarang ini menjadi bulan kitab suci nasional. Jadi kesimpulannya Ibu Yuni, jadi semula ini masih berskala hari minggu, apa dalam mingguan ya, setiap hari minggu kitab suci nasional, terus berkembang menjadi bulan kitab suci nasional karena adanya kerinduan dari umat untuk lebih mengenal lagi tentang isi pesan yang harus kita dalami bersama tentang kitab suci itu sendiri. Kira-kira demikian ya, Ibu ini untuk sejarah singkatnya untuk bulan kitab suci nasional ini.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Billy, sangat panjang dan lebar memahami tentang sejarah ini. Sehari, satu minggu saja ditetapkan ya, minggu kitab suci nasional ya, tetapi karena kecintaan ya. Terlintas dalam benak saya tadi ada ungkapan tak kenal maka tak sayang gitu. Bagaimana kita mau mencintai kitab suci dan isinya kalau kita tidak membacanya atau tidak ada yang memperkenalkannya. Jadi mungkin dengan gerakan ini diharapkan emang gereja untuk bagaimana umat mencintai, dasar dari kita punya iman itu kan ada di dalam situ, ada di dalam kitab suci itu. Bagaimana kita mengenal Yesus, siapa dia dan bagaimana jalannya kita mengikuti dia, ya ada di dalam kitab suci. Dan sangat bagus sejarah ini membuat kita tahu bahwa ada kecintaan, umat ada kerinduan untuk membaca kitab suci sungguh-sungguh ya. Selain itu, dari hal ini, apakah tujuan utama dari gerakan bulan kitab suci ini? Tujuan yang benar-benar kenapa, mengapa ini menjadi satu kekhususan di bulan September ini?
1: Oke, baik Ibu Yuni. Tujuan utama untuk pelaksanaan bulan kitab suci ini adalah yang pertama untuk menumbuhkan kecintaan umat ya Katolik terhadap kitab suci serta menjadikannya sebagai sumber inspirasi dan penuntun hidup beriman. Betul yang disampaikan Ibu Yuni tadi ya. Jadi bagaimana kita mau mencintai, mendalami, menjalani akan kehidupan kita melalui kitab suci tanpa kita mengenalnya, tanpa kita membuka akan kitab suci, kita melihat oh seperti ini dan apa yang harus kita lakukan. Memang ada magisterium gereja ya yang secara resmi oleh gereja Katolik yang berhak untuk menafsirkan kitab suci, tetapi kita sebagai umat beriman juga dalam konteks tertentu kita juga bisa melihat oh pesan dari kitab suci misalnya tentang iman, oh apa yang harus kita lakukan untuk menambah iman kita, apa yang kita harus lakukan supaya iman kita tidak mati ya, seperti itu ya. Jadi selain menumbuhkan akan kecintaan umat Katolik terhadap kitab suci, tujuan penting juga dari BKSN ini kalau saya merefleksikan ya, yang pertama itu meningkatkan keakraban ya, di mana mengajak umat untuk rajin membaca, merenungkan, terutama untuk menghayati sabda Tuhan secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Jadi saya mau menyampaikan juga, jadi kitab suci ini juga hampir sama kalau saya menyampaikan sebagai kitab pedoman dalam kehidupan kita yang mengatur akan alur kehidupan kita manusia ya. Dan juga yang kedua yaitu mengikis anggapan yang keliru, menyadarkan bahwa kitab suci bukan hanya milik kaum rohaniwan atau para teolog melainkan seluruh umat awam ya. Jadi kalau kita sedikit melihat akan sejarah tadi ya, pada zaman-zaman dahulu memang untuk kitab ini memang hanya diperuntukkan untuk ya para kaum rohaniawan dan sebagainya. Makanya dalam gereja Katolik yang memang sampai sekarang juga masih di apa namanya, yang kita akui bersama bahwa hanya para magisterium, para bapak gereja, para paus dan sebagainya yang hanya bisa menafsirkan kitab suci ya. Yang berikut adalah mempererat kebersamaan ya, menjadi sarana bagi umat di tingkat wilayah rohani, tingkat lingkungan, kelompok-kelompok ataupun di mana saja untuk saling mengenal dan membangun keakraban ya. Jadi kalau misalnya kita berkumpul dalam satu komunitas, apa sih tujuan kita berkumpul? Apakah ada ajakan Yesus untuk berkumpul? Nah, di situ mulai lagi membangun. Oh, coba kita lihat misalnya dalam kitab Matius ayat pasal sekian ayat sekian mengajarkan Tuhan Yesus mengajak kita untuk ini. Jadi dengan kita melihat akan kitab suci, bulan kitab suci nasional, supaya kita bisa saling mengenal, membangun keakraban, menjadi dekat dengan sesama kita, tentunya dengan berpedoman pada kitab suci. Terus mendorong kepemilikan, mengajak setiap keluarga Katolik untuk memiliki dan membiasakan diri membaca Alkitab di rumah. Itulah dalam ajakan tadi, makanya dari Majelis Agama Wali Gereja Indonesia menganjurkan ya, seperti yang disampaikan dalam sejarah tadi, bahwa sekurang-kurangnya ada satu Alkitab di setiap keluarga di dalam rumah, supaya apa? Supaya membangun budaya kita untuk mencintai kitab suci, menghayati akan kitab suci, apa yang menjadi pesannya, apa yang menjadi pesan Yesus yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Jangan hanya mungkin disimpan saja, hanya dipajang, tetapi mungkin kita bisa membuka, melihat ayat-ayat yang penting dalam kehidupan kita, ayat-ayat yang menjadi landasan kita. Biasa ada ayat-ayat tertentu yang ini menjadi ayat favorit saya. Itu lebih bagus lagi. Kalau umpamanya saya melakukan hal-hal yang tidak bagus, saya ingat lagi akan ayat yang saya pegang, harus seperti ini. Jadi selain itu juga membawa perubahan juga ya dalam kehidupan kita, menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Makanya pentingnya kita untuk mengenal akan kitab suci, dan pentingnya kita bagaimana kita coba mengikuti selama sebulan penuh ya, bulan kitab suci nasional ini, supaya menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi harapan Yesus dalam kehidupan kita, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, itu bisa kita jalani dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam lingkup keluarga maupun kelompok.
0: Ya, baik. Kitab suci itu sungguh-sungguh menjadi obor. Obor itu kan pelita ya, dalam menjadi penuntun, jadi pedoman. Jadi tanpa kita tahu isinya, bagaimana kita mau menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya benar Pak, sudah menyampaikan begitu banyak tujuan-tujuan dari mengapa kitab suci itu penting dan kenapa gerakan ini penting dalam kelompok komunitas. Ya, pada tahun ini gereja mengangkat sebuah tema yang sangat punya makna dalam, yakni Yesus guru yang penuh kuasa. Dan diharapkan kita memahami tentang siapakah Yesus guru yang penuh kuasa itu. Jika pada tahun-tahun kemarin kita membahas bulan kitab suci sebagai mendalami tentang nabi-nabi kecil, ada Yoel, ada Amos dan lain-lain, tapi pada tahun ini secara khusus gereja mengangkat tema tentang Yesus guru yang penuh kuasa, memahami tentang siapa wajah Yesus melalui Injil Matius. Pak Billy, Pak boleh mengapa tema ini diangkat, atau adakah latar belakang kebutuhan umat sehingga tahun ini diangkat tema bulan kitab suci Yesus guru yang penuh kuasa?
1: Oke. Baik Bu Yuni, dan menarik sekali untuk kita bahas bersama kenapa gereja mengangkat tema pada tahun ini, yaitu tentang Yesus guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Jadi sebelum saya masuk, kita coba melihat lagi ya bahwa untuk tema-tema yang kita dalami bersama setiap tahunnya itu berbeda ya yang kita jalani. Dan pada beberapa tahun sebelum pada tahun 2023 2022 sampai 2025 kita itu membahas tentang kehidupan Allah ya, Allah sumber harapan hidup baru, Allah sumber kasih, sumber keadilan, Allah sumber pembaruan relasi dalam kehidupan kita. Dan seperti juga yang tadi Ibu Yuni sampaikan ya, kita membahas tentang nabi-nabi kecil ya. Dan kita ingat pada tahun 2021 tema juga mengangkat tentang Yesus sahabat seperjalanan dalam kehidupan kita. Jadi kita seolah kembali melanjutkan dalam tanda kutip karya Yesus ini dari tahun 2021 kita lanjutkan kembali di tahun ini ya 2026. Karena dalam beberapa tema sebelumnya kita melihat sisi Allah dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Nah, kita sekarang kembali melihat sisi Yesus ya. Di mana pada tahun 2021 itu tema adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Nah, sekarang untuk 2026 Yesus guru yang penuh kuasa. Tema bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini mengangkat tema tentang Yesus guru yang penuh kuasa. Ada beberapa alasan utama mengapa tema ini diangkat untuk bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini ya. Yang pertama, peralihan fokus dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Di mana pada bulan Kitab Suci Nasional ini menandai awal periode baru untuk permenungan ya, untuk 3 tahun ke depan. Agak relevansi juga dengan yang saya sudah jelaskan tadi, karena beberapa tahun sebelumnya kita melihat dari fokus kita di Perjanjian Lama dan sekarang kita mau fokus di Perjanjian Baru yang berfokus pada figur dan wajah Yesus Kristus melalui keempat Injil. Setelah beberapa tahun sebelumnya umat diajak mendalami kisah dan pewartaan para nabi dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi kecil ya seperti yang disampaikan tadi. Kini fokus iman kita dialihkan untuk menatap kembali akan pribadi Yesus. Nah, yang berikutnya adalah karakteristik khusus Injil Matius tentang pengajaran. Tahun ini umat secara spesifik diajak untuk mendalami Injil Matius. Berarti mungkin tahun depan Injil Markus ya. Ya. Injil Matius dipilih karena memiliki struktur yang unik dengan 5 kumpulan besar pengajaran Yesus. Seperti ada khotbah di bukit, khotbah perutusan, dan lain-lain. Nah, hal ini sangat cocok untuk menggambarkan Yesus sebagai sosok guru agung yang menuntun jemaatnya tentang bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi kalau kita mengikuti pendalaman tema BKSN dari tahun-tahun sebelumnya, ini relevansi sekali dan terstruktur ya. Jadi bagaimana kita melihat Yesus sebagai sosok guru yang menuntun jemaatnya tentang bagaimana ia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang berikut adalah menghadirkan makna kuasa Yesus yang sesungguhnya. Kata penuh kuasa diangkat untuk menegaskan bahwa Yesus mengajar berbeda dengan para ahli Taurat atau kaum Farisi pada zamannya. Yesus adalah guru ilahi yang mengajar bukan sekedar dengan teori atau kata-kata, melainkan dengan otoritas ilahi yang bersumber dari kuasa kasih, kuasa kebenaran dan kuasa keselamatan yang konkret serta mengubah hidup manusia. Dan yang berikut adalah ajakan menjadi murid yang mendengar dan bertindak. Tema ini diangkat sebagai momentum untuk merefleksikan kembali jati diri umat sebagai murid Kristus. Berlandaskan ayat pengantar, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5, umat diajak untuk tidak hanya menjadikan kitab suci sebagai bacaan, melainkan pedoman hidup yang ditaati, didengarkan dan diwujudkan dalam aksi pelayanan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Jadi, kenapa tema ini diangkat? Keempat penjelasan yang baru saya jelaskan tadi boleh menjadi gambaran kepada kita, kenapa harus kita melihat akan tema atau diangkat tema tentang Yesus guru yang penuh kuasa, di mana wajah Yesus ditampilkan dalam Injil Matius. Ya, jadi fokus kita pada tahun ini adalah pengajaran-pengajaran Yesus berdasarkan Injil Matius. Demikian Ibu. Ya.
0: Sangat jelas. Saya sendiri mungkin kita sering ya membaca Injil Matius, tetapi tidak sedemikian itu kita memahami bahwa ternyata di dalamnya itu ada hal yang sangat kuat yang terlihat dari wajah Yesus. Ada beberapa tadi, boleh Pak Billy ulangi tadi sekilas, saya sambil menulis soalnya karena pengetahuan baru menurut saya dari Injil ini tentang karakteristik dari Injil Matius tadi.
1: Ya, mungkin ini hal baru dan penting juga untuk kita ketahui bersama bahwa dalam Injil Matius ini saya garis bawahi kembali karena merupakan Injil yang unik karena strukturnya itu dengan 5 kumpulan besar pengajaran Yesus ya. Di sini hanya dicontohkan 2, yaitu ada khotbah di bukit, perutusan, dan lain sebagainya ya. Karena hal ini memang cocok untuk menggambarkan Yesus sebagai sosok guru agung yang menuntun jemaatnya tentang bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah. Makanya ini mungkin salah satu alasan kenapa dalam keempat Injil terlebih dahulu kita memahami, mengenal sosok Tuhan Yesus itu dari Injil Matius, baru Injil-Injil lainnya.
0: Injil Matius itu juga pertama ditulis, sekilas saya sempat membaca tentang Matius itu, di isi pertamanya itu kan ada silsilah ya, silsilah tentang Yesus. Bisa juga mungkin bagian dari Matius pertama ditulis karena di situ mengisahkan tentang penggenapan akan janji Allah ya, yang dulunya disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang akan hadirnya seseorang yang akan hadir menjadi manusia untuk menggenapi janji yang hanya dulu firman, akhirnya menjadi manusia. Sekilas pernah membaca seperti itu. Apakah memang demikian? Ya, salah satu dari Injil Matius ini.
1: Memang kalau kita mau melihat, memang kalau Injil Matius ini berdasarkan dengan apa namanya tadi, karakteristiknya memang lengkap ya, untuk kita lihat, kita dalami bersama, kita mau melihat tentang bagaimana kehidupan Yesus dari awal sampai dia berkarya dalam kehidupannya. Injil Matius ini memang penting juga untuk kita ketahui bersama dan dari pedoman ya, makanya dia menjadi Injil pertama yang kita dalami untuk mengetahui bagaimana Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupannya, untuk apa namanya, menjadi dasar kita ya, untuk bagaimana coba kita mendalami akan pesan-pesan apa yang mau diharapkan dalam perjalanan kehidupan kita ya.
0: Ya, bahas tentang guru yang penuh kuasa dari Injil Matius ini. Adakah mungkin pesan yang untuk kita sebagai tadi Pak Billy sempat mengungkapkan tentang dia mengajar berbeda dengan para ahli Taurat. Ahli Taurat kan mengajar sesuai dengan apa yang mereka ketahui, tetapi Yesus memiliki kuasa yang lain. Selain hanya dia pengetahuan, tetapi dia punya kuasa sendiri. Mungkin dari bagian ini, maksudnya apakah yang bisa diteladani dari kita, sosok yang wajah Yesus seperti apa yang benar-benar mengungkapkan kita bisa meneladani dia sebagai guru yang penuh kuasa itu.
1: Ya, memang kalau kita mau mengenal akan Injil ini memang luar biasa sekali ya, kalau kita mau melihat bahwa menyusun karya Yesus dalam lima bagian ini memang terutama penekanan keilahian, mukjizat, keterbukaan misi semesta dan lain sebagainya. Jadi untuk lima pengajaran ya, mungkin bisa saya jabarkan ya, untuk lima pengajaran utama Matius tentang Yesus itu adalah, pertama khotbah di bukit ya. Khotbah di bukit itu mau menggambarkan akan hukum kerajaan Allah dan juga sabda bahagia. Di situ pesan-pesan Yesus yang bagus untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Terus wejangan misi bab 10, petunjuk perutusan para murid, terus perumpamaan kerajaan, rahasia kerajaan surga, kehidupan komunitas, pengampunan dan kerendahan hati, dan khotbah eskatologis, kewaspadaan akan akhir zaman ya. Jadi memang Injil Matius ini memang sudah agak lengkap ya, untuk kita coba lihat bersama, kita dalami bersama, karena di situ kita diajarkan untuk bagaimana kita menjadi pedoman ya, pedoman dalam kehidupan kita. Jadi kebahagiaan yang sejati itu memang tidak diukur dari kekayaan ya, kekuasaan atau kenyamanan duniawi, melainkan dari ketergantungan penuh pada Allah, kerendahan hati, keadilan dan kemurnian hati. Yesus mengajar dengan kuasanya bahwa hidup yang terarah pada nilai-nilai kerajaan Allah adalah sumber kebahagiaan yang sejati dan abadi ya. Jadi pentingnya kita untuk mengikuti akan pendalaman kitab suci pada bulan ini ya, apalagi kita akan melihat secara lebih lengkap, secara detail tentang apa yang menjadi pesan terutama dalam Injil Matius ya, dalam penjabarannya. Mungkin sebentar kita akan melihat lagi tema-tema apa saja yang mungkin akan kita dalami ya.
0: Ya, terima kasih Pak Billy. Ya, dalam bulan kitab suci ini secara khusus memang kita mau belajar dari sosok pribadi yang maha kuasa ini. yang punya kuasa. Jadi dia mengajar bukan hanya sebatas dengan kemampuan yang dia miliki. Karena Yesus itu waktu kecil dia juga belajar, karena pada zaman Yahudi itu kan setiap anak wajib untuk belajar pada ahli-ahli Taurat itu. Tentu secara manusia dia juga belajar memahami akan kitab-kitab Taurat. Ada 5 kitab Taurat dalam hukum Musa itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu pada zaman itu semua anak wajib untuk mengikuti Taurat. Tetapi jika ahli-ahli Taurat itu mengajar hanya sebatas pada perkataan yang seringkali tidak sesuai dengan perbuatan, pada sosok ini kita mau mengerti tentang Yesus yang penuh kuasa itu bukan hanya mengajar sebagai dalam perkataan saja, tetapi memiliki kuasa. Dari Pak Billy tadi sudah sampaikan lewat berapa pokok-pokok bahasan penting tentang bagaimana Yesus mengajar di Sabda Bahagia. Dalam ayat-ayat itu Sabda Bahagia kan lebih sering ke, kalau tidak salah ya, lebih sering ke bagaimana kita hidup sehari-hari dalam kehidupan.

0: Matius. Nah, jadi kita akan mendalami kitab bulan kitab suci nasional, terutama pada bulan September itu dalam 4 minggu. Dan dalam 4 minggu itu ada tema-tema setiap minggunya yang akan kita dalami bersama ya. Jadi yang tema yang subtema yang pertama dalam pertemuan pertama, pengajaran Yesus tentang hidup yang sejati, yaitu dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12, yaitu berbicara tentang sabda bahagia ya. Dan yang berikutnya untuk pertemuan yang kedua, pada minggu yang kedua, pengajaran Yesus tentang tugas perutusan para murid. Dalam Matius 10 ayat 1 sampai dengan 15, perutusan para murid, di mana setiap orang beriman dipanggil dan diutus oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah serta membawa kesembuhan dan damai bagi sesama. Nah, sedangkan pertemuan yang ketiga itu pengajaran Yesus tentang persaudaraan dalam iman. Matius 18 ayat 15 sampai 20, penasehatan sesama saudara. Jadi persaudaraan Kristiani didasari oleh kasih, kerendahan hati, dan semangat saling merekonsiliasi. Yesus mengajarkan pentingnya menegur saudara yang berbuat dosa secara personal dengan penuh kasih, menjaga persatuan komunitas, dan meyakini kehadiran Kristus di tengah persekutuan yang berdoa bersama. Nah, dalam pertemuan yang keempat, pengajaran Yesus tentang hidup yang kekal. Matius 25 ayat 31 sampai 46, penghakiman terakhir, iman kepada Yesus harus diwujudnyatakan melalui tindakan kasih yang nyata kepada sesama yang terpinggirkan, lapar, haus, atau menderita. Pada akhir zaman, kehidupannya yang kekal ditentukan dari sejauh mana manusia mengenali dan melayani wajah Kristus dalam diri orang-orang kecil dan terabaikan. Jadi, dalam keempat tema yang akan kita dalami bersama ini, semuanya berfokus inti pada pengajaran-pengajaran akan Tuhan Yesus ya. Pengajaran bagaimana dia menerangkan akan sabda bahagia. Setelah dia menerangkan akan sabda bahagia, kita diutus ya, seperti para murid kita diutus. Terus bagaimana kita membangun persaudaraan Kristiani ya, didasari oleh kasih, kerendahan hati, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir berbicara tentang penghakiman terakhir ya. Jadi secara lengkap ya, makanya fokus kita untuk mengikuti bulan Kitab Suci Nasional ini, terutama pada tahun ini, sangat bagus sekali untuk kita ikuti bersama tentang pengajaran-pengajaran Yesus yang akan kita dalami bersama selama 4 minggu ya, dalam satu bulan penuh bulan September. Demikian Ibu Yuni untuk tema subtema yang akan kita jalani dalam 4 minggu ini.
1: Ya, baik Pak Billy. Jadi harapan kami pendengar yang terkasih yang ada di rumah, jika kita rindu untuk mengenal siapa Yesus dengan segala karya yang dilakukannya di bumi ini, kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan secara konkret di wilayah rohani pada bulan kitab suci ini. Pak Billy, dalam membaca dan merenungkan sabda itu bukan sebatas itu saja. Ada hal yang mungkin lebih penting lagi di dalam kehidupan kita sebagai aksi nyata umat selama satu bulan ini. Contohnya dalam minggu, mungkin apa harapan dalam minggu yang kita pelajari dari sabda bahagia itu? Ada yang mungkin sangat penting bagi kita masing-masing. Mungkin secara konkret kira-kira apa sebagai wujud nyata melalui setiap sabda yang kita renungkan setiap minggu itu?
0: Ya baik Bu Yun, jadi untuk pendalaman kitab suci kita pada tahun ini, metode-metodenya ya, jadi selain kita membaca dan merenungkan, terus habis itu kita membagikan akan pengalaman kita dalam pendalaman kitab suci, tetapi ada aksi nyata ya, aksi nyata yang juga sangat penting untuk kita lakukan ya, terutama untuk kita coba melihat ya, aksi nyata sosial atau pelayanan yang bisa kita ambil ya, ini sebagai contoh saja, mungkin di beberapa kelompok komunitas dalam melaksanakan pendalaman kitab suci ada aksi nyata tertentu ya yang disepakati bersama ya. Di sini ada dua hal pokok yang mendasari untuk bisa kita mengambil akan aksi nyata, yaitu pertama membangun rekonsiliasi, menyelesaikan konflik internal di dalam komunitas keluarga atau wilayah rohani, dan yang kedua kepedulian sosial, memberikan bantuan sukarela, mengunjungi orang sakit, mendukung pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

0: atau hal-hal penting apa ya. Jadi fokus aksi nyata kita berfokus pada dua hal ini ya, yaitu membangun rekonsiliasi dan akan kepedulian sosial. Membangun rekonsiliasi juga pada bagusnya juga kalau ada pengakuan dosa pribadi ya, yang perlu kita laksanakan terutama. Dan juga yang terpenting apalagi kita melihat ya dengan tema-tema yang diangkat tentang pengajaran Yesus ini, penting juga untuk kita mengambil aksi nyata atau tindakan nyata tidak jauh-jauh ya, menghidupkan kembali budaya membaca kitab suci di dalam keluarga. Nah itu sangat penting sekali, bagaimana dalam kehidupan kita mungkin sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak untuk lebih lagi mengenal kitab suci, membaca kitab suci, memperkenalkan kepada mereka dan lain sebagainya. Itu contoh hal kecil saja yang bisa kita ambil ya untuk aksi nyata kita dalam mendalami akan tema Bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini. Kira-kira demikian ya.
1: Baik, Pak Billy. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah secara yang terlihat ini di wilayah-wilayah rohani yang saya alami di wilayahku tuh, kalau pendalaman kitab suci itu umatnya jarang yang hadir. Enggak tahu kalau di rumah, di wilayah Bapak, kalau di wilayahku tuh ada juga, kadang banyak, kadang lebih banyak itu orang-orang tuanya, orang-orang tua. Kalau yang muda-muda jarang yang hadir. Jadi ketika ditanya kenapa malas hadir, jenuh katanya, seperti itu, bosan katanya, karena terlalu lama. Karena memang kalau dalam pembahasan kitab suci biasanya memang APP, bukan APP ini ya, hampir sama tapi lebih ke mengarah ke kitab suci. Biasanya mereka bosan gitu. Jadi kadang-kadang para pemimpin itu harusnya belajar untuk bagaimana membuat suasana dalam pertemuan itu benar-benar menarik sehingga orang terbantu untuk benar-benar mengikuti apa yang dibahas pada saat itu. Nah, jadi seperti itu. Kemarin ketika kami sharing pada saat sosialisasi APP, ada begitu banyak umat yang katakan jenuh katanya kalau ibadah gitu. Meskipun sudah diberikan trik-trik sebenarnya. Apa saja trik-trik yang membuat umat itu terpancing atau mungkin punya kerinduan untuk hadir pada saat beribadah. Dan saat itu pastor menyampaikan, ini sedikit sering yang menyampaikan bahwa pandai-pandainya para fasilitator dalam menyampaikan materi sehingga umat tertarik. Mungkin secara hal-hal sederhana saja, bagaimana kita mencintai, seperti Pak Billy tadi sampaikan, mencintai kitab suci dan juga menghayatinya dalam kehidupan keluarga dan juga mungkin di lingkungan komunitas. Bagaimana ayat itu benar-benar kita bisa pahami dan kita hidupi. Seperti pada awal tadi Pak Billy, ada satu ayat mungkin yang menjadi kita punya kekuatan.
0: Iya, ayat emas.
1: Itu ayat-ayat emas gitu. Kalau saya sendiri paling suka itu ayat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu ketika kita benar-benar lemah atau mungkin down dalam menjalani hari-hari pelayanan, kita mengingat ayat itu. Dan mungkin di dalam wilayah rohani juga seperti itu. Hal-hal sederhana saja yang membuat orang mencintai kitab suci. Dari pertemuan ini dan kesempatan kita di radio ini, mungkin bolehkah Pak Billy memberi satu semangat atau sampaikan apa ke umat untuk bagaimana mereka mau untuk hadir saja. Terkadang orang memikir pendalaman kitab suci malas lama gitu. Mungkin menyampaikan beberapa trik supaya umat itu punya kerinduan untuk mencintai kitab suci dan hadir pada saat pertemuan-pertemuan ibadah.
0: Baik, Ibu Yuni, ini pesan untuk kita semua ya, untuk bagaimana kita selain mencintai kitab suci dan pentingnya untuk bagaimana kita membangun kehidupan relasi, kehidupan kelompok. Jadi memang untuk isu-isu seperti ini memang sudah banyak terjadi juga di beberapa tempat wilayah rohani, dengan kesibukan dan juga dengan kehidupan-kehidupan lainnya yang mungkin lebih berfokus pada kehidupan seperti itu daripada membangun akan kehidupan rohani, memang ini sudah menjadi hal yang umum ya, yang sering terjadi. Ajakan-ajakan untuk berkumpul, beribadah dan lain sebagainya itu memang sekarang menjadi masalah yang cukup untuk diseriusi ya. Jadi memang ada beberapa tempat yang mengajak untuk ibadah memang agak sulit ya untuk berkumpul. Padahal itu suatu hal yang sangat penting untuk bagaimana kita yang pertama-tama selain berkumpul, kita juga mengadakan sharing ya dengan antar sesama kita, karena kehidupan kita bukan hanya dalam kehidupan berkeluarga, tetapi kehidupan juga dengan sesama. Jadi ada beberapa hal yang mungkin yang pertama, terutama untuk bulan Kitab Suci Nasional ya. Jadi dalam diri kita, seperti yang sudah dibahas di awal ya, pentingnya untuk kita mengenal dan mencintai Kitab Suci, itu hal yang pertama ya. Dan juga bagaimana rasa kita untuk mengetahui lebih lagi tentang apa yang menjadi pesan pentingnya, terutama untuk tema tahun ini ya, berfokus pada pengajaran Yesus, apalagi pada pertemuan pertama berbicara tentang sabda bahagia. Jadi dari fasilitator juga, dari pemimpin itu juga bukan hanya dia hanya sekedar memimpin dan apa namanya berpatokan penuh pada panduan-panduan yang ada, tetapi bagaimana dia secara kreatif menghadirkan sesuatu-sesuatu yang menarik yang bisa mengajak umat ya. Jadi mungkin dengan cara dia memimpin, cara dia membawakan materi-materi ya, jadi bukan hanya bersifat monoton ya, tapi juga mungkin di variasi dengan canda tawa dan lain sebagainya, itu bisa membangkitkan akan suasana ya. Jadi orang semakin tertarik ya. Sudah pertemuan pertama menarik. Pertemuan kedua tanpa ada ajakan dia bilang, saya mau pergi lagi. Dia sudah mungkin bertanya, di mana untuk pertemuan berikutnya? Nah, siapa lagi pematerinya? Masih yang ini kah? Jadi hal-hal seperti itu menuntut supaya fasilitator pemimpin itu harus kreatif ya. Kreatif, inovatif untuk membangun suasana yang bagus supaya pendalaman ini memang betul-betul menyentuh kepada umat yang hadir pada saat itu ya. Selain itu juga bisa digunakan juga isu sehari-hari atau sharing pengalaman ya. Jadi dengan kita membagi pengalaman menggunakan isu sehari-hari, terus kita memberikan kesimpulan yang membangun. Nah, itu juga bisa membangkitkan akan kehidupan umat yang mungkin selama ini tertutup, tidak suka sharing, tapi pas mendengar akan kesimpulan dari pemimpin fasilitator, dibilang sepertinya saya mau ikut sharing juga. Nah, bisa saja karena sudah semakin banyak orang sharing, nah dari fasilitator, nanti minggu berikut ya, ini minggu berikut. Nah, akhirnya ada ketertarikan untuk setiap minggunya itu hadir ya dalam pendalaman Kitab Suci. Dan ini juga bisa berlaku untuk pertemuan-pertemuan atau ibadat-ibadat kelompok atau wilayah rohani selanjutnya ya, bukan hanya berfokus pada bulan Kitab Suci, tapi juga pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalau pertemuan selanjutnya selain ibadah, di situ kan juga ada renungan dan Kitab Suci. Nah, di situ boleh juga diselipkan akan pengajaran-pengajaran atau dibuat secara kreatif, secara inovatif apa yang harus dibuat dan lain sebagainya. Jadi pertama-tama di sini mau mengajak kepada terutama pada fasilitator ya, pemimpin, untuk bagaimana dia membangun komunikasi yang menarik, dialog yang menarik, pengajaran yang menarik, sehingga dari umat atau siapa saja yang mengikuti tertarik juga untuk hadir pada saat pertemuan-pertemuan. Dan selain dari fasilitator juga pribadi dari umat itu sendiri ya, keinginan dan kerinduan juga dalam dirinya itu penting juga. Bagaimana dia melihat bahwa saya ini tidak cukup untuk kehidupan sendiri, saya juga perlu teman-teman, sesama dan sebagainya. Jadi saya ingin ikut untuk kegiatan-kegiatan rohani, perkumpulan dan lain sebagainya. Jadi ini juga yang menjadi utama ya, bagaimana dalam diri kita ya. Jadi kita membangkitkan dulu semangat dalam diri kita, menanamkan hal-hal positif dalam diri kita bahwa pertemuan-pertemuan, ibadat-ibadat itu bukan hanya ya monoton saja atau bosan dan lain sebagainya, tetapi di situ ada hal-hal positif yang bisa saya dapat, yang bisa membangun, membantu akan kehidupan saya. Misalnya pada saat itu dia mungkin juga ada masalah, tetapi di saat dia berkumpul, beribadah, dia bisa memperoleh jalan keluar ya. Jadi mungkin itu kiat-kiat atau trik supaya bagaimana kita bisa terus hadir dan bersemangat dalam setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan.
1: Ya, terima kasih Pak Billy. Memang yang terutama dalam setiap kegiatan ibadah dan juga pendalaman itu biasanya trik dari fasilitator. Jadi kalau fasilitator itu bisa membangun komunikasi dengan baik kepada umat, dia akan membuat hidup lah pada kegiatan pendalaman kitab suci itu. Baik pendengar yang terkasih, di mana saja Anda berada, puji syukur kepada Tuhan dalam pertemuan kita, perjumpaan kita pada pagi hari ini akan segera berakhir. Kita sudah di penghujung siaran Dialog Redici ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita ini, saya minta Pak Billy untuk memimpin kita dalam doa penutup.
0: Baik pendengar Dialog Religi Mimbar Agama Katolik dimanapun Anda berada, sebelum kita menutup akan perjumpaan kita, mari kita, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur akan segala berkat dan perlindungan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh hadir kembali untuk memberikan informasi-informasi penting, katekese penting, pengajaran seputar bulan Kitab Suci Nasional. Semoga melalui pertemuan pada hari ini boleh menambah akan wawasan pengetahuan kami, semangat kami untuk terus hadir dan mengikuti akan pendalaman-pendalaman yang dijalankan. Kuatkanlah akan iman harapan kasih kami kepada-Mu. Semoga kami boleh menjadi umat yang selalu memahami akan pengajaran-Mu dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dan menjadi harapan baru untuk kami membangun akan kehidupan kami. Berkatilah kami dalam perjalanan kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga. Dan semua harapan doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pendengar yang terkasih, kita telah ada di penghujung acara. Semoga melalui perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Pak Billy dan juga pembahasan kita dalam bulan Kitab Suci ini, umat terdorong untuk semakin akrab dengan Sabda, dan kiranya Tuhan Yesus yang penuh kuasa membimbing setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih kepada Pak Billy atas waktu dan refleksinya terkhusus pada pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya Anastasia Yunianti bersama kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat bertugas dalam segala tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.

0: saya Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh sararah, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menerima langsung jajaran pemerintah Kabupaten Parigi Motong di ruang rapat 215 Gedung Aditma Kemenkes RI Jakarta pada Rabu 2 September 2026. Langkah strategis ini menjadi angin segar bagi percepatan peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah sepanjang 471 km tersebut. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Bupati Parimo Erwin Burase bersama Sekretaris Daerah Zulfina Sar dan Kepala Bapelitbangda Irwan Maparkan cetak biru perbaikan total fasilitas kesehatan dari kawasan pesisir hingga pelosok.

Kare Bakopuna sampai Suvu Sararah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sri Nirwanti Bahasoan tiba di Kabupaten Tolitoli pada Jumat 4 September 2026. Gubernur dan rombongan tiba di Bandara Udara Sultan Bantilan menggunakan pesawat Wings Air sekitar pukul 11.33 menit waktu Indonesia Tengah. Kedatangan tersebut disambut Bupati Tolitoli Amran Yahya bersama Wakil Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Tolitoli. Kunjungan kerja ini menjadi momentum bagi Gubernur Anwar Hafid untuk memperkuat silaturahmi sekaligus melihat secara langsung berbagai aktivitas masyarakat di Kabupaten Tolitoli. Sampai subuh sarara vesiamo kareba saleatin ti auno yaku Lili Lestari pevevai kami panjili ri kareba saleatin ti papito.

0: Ari, Ari, di mana ini orang ini? Bah, masih tidur Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Senang untuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana kah? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1. Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa kah itu?
0: Ini anak, kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat kah itu drainase sudah tersumbat dengan sampah? Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
1: Mana saya, Teh?
0: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri coba bersihkan.
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan. Mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong Royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan Gotong Royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong Royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat Gotong Royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
2: Masa gak tahu sih?
1: Paris, P-A-R-I-S.
2: Paris.
1: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah, sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasangkani. Sampai subuh Sarara, kita berada di pukul 6 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh Sararaku untuk Komio semuanya. Apa kabar Komio di Sabtu pagi hari ini? Semoga Komio dalam keadaan sehat, dengan hati yang senang, pikiran yang tenang, dan siap menikmati suasana akhir pekan Komio di hari ini. Akhirnya kita sampai juga di penghujung pekan setelah beberapa hari disibukkan dengan pekerjaan, urusan keluarga, dan juga berbagai aktivitas lainnya. Sabtu pagi ini menjadi waktu yang paling tepat untuk sedikit menarik napas dan juga menikmati waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Dan buat Komio yang pagi ini masih berada di rumah, mungkin baru selesai sarapankah atau sedang menikmati secangkir kopi atau teh hangat, atau lagi masih santai di tempat tidurnya, tidak apa-apa menikmati suasana pagi ini, tapi jangan terlalu lama ya, karena hari sudah mulai berjalan. Dan buat Komio yang sudah berada di luar rumah, mungkin sedang menuju pasar atau membuka usaha, berolahraga mungkin, atau lagi membersihkan halaman, atau mungkin lagi mempersiapkan berbagai kegiatan akhir pekan, semoga semuanya berjalan dengan lancar, amin. Dan untuk Komio yang hari ini tetap bekerja meskipun hari Sabtu ya, seperti kami ini, kami juga ingin menyapa para pedagang, nelayan, petani, dan juga pengemudi, tenaga kesehatan, dan tentunya pekerja layanan publik. Ada pelaku UMKM juga, petugas keamanan, dan semua yang tetap menjalankan tugas di akhir pekan ini, semoga kerja keras Komio hari ini membawa rezeki dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, sampai subuh Sarara, Sabtu pagi ini juga menjadi kesempatan untuk kembali mempererat hubungan dengan keluarga setelah selama sepekan mungkin jarang punya waktu untuk duduk bersama, dan hari ini bisa menjadi momen untuk berbincang, bercanda, makan bersama, atau sekedar menanyakan kabar. Karena terkadang kebahagiaan itu tidak perlu dicari terlalu jauh ya, sampai sebuah sarara, bisa saja ada di rumah sendiri, dan ada dalam senyuman anak-anak, sapaan orang tua, cerita pasangan, secangkir kopi, sarapan sederhana, atau obrolan ringan bersama tetangga mungkin. Dan buat Komio yang punya rencana untuk bepergian hari ini, silahkan menikmati akhir pekannya, tetapi tetap utamakan keselamatan. Periksalah kendaraan, jangan terburu-buru, dan pastikan tubuh Komio dalam kondisi yang fit.

Dan tentunya satu lagi ya, sampai sebuah sarara, Sabtu pagi ini bisa menjadi waktu yang paling tepat untuk melakukan sesuatu yang selama hari kerja sering tertunda, membersihkan rumah, merapikan halaman, atau berolahraga, berkebun, atau bahkan sekedar beristirahat dengan tenang. Yang penting jangan lupa Komio harus bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati pagi ini yang segar. Dan marilah kita nikmati akhir pekan ini dengan hati yang ringan. Semoga Sabtu hari ini membawa kesehatan, membawa kebahagiaan, rezeki yang lancar, dan waktu yang berkualitas bersama keluarga. Amin. Dan tetap semangat, tetap sehat ya sampai sebuah sarara. Karena dari studio Pro 4 RRI Palu, kami akan hadir menemani Komil di Sabtu pagi ini dengan musik-musik pilihan dan juga informasi-informasi seputaran Kota Palu dan sekitarnya dalam acara Nuapa Kareba Palu. Tapi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini budaya kita.
2: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
3: Informasi dari Kota Palu.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga
3: serta beberapa kabupaten lain.
5: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
3: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karipapalu.
6: Nuapa Karipapalu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
3: Dan Nuapa Karipapungina.
6: Nuapa Karipapungina.
3: Pukul 18.30
6: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
7: Perbarui perkembangan informasi harian Kumiu
3: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
7: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Oke, sambil sebut Sararah, kita ke informasi dulu. Informasi berita yang pertama, sampai sebut Sararah, di tengah kemarau yang melanda Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021 sampai dengan 2025, Haji Rusdi Mastura mengajak seluruh warga Kota Palu untuk mengetuk pintu langit melalui sholat istisqa berjamaah, dan hal ini guna memohon diturunkannya hujan. Dan sholat istisqa dijadwalkan berlangsung di lapangan Fatulemo, Kota Palu pada Sabtu 5 September 2026 mulai pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Seruan beribadah bersama ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Palu untuk bersama dalam doa di tengah dampaknya kekeringan yang mulai dirasakan. Warga yang diharapkan dapat berbondong-bondong membadati lokasi pelaksanaan sejak pagi hari, menyatukan ikhtiar spiritual demi keselamatan dan kesuburan Sulawesi Tengah. Sampai sebut Sarara, pelaksanaan sholat istisqa bertujuan untuk memohon keberkahan dan hujan agar kemarau di Sulawesi Tengah segera mereda. Dan sholat istisqa merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang disyaritkan untuk memohon diturunkannya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala saat suatu daerah mengalami kemarau yang panjang. Pelaksanaannya diawali dengan persiapan spiritual dan sosial, di mana masyarakat dianjurkan untuk bertaubat dari segala dosa, memperbanyak istighfar, bersedekah, serta berpuasa sunnah selama 3 hari berturut-turut. Dan sahabat-sahabat Sarara, saat menuju tempat pelaksanaan sholat di tanah lapang, para jemaah hendaknya tampil dalam keadaan sederhana, tunduk dan khusyuk, tanpa menggunakan pakaian mewah maupun wewangian secara berlebihan. Dan ibadah ini dilaksanakan secara berjamaah tanpa diawali azan maupun iqamah, melainkan cukup dengan seruah salatan jami'ah. Dan sampai sebesarara, tata cara sholatnya berupa dengan sholat id, yakni diawali niat dan takbiratul ihram yang dilanjutkan dengan takbir tambahan sebanyak 7 kali pada rakaat pertama serta 5 kali pada rakaat kedua, di mana di antara tiap takbir diselingi dengan bacaan tasbih. Dan setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, gerakan ruku hingga salam dilakukan sebagai sholat pada umumnya.

Oke, Samsul Sarara, informasi selanjutnya dari Kabupaten Toli-Toli, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sri Nirwanti Bahasoan tiba di Kabupaten Toli-Toli pada Jumat 4 September 2026. Gubernur dan rombongan tiba di Bandar Udara Sultan Bantilan menggunakan pesawat Wing Air sekitar pukul 11:33 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan tersebut disambut Bupati Toli-Toli Amran Hiyahya bersama Wakil Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Kunjungan kerja ini menjadi momentum bagi Gubernur Anwar Hafid untuk memperkuat silaturahmi sekaligus melihat secara langsung berbagai aktivitas masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Salah satu agenda utama Gubernur adalah membuka turnamen sepak bola Berani Cup Kabupaten Toli-Toli yang dipusatkan di lapangan sepak bola Muradi, Desa Sulumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara. Sampai-sampai Sarara, turnamen tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah kompetisi dan pengembangan bakat olahraga, tetapi juga menjadi ruang mempererat persaudaraan, membangun sportivitas, serta mendorong generasi muda untuk aktif dalam kegiatan positif. Selain menghadiri agenda olahraga, Gubernur Anwar Hafid juga dijadwalkan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang dipusatkan di Desa Kalangkangan, Kabupaten Toli-Toli. Kehadiran Gubernur dalam berbagai kegiatan masyarakat tersebut menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus hadir dan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Oke, sampai-sampai Sarara, kita akan kembali dengan informasi lainnya setelah Komio menikmati lagu-lagu yang tentunya memberikan semangat Komio di pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap dengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasangkani di 97,5 MHz.

0: Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Melana sampai Suhu Sararah, Kementerian Kesehatan RI mendukung upaya pemerintah Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat. Dukungan ini mencakup pemenuhan alat kesehatan, rehabilitasi fasilitas, sehingga pengembangan salah satu rumah sakit umum daerah menuju standar nasional. Dukungan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin saat menerima Bupati Parigi Mautong Erwin Burase didampingi Sekretaris Daerah Zulfina Seran dan Kepala Bapelitbangda Irwan di ruang rapat 215 Gedung Adityama Kementerian Kesehatan RI pada Rabu 2 September 2026 di Jakarta.

Dari Bakaupuna sampai Suwul Sararah, pemerintah Kota Palu menyiapkan evaluasi berkala terhadap pengelolaan mineral bukan logam dan batuan setiap 3 bulan. Evaluasi tersebut menjadi tindak lanjut rapat koordinasi bersama perusahaan MBLB yang membahas berbagai persoalan dari hulu hingga hilir. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan berbagai persoalan yang muncul dapat segera ditangani. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan instansi terkait perlu dilakukan secara berkelanjutan. Imelda menyebutkan sejumlah masukan dari perusahaan menjadi bahan penting dalam pelaksanaan evaluasi berikutnya. Masukan tersebut akan dikaji bersama untuk mencari solusi terhadap persoalan yang ditemukan dalam aktivitas MBLB. Sampai subuh Sarara, Vesiamo Kariba Saliatin Ti Papito, Anteyaku Lili Lestari.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

0: 말이요.
1: 반성도
0: 해줘야
1: 돼.
0: 왜 아침과 지루하?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
4: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
3: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
4: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
3: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
4: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
3: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
4: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
3: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
4: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
3: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sararah, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di informasi, dan sekarang kita ke informasi Banggai. Sampai subuh Sararah, seorang remaja berinisial RD, 18 tahun, warga Desa Balaang, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, mendapat pertolongan setelah diduga melakukan percobaan mengakhiri hidupnya. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Tengah. Kapolsek Nuhon, Ibda Tesar M. Nur, membenarkan kejadian tersebut saat memberikan keterangannya pada Rabu 2 September 2026. Menurut Tesar, pihak kepolisian menerima informasi dari orang tua RD setelah keluarga mengetahui kondisi korban. Mendapatkan laporan tersebut, personel Polsek Nuhon langsung mendatangi rumah korban untuk melakukan pemeriksaan awal dan memastikan kondisi korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, kejadian tersebut diduga dipicu persoalan antara RD dan juga adiknya. Sebelum peristiwa terjadi, RD diketahui sempat memarahi adiknya. Situasi tersebut kemudian dilerai oleh ibu korban. Ibu korban selanjutnya memberikan nasihat kepada RD agar persoalan dengan adiknya tidak berlanjut. Namun, setelah mendapat nasihat tersebut, RD disebut merasa tidak senang. Tidak lama kemudian, korban melakukan tindakan yang membahayakan dirinya. Dan keluarga yang mengetahui kondisi RD segera memberikan pertolongan dan menghubungi pihak kepolisian. Sampai sebuah Sarara, petugas yang tiba di lokasi kemudian melakukan penanganan awal serta pemeriksaan terhadap kondisi korban. Kapolsek Nuhon juga menyebutkan kondisi RD kini berangsur membaik setelah mendapatkan pertolongan. Dan pihak keluarga juga diimbau untuk terus memberikan pendampingan kepada korban. Dan Tesar mengingatkan agar keluarga segera meminta bantuan tenaga kesehatan atau profesional apabila kembali muncul kondisi yang mengkhawatirkan. Dan pendampingan dari keluarga dinilai penting untuk memastikan korban mendapatkan penanganan yang tepat setelah peristiwa tersebut.

Sampai jumpa Sarara. Informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah tercatat mencapai luasan sekitar 83 hektar. Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dan kekeringan yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di ruang rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Jalan Sambratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada Senin 31 Agustus 2026. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, hingga 28 Agustus 2026 terdapat sejumlah lokasi di Tojo Una-Una terdampak karhutla. Salah satu lokasi memiliki luasan terdampak sekitar 83 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat periode kekeringan masih berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Dan Anwar Hafid meminta penanganan karhutla dilakukan lebih masif dan terkoordinasi. Menurutnya sampai suku sararah, upaya pencegahan dan penanganan harus diperkuat agar kebakaran tidak semakin meluas dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi. Gubernur juga mengingatkan adanya potensi peningkatan kejadian karhutla saat memasuki September dan kekeringan disebut mencapai puncaknya pada Agustus dan berjalan seiring dengan meningkatnya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Sampai sebut sarara, selain Tojo Una-Una, karhutla hingga 28 Agustus 2026 juga tercatat di Kota Palu, Banggai, Donggala, Parigi Motong, Toli-Toli, Poso, dan juga Buol. Di Kota Palu, salah satu kejadian karhutla terjadi di kawasan Poboya dengan luas sekitar 1 hektar. Meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah, Anwar meminta kewaspadaan tetap dipertahankan. Koordinasi pemerintah daerah bersama Forkompimda dan instansi terkait dinilai penting untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran. Dan Pemprov Sulteng berharap penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan dapat mencegah karhutla meluas, khususnya di wilayah yang memiliki luasan terdampak cukup besar.

Kabupaten Sarara BPBD Banggai Muhammad Rifai Mahiwa menjelaskan gudang ditinggalkan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan di titik api ditumpukan sabut kelapa pertama kali diketahui penjaga gudang pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Api kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh bagian gudang, apalagi sabut kelapa memang mudah terbakar sehingga menyebabkan kebakaran meluas di bangunan dan material dalam gudang. Dan sampai sebut Sarara 1 jam kemudian pukul 18:30 waktu Indonesia Tengah, kata Rifai, tim reaksi cepat BPBD Banggai mendapat laporan dan petugas langsung menuju ke lokasi dengan membawa satu mobil tangki dan

dilakukan dengan perangkat desa Kayu Tanyo dalam proses asesmen. Dalam rentang waktu 5 bulan dua kali terjadi kebakaran di Kayu Tanyo. Pertama, pabrik kelapa milik PT Salt dan Son pada Jumat 10 April 2026 sekitar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Tengah, dan dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani, Sampai Subuh Sararah. Kita lanjut lagi dengan informasi dari Banggai. Sosok mayat lanjut usia atau lansia ditemukan di pantai desa Solan Baru, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, pada Jumat 4 September 2026 sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Mayat pria bernama Mursid Latenge, 68 tahun ini merupakan warga desa Mayula, dan Kapolsek Kintom AKP Muhammad Zulfikar menjelaskan saksi Sujiono, 35 tahun, sebagai orang pertama yang menemukannya. Sujiono memang sedang melakukan pencarian terhadap korban sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan Mursid ditemukan di atas perahu yang tenggelam terisi air laut. Sampai Subuh Sarara, Desa Solan Baru dan Manyula terletak di pesisir pantai, kedua desa hanya berjarak 15 km. Polsek Kintom tiba di lokasi setelah mendapatkan informasi langsung ke tempat kejadian perkara. Mayat dievakuasi polisi bersama warga kelurah ke rumah duka di Desa Manyula, dan berdasarkan keterangan dari anak korban, Susilvi, 42 tahun, korban pamit keluar rumah untuk pergi ke kebun dan akan lanjut ke laut mencari ikan. Pada Kamis 3 September 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Namun pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, korban tak kunjung kembali pulang sampai akhirnya dicari korban bersama warga. Jejak Mursid ditemukan namun hanyalah rokok, secangkir kopi, dan pukat ikan dalam kondisi terpasang di laut. Sampai Subuh Sarara, menurut keluarga, korban sering mencari ikan di malam hari dan sering pusing akibat riwayat sakit asam lambung, ujar Kapolsek. Kepada polisi, keluarga korban menolak untuk diautopsi. Dan Kasih Humas Polresta Banggai AKP Saiman menerangkan, pada Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tim Inavis Satreskrim Polresta Banggai tiba di lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan, tak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Tim Inavis hanya menemukan goresan kecil di paha, telinga, dan bekas luka lama.

Dan Saudara, informasi selanjutnya memperingati Hari Pelanggan Nasional atau HPN 2026, PT PLN Persero terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri. Sampai sebesar komitmen ini diwujudkan oleh PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Palu melalui dukungan terhadap program bantuan pasang baru listrik atau BPBL dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang terintegrasi dalam rangkaian kegiatan Giat Hari Cinta Laut oleh Seruni KMP di Desa Kanuna, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 2 sampai 3 September 2026. Sampai sebut sarara, melalui program BPBL ini sebanyak 52 keluarga prasejahtera di Desa Kanuna resmi mendapatkan bantuan pasang baru listrik gratis dengan daya masing-masing 900 volt ampere. Tidak hanya menghadirkan akses energi, PLN UP3 Palu juga membagikan 52 paket sembako kepada keluarga penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian sosial pada momentum HPN 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Ibu Selvi Ananda, istri Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka, dan Ibu Sri Suparni, istri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dengan didampingi Ibu Sri Nirwanti Bahasoan, istri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Arniwati Lamajido. Sampai-sampai sarara, General Manager PLN UIT Salut Tenggo dan Usman Bangun menyampaikan bahwa penyaluran bantuan listrik gratis ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dan PLN dalam mewujudkan keadilan energi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Kareba Pemlana sampai subuh sararah, jumlah titik lahan pertanian di Kota Palu mulai terdampak musim kemarau, khususnya pada wilayah yang belum terjangkau suplai air irigasi, dan kondisi ini berpotensi memicu ancaman kekeringan dan penurunan hasil panen petani lokal. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palu telah menyiapkan